0: Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau haki. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.

0: Bu Lastri, sepi sekali hari ini. Mana harga bensin perahu naik terus, modal dagang pun makin tipis.
1: Sabar Bu Sari, namanya rejeki memang mengalir seperti sungai. Ada pasang, ada surut. Tapi kalau modal yang surut, kenapa tidak coba ikut kami di Koperasi Merah Putih?
0: Koperasi? Duh, saya takut ribet Bu. Syaratnya susah tidak? Kita kan tinggal di pelosok aliran sungai begini. Apa mereka mau bantu?
1: Justru itu tujuannya. Koperasi Merah Putih itu dari kita untuk kita. Syaratnya mudah, bunganya ringan, dan mereka paham kondisi kita yang di bantaran sungai. Bukan cuma pinjaman modal, kita juga diajari cara kelola uang hasil dagang.
0: Wah, benarkah? Berarti saya tidak perlu lagi cari pinjaman ke tengkulak yang bunganya mencekik itu ya?
1: Betul sekali. Dengan Koperasi Merah Putih, ekonomi kita di sepanjang sungai ini bisa lebih mandiri. Kita kuat karena kita bersama Bu Sari.
2: Koperasi Merah Putih menjalin mandiri di setiap aliran. Mari perkuat ekonomi warga bantaran sungai Kalimantan. Bergabunglah sekarang.

Pernahkah Anda bertanya tentang asal-muasal tari suku Dayak? Tari Dayak merupakan salah satu warisan budaya Kalimantan yang kaya akan makna. Tarian ini awalnya lahir dari kehidupan sehari-hari masyarakat Dayak yang sangat dekat dengan alam, sungai, hutan, dan hewan di sekitarnya. Pada zaman dahulu, tarian ini digunakan dalam berbagai upacara adat. Misalnya ritual panen untuk memohon kesuburan, prosesi penyembuhan, atau upacara penyambutan tamu penting. Setiap gerakan dalam tarian meniru alam dan kehidupan hewan seperti langkah harimau, gerakan burung, atau aliran sungai yang dipercaya membawa keberuntungan dan melindungi masyarakat dari bahaya. Selain sebagai ritual, tari Dayak juga menjadi sarana komunikasi dan ekspresi kolektif. Lewat tarian, nilai persaudaraan, keberanian, dan rasa syukur ditunjukkan, sekaligus mempererat hubungan antar anggota suku. Hingga kini, meski sering tampil di panggung modern, tari Dayak tetap mempertahankan makna luhur yang sakral. Jadi, setiap gerakan bukan hanya indah dipandang, tapi juga menyimpan cerita tentang harmoninya manusia dengan alam dan budaya mereka.

0: mengenal tradisi unik Indonesia. Gigi runcing suku Mentawai di Kalimantan. Bagi suku Mentawai, wanita yang cantik harus memenuhi 3 kriteria. Pertama, telinganya yang panjang. Kedua, tubuhnya dihiasi titik atau tato. Ketiga, giginya yang runcing. Tradisi untuk meruncingkan gigi ini diyakini akan menambah kecantikan sang wanita.
1: Kabar Kutak Ita, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
2: Woi, Ma! Una hayal sinde ilah. Ika umah ining radio jikau, na.
3: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe, ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak kita.
2: Kai au.
3: Awe ya tuna tege jadi.
2: Yelah, hong radio nara yang pina mak. Menyiar kere kabar Kutak kita jikau.
3: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
2: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
3: Iyo jikau nai ye manampak mamam tuna bakulas membuka tentang mahining berita je beken-beken barang RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena enda una nyai
2: rri.co.id ma. Yuk cepat ya mama membuka ya ramun kute.
3: Iya enda itu
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang teraktual.

0: Pernah kepikiran makan kelelawar atau mata kerbau? Eits, jangan kabur dulu. Kenalin nih, sate kalong khas Cirebon. Tenang, ini bukan daging kelelawar kok, melainkan daging kerbau yang dihaluskan. Dinamakan kalong karena penjualnya baru muncul saat matahari terbenam. Rasanya manis, gurih, dan bikin ketagihan.
1: Kalau makanan penutupnya ada kue mata kebo. Bukan mata beneran ya, tapi kue basah berbahan tepung beras dengan isian pisang di tengahnya. Bentuknya memang bulat, besar mirip mata, tapi tekstur kenyalnya juara. Jadi, berani coba kuliner seram yang nikmat ini?

Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya. Dengan info cuaca hari ini.

0: Ya, kalau hari informasi perkiraan cuaca pada Senin 3 Agustus 2026 akan disampaikan secara langsung oleh Kantor BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat pagi, Kak. Halo, selamat pagi, Kak. Halo, selamat pagi, Kak. Ya, kalau Pak Hari mungkin terputus ya. Nanti kita akan sambung kembali setelah iklan berikut ini.
1: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing hulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing hulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Ya, kula paharin informasi perkiraan cuaca pada hari Senin 3 Agustus 2026 akan disampaikan secara langsung oleh kantor BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat pagi Kak.
2: Selamat pagi.
1: Bagaimana kondisi cuaca pada hari ini Kak? Silakan.
2: Terima kasih, selamat pagi kula pahari dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, saat ini bersama saya Ihsan dari kantor BMKG Palangkaraya, kami menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kota Palangkaraya untuk hari ini Senin 3 Agustus 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, terpantau cuacanya cerah berawan hingga berawan untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Begitu juga sepanjang hari ini, cuaca diperkirakan juga akan berawan di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya, untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan bagi kula pahari, tetap perlu diwaspadai potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat terjadi di wilayah Kota Palangkaraya. Dan juga perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya. Himbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga perlu diwaspadai potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Diimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan dapat menunjang aktivitas sekolah pahari semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mulai kegiatan hari ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Kak Ihsan. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali. Untuk kula pahari kami akan hadirkan lagu Nusantara berikut ini.

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Remaja Simpei merupakan salah satu agenda budaya penting di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan ini biasanya digelarkan dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Katingan dan menjadi ajang berkumpulnya masyarakat dari berbagai kecamatan. Festival ini diperingati setiap bulan Juli. Festival ini menghadirkan beragam kegiatan seni dan budaya seperti pertunjukan tari daerah, musik tradisional, lomba budaya, penampilan kontingen kecamatan, hingga hiburan rakyat yang meramaikan suasana. Tidak hanya menjadikan tontonan, festival ini juga menjadi wadah pelestarian adat dan budaya lokal masyarakat Katingan. Melalui festival ini, masyarakat diajak memperkuat nilai kebersamaan dalam semangat Huma Betang serta mengenal lebih dekat kekayaan budaya Katingan. Festival ini juga diramaikan dengan Katingan Expo yang menghadirkan produk UMKM, kerajinan lokal, dan kuliner khas. Nama Penyang Hinji Simpei sendiri memiliki makna semangat persatuan yang mencerminkan kebersamaan dan kekompakan masyarakat dalam menjaga identitas budaya daerah masyarakat Katingan.

Inspirasi, pernahkah kamu menyadari di balik setiap produk lokal yang kita gunakan ada cerita perjuangan yang luar biasa? Dari dapur sederhana, gerasi rumah hingga sudut kecil di pasar tradisional, para pelaku UMKM terus berinovasi dan berkarya. UMKM atau usaha mikro, kecil dan menengah bukan hanya sekedar bisnis. Mereka adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Di tengah berbagai tantangan, para pelaku UMKM tetap bertahan, menciptakan peluang, dan membuka lapangan kerja bagi banyak orang. Setiap kali kita membeli produk UMKM, sebenarnya kita sedang memberikan dukungan nyata. Kita ikut membantu mimpi seseorang untuk terus tumbuh, berkembang, dan melangkah lebih jauh. Mulai dari makan khas daerah, kerajinan tangan, hingga produk kreatif lainnya. Semuanya memiliki nilai dan kualitas yang patut dibanggakan. Sekarang saatnya kita lebih peduli. Yuk mulai cinta dan dukungi produk lokal, gunakan, promosikan, dan banggakan karya anak muda. Karena ketika UMKM tumbuh kuat, ekonomi pun ikut bangkit dan Indonesia melaju lebih hebat. UMKM naik kelas, kita semua ikut sukses.

Kulapa hari, kabut asap kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah akibat kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di beberapa titik. Kondisi ini tidak hanya mengurangi jarak pandang, tetapi juga menimbulkan ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat serta kelestarian lingkungan. Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan membatasi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk. Selain berdampak pada kesehatan manusia, kabut asap juga mengganggu keseimbangan ekosistem. Kebakaran hutan menyebabkan hilangnya habitat satwa liar, menurunkan kualitas tanah, serta merusak keanekaragaman hayati. Asap yang dihasilkan turut meningkatkan pencemaran udara dan kontribusi terhadap perubahan iklim melalui pelepasan emisi karbon dalam jumlah besar. Kabut asap juga berdampak pada berbagai sektor kehidupan seperti aktivitas pendidikan, transportasi, hingga perekonomian masyarakat dapat terganggu akibat menurunnya kualitas udara dan terbatasnya jarak pandang. Demikian Berita Mahalo pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Berita Mahalo pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Halo-halo, Kulapa Hari. Kulapa Hari, jam 10 pagi biasanya mulai muncul godaan nih untuk kamu membeli es kopi kekinian atau teh manis jumbo atau juga cemilan yang super-super manis. Memang sih rasanya bikin mood naik ya. Tapi tahu gak sih Kulapa Hari, kalau kebanyakan gula yang terdampak bukan cuma berat badan tetapi juga kesehatan otak. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pola makanan tinggi gula dalam jangka panjang berkaitan nih dengan menurunnya kemampuan meningkat, mengingat, berkonsentrasi, dan belajar. Efeknya memang tidak langsung terasa hari ini atau besok ya Kulapa Hari, tapi bisa muncul ketika usia kamu semakin bertambah ya. Jadi mulai sekarang bukan berarti gak boleh menikmati makanan manis. Yang penting tahu batasannya ya Kulapa Hari, karena otak kita juga butuh makanan yang sehat supaya tetap fokus untuk menjalani aktivitas. Jangan kemana-mana Kulapa Hari, karena kita masih akan membahas tentang makanan manis.

Teman Produa, tahu nggak apa pondasi paling utama dari sebuah negara yang hebat? Jawabannya ada di meja makan kita loh. Yaps, ketahanan pangan bukan sekedar soal stok beras di gudang, tapi soal bagaimana kita memastikan setiap piring di rumah-rumah kita terisi dengan pangan yang cukup, aman, dan berkualitas. Di tengah cuaca yang makin gak menentu, ketahanan pangan jadi tantangan sekaligus peluang. Pemerintah terus bergerak memperkuat lumbung-lumbung pangan kita, mulai dari diversifikasi makanan pokok sampai dukungan teknologi buat para petani. Jadi, kita gak cuma bergantung pada satu jenis pangan aja, karena sumber karbohidrat kita itu kaya banget, dari singkong sampai sagu. Nah, kita juga bisa ambil peran loh, mulai dari hal kecil seperti menghargai makanan dan gak menyia-nyiakan.

fungsi paling utama dari sebuah negara yang hebat? Jawabannya ada di meja makan kita. Ya, ketahanan pangan bukan sekedar soal stok beras di gudang, tetapi soal bagaimana kita memastikan setiap piring di rumah-rumah kita terisi dengan pangan yang cukup aman dan berkualitas. Di tengah cuaca yang makin enggak menentu, ketahanan pangan jadi tantangan sekaligus peluang. Pemerintah terus bergerak memperkuat lumbung-lumbung pangan kita, mulai dari diversifikasi makanan pokok sampai dukungan teknologi buat para petani. Jadi kita nggak cuma bergantung pada satu jenis pangan saja, karena sumber karbohidrat kita itu kaya banget, dari singkong sampai sagu. Nah, kita juga bisa ambil peran loh, mulai dari hal kecil seperti menghargai makanan dan enggak menyia-nyiakan sisa makanan, sampai memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam kebutuhan dapur sendiri. Ingat, pangan yang kuat dimulai dari kemandirian kita di level keluarga. Saat pangan kita berdaulat, bangsa kita pun makin bermartabat. Mari kita dukung terus para pahlawan pangan kita agar Indonesia tetap tangguh menghadapi masa depan. Perut kenyang, hati tenang, kerja pun makin kencang. Tetap di sini makin produktif bareng kita.

gig ekonomi adalah sistem ekonomi berbasis pekerjaan jangka pendek, proyek lepas, atau kontrak sementara, alih-alih pekerjaan tetap penuh waktu. Dalam model ini, individu sering disebut pekerja lepas atau pekerja independen, mendapatkan penghasilan dari tugas tertentu yang diselesaikan per proyek. Istilah ini mulai populer pada awal abad ke-21, seiring berkembangnya teknologi digital dan platform daring yang mempertemukan penyedia jasa dengan pengguna. Kata gig sendiri berasal dari dunia musik, yang berarti pertunjukan tunggal dalam waktu singkat. Ciri utama gig ekonomi meliputi fleksibilitas waktu kerja, kebebasan memilih proyek, serta sistem pembayaran berbasis tugas. Sektor yang banyak memanfaatkan sistem ini antara lain transportasi, desain grafis, penulisan, pemrograman, konsultasi, hingga layanan rumah tangga. Keunggulan gig ekonomi merupakan fleksibilitas dan peluang kerja yang lebih luas. Namun, tantangannya mencakup ketidakpastian pendapatan, minimalnya jaminan sosial, serta perlindungan tenaga kerja yang terbatas. Secara global, gig ekonomi terus berkembang dan mempengaruhi cara orang bekerja. Perusahaan merekrut tenaga kerja, serta bagaimana regulasi ketenaga kerjaan disusun di

0: Ih, kok pulang-pulang dari pasar kesel?
1: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
1: Nah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
1: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
0: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
1: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.

0: Kabar Kutak Ita Pro 4 RRI Palangkaraya Radio.
1: Hui ma, punah ayah sindek lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Heh, aku punya ini sekalinya. Yewut ku ewe, dah ikau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au.
2: Awe ya tuna TG jadi.
1: Yelah, hong radio nara yang pina mak. Menyiar kere kabar Kutak Ita jikau.
2: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atawa portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo, jika nai, ye mana pak mamam tu nah, bakulas membuka tentang mahining berita je beken-beken bara RRI tu nah. Abi mela RRI tu, mahi-mahi kebangata mamam ni, amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai.
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang teraktual.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo, gue Lapa Hari. Tepat pukul 8 waktu 44 waktu Indonesia Barat. Saat kita mengonsumsi gula secara berlebihan, tubuh bisa mengalami peradangan dan stres oksidatif. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mengganggu kerja-kerja sel saraf yang berperan penting dalam proses berpikir, mengingat, dan berkonsentrasi. Kabar baiknya nih, Lapa Hari, gak ada kata terlambat untuk kamu mulai berubah. Dengan mengurangi minuman manis, membatasi makanan penutup yang tinggi gula, dan bahkan lebih memilih buah segar sebagai cemilan, bisa menjadi langkah sederhana yang berdampak lebih besar. Sesekali boleh sih Lapa Hari untuk kamu menikmati dessert atau minuman makanan manis, tapi jangan sampai setiap hari, karena tubuh kita mandi gula. Ingat ya Lapa Hari, lidah mungkin senang, tapi beberapa menit kemudian otak kita bekerja setiap hari.

0: pada suatu hari.
1: Cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

Hai, Kula Pak Hari. Selamat pagi Kula Pak Hari. Kita berada di Pesona Nusantara yang terakhir nih ya Kula Pak Hari. Nah, Sisili punya informasi sedikit nih untuk kamu tentang menjaga kesehatan otak. Ternyata tidak selalu sulit ya Kula Pak Hari. Selain mengurangi gula, ada beberapa kebiasaan sederhana yang bisa kita lakukan, seperti tidur yang cukup, jangan bergadang, rutin bergerak atau berolahraga, mengelola stres, serta memperbanyak konsumsi buah, sayur, biji-bijian, serta sumber protein yang baik. Perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten akan memberikan manfaat besar di masa depan. Jadi, kalau hari ini kamu memutuskan untuk mengurangi satu gelas saja minuman manis dan menggantinya dengan air putih atau buah segar, itu sudah menjadi langkah yang sangat-sangat positif. Karena otak yang sehat membantu kita berpikir lebih jernih, belajar lebih baik, bekerja lebih fokus, dan menikmati hidup dengan lebih optimal. Jadi kalau Pak Hari, manisnya hidup gak selalu harus datang dari gula. Kadang hidup terasa lebih manis ketika tubuh kamu tetap sehat. Tetap bersama kami di RRI Perempat Sarabudaya Nusantara.

pukul 8 hari. Seringnya pemadaman listrik yang terjadi di Kota Palangkaraya dalam beberapa waktu terakhir mendorong masyarakat mencari solusi agar aktivitas tetap berjalan. Salah satunya dengan kembali menggunakan generator set atau genset yang sebelumnya lama tidak dipakai. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya permintaan servis genset di sejumlah bengkel. Pelanggan pun berasal dari berbagai kalangan, mulai dari masyarakat umum, instansi pemerintah hingga perusahaan. Di sisi lain, masyarakat menilai keberadaan genset memang dapat membantu saat terjadi pemadaman listrik. Namun penggunaan genset juga membutuhkan biaya tambahan sehingga hanya dijadikan sebagai solusi sementara. Demikian Berita Mahalo pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Berita Mahalo pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

Program Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

Kan Kulo Pahari Samandiai, Pro 4 RRI Palangkaraya, PG Program Khusus, Warung Hureh. Setiap Anda Senayan sampai Jumahat, jam Jalatien sampai jam 10 waktu Indonesia Barat bentuk Andau. Melehetu ketunto berbagi informasi jeharun terjadi, hung sekitar lingkungan atau wahung kueh bewe. Tau bergabung kia mahalau telponike, iete 05 telu jahawen, telu 2, telu 5 jalatien jahawen jalatien. Atau hung WhatsApp ike, 0 hanya IJ 520 IJ 2 telu telu. Kula pahari, tau kia menyeneh siaran ike mahalau aplikasi RRI Digital.

0: Ya selamat hanjai bumi nama aku Lapa Harisa Mandia. Ya Sunda Tina dengan aku Cecilia. Hong program Warung Hureh Andau Senin tanggal 3 Agustus 2002 Cahawen. Dan Kulapa Hari, amun Kulapa Hari hendak bergabung atau BW menghubungi ke mele nomor 0511520IC2TLU-TLU atau mele nomor telepon studio melai 05TLU-JAHWEN-TLU-2TLU-5TIAN-JAHWEN-TIAN. Dan Kulapa Hari TG narasumber ke anda tuh. Halo Melka.
1: Halo kak.
0: Oke, itu berbahan dah jadinya lah. Anda Senin indah itulah.
1: Oh, tahu kak.
0: Oke, damenin lah Melka.
1: Damenin sih kak.
0: Narek kabar tuh Melka.
1: Amun aku bahalapi sih kak.
0: Amun suasana ate kenampi?
1: Bahalap kia.
0: Bahalap kia. Awal bulan lah.
1: Iya.
0: Jadi gajian.
1: Kebetulan iya. Jangan gajian sih kak, cuman karena tengah duit tendau.
0: Oke, berarti gajian baru lu bakas lah.
1: Bujur.
0: Oke. Nah, Melka, itu kan anda tuh akan membahas tentang hemat air dan listrik. Nah, Melka sendiri milih huma hemat air dan listrik dia.
1: Hemat sih kak, gawi apa mandu udah kali ini.
0: Oh, udah kali ini. Ika apa Hitachi atau PDAM?
1: Aku Hitachi.
0: Hitachi. Meleh huma berarti.
1: Iya.
0: Cara ketun meleh huma dengan menghemat listrik teh kenampi?
1: Amun hemat listrik lah kak, bahwa teh amun lampu jahapan, amun masih handau, hanjewu, patei, kilau kamar lo kak, amun bahwa handau. Kan alai kamar ku teh jendela teh baya ije jadi kaput ku teh. Tapi mun handau teh patei ja narai ku teh kaput-kaput. Mas teh kia amun maces teh amun cesa jadi charger teh nyabut bar colokan. Ku teh sika kilau mas teh AC mun jiji jatun kalune alai huang teh. Patei ku teh. Bele boros listrik ya lo.
0: Bujur. Tapi biasa kan TG kuan uluh amun AC matei pas belum hindai are.
1: Ku teh una ka.
0: Are kana aya. Bujur biasa menurut Melka.
1: Kurang tahu sih aku kak. Hindai aku hindinga.
0: Oh hindai.
1: Iya. Aru tawa barak kakai sih.
0: Nah amun misalkan colokan HP, biasa amun ikau dia bingat kenampi.
1: TG Indo kok senyabut kak.
0: TG tukang nyaut lah.
1: Iya, TG tukang nyaut lah. Tapi imbas yang nyaut lah, oste ngomel-ngomel ya, mun aku jadi sampai huma. Coba nyaut teh, cas HP teh kuy. Nyabut temu jadi hapan
0: kan wayah tuh kan agak ramai kayaknya tentang kebakaran. Entah kebakaran rumah, entah kebakaran hutan. Nah menurut Melka Bu Hensi tahu tega terjadi kebakaran huma tuh.
1: Ije pertama teka mungkin gawi iya jak mingat ta. Iya teh kelupaan mungkin en kompor aja ya mangat patei mas teh listrik ya. Tapi terbebas baraji teh mungkin emang ege konslet listrik ku teh. Ite sih kan je bahut je sering terjadi.
0: Cara ita mencegah sebelum terjadinya kebakaran listrik tuh. Awe kan dulu kan kadang are je lupa, are kan huma jatun penghuni biasa. Nah, menurut mereka kenapa ita mencegah teh mangat dia terjadi kebakaran?
1: Menurutku mingat-mingat sih kak, amun jeja mingat nah. Bahwa teh pasti tega perasaan namun ita balihi barahuma teh narai lah perasaan tega jeja mangat ku teh. Amun tega perasaan jeja mangat teh pasti buli ku teh coba cek hindai mas teh kilau amun hendak balua ingat-ingat pate listrik. Elak sampai nyala lah mun jia teh pate bara je bauna kak je si katek saklar aja teh lah. Jadi teh sih kak bara aku
0: mangat misalkan tege itah oh dia bingat tapi ternyata nyala. Pas itu lihi saya enggak
1: tiba-tiba ya lah kak padahal itu lihi balua
0: kok teh. Nah menurut Melka kebiasaan boros bara anak muda tentang listrik.
1: Menurutku iya teh ja anu sih kak jatun kebiasaan ja nare lah ja iya mikir lah kilau bayar listrik kan kan mahal loh kak bayar listrik teh mungkin iya ja mikir jite mas teh iya boros kilau AC na iya belum amun orang hep kan ulun ja narai lah kalah tapi amun kilau ita Jebaya-baya itu lah. Jadi balik ya. Jadi perlu patai listrik kamu jadi hapan. Kutempu lagi mun barah jauh sampai haleme. Kalian dusah hapan lampu. Gawi lumayan kalau kak. Mesti kipas kia kamu jajatun ulu nah patai. Ela je belu. Apalagi TV. Bahut hidup kutep paksa ring kak. Amun ya nonton lo kak. Mesti tege tetangga maja yang narai ku tegang bawah rumah ya. Lihi anu te TV te.
0: Astaga.
1: Iya padahal TV te lumayan hai wata.
0: Iya bujur. Berarti aritarkan kan lain maketan lah.
1: Iya bujur kak. Jadi bawah te umet jep pala lampu te.
0: Pasal pelu mindai.
1: Iya.
0: Oke, nah biasanya Melka penggunaan listrik teh mulai rumah narai-narai si Melka.
1: Aku lah kak, TV, are sih kak, kulkas, terus teh AC, TG kipas kia, terus Hitachi kak, pelum Hitachi. Gitu ya sih kak, cuman menurutku TV teh sih mana kahai anu.
0: Iya bujur. Tapi kan nyala terus-terusan.
1: Iya.
0: Bujur. Nah, menurut Melka Buhen sih itu harus berhemat soal listrik dan air, teh Melka.
1: Yang pasti je pertama hemat duit kya lah, kak. Hemat duit mesti kya. Hemat sih kak, amun jita boros-boros kita kele duit tah apa tah nabung kan lumayan. Jute sih, jute sih kak beraku.
0: Amun hemat danum?
1: Hemat danum kia teh. Nara kak, jaku tawa sih kak, amun hemat danum teh.
0: Mangat dia pemborosan kayak sih.
1: Iya sih dia boros.
0: Tapi kan apa Hitachi kan pasti boncos kia.
1: Apa listriknya lo Hitachi teh.
0: Iya. Amun PDAM kan tetap bayar.
1: Iya.
0: Ika malah rumah apa Hitachi atau apa PDAM?
1: Hitachi sih kak.
0: Hitachi. Berarti tetap apa listrik lah.
1: Iya apa listrik.
0: En kita rancak dia sih narayara J kadang liwat tahu. Danum teh tahu jadi kuntep harun patei.
1: Bujur jite rancak sih kak. Gawi hata tong danum teh kan oleh hunjun lah.
0: Iya bujur.
1: Jadi pas pelum ku teh lihi nanjung gong baun nih. Cuman suara jadi kuntep tena murai tena jahining.
0: Iya wih kekejawan lah.
1: Iya kekejawan jadi kila. Sampai ya munyar sampai danu mate guang baun kak.
0: Oke, okay, banjir iki teh.
1: Banjir cuman ege salura aku teh. Oh, jadi janare ya. Jute sih kak rancak sih.
0: Kayaknya tiap ando deh.
1: Diak ya kak.
0: Oh, diak ya.
1: Gawi ja pelum list Hitachi terus lo kak.
0: Ah, bujur.
1: Jute sih kak gawi jahining sih.
0: Oke,
1: okay, jadi
0: jauh lah.
1: Jadi amun pelum Hitachi teh keleh nunggu tuh dapur ning suara.
0: Bujur. Nah, tega dia sih pesan para Melka akan anak muda atau akan kula pahari itu mangat ewen menghemat air dan listrik. Meskipun kadang Melka lupa.
1: Pesanku hemat-hemat listrik, hemat danum. Gawi metu tuh kan mate listrik loh kak.
0: Oh, bujur.
1: Amun itah je hapa ege tong itah jak meni. Tapi amun je jatun pas handak mandui kenapi ku teh lepah kare danum. Mas teh handak macas dia tahu loh. Dite sih hemat-hemat sih kute. Amun misalnya tong danum jadi lepa langsung ngisi.
0: Iya,
1: terus hapa kayak amun hapa hasil kare AC, TV amun jadi hapa teh patei kute. Apalagi amun lihi balua.
0: Angat pun dia pemborosan kayak lah. Bengkak listriknya. Apalagi ngekos lah.
1: Iya bujur kak.
0: Oke, terima kasih Melka. Semoga cerita bara Melka tetap menjadi inspirasi dan inovasi akan kitun kula pahari mangat kitun dia menghambur-hamburkan danum dan listrik.
1: Ujur.
0: Oke, apalagi kan wayah tuh kan zaman kebakaran lah. Dan mate listrik.
1: Iya, bujur duit.
0: Berjam-jam lah. Jadi kita harus menghemat danum.
1: Iya.
0: Aman ijian tau kenapa lu udah mandu ijian tau.
1: Oh iya mandu sekali. Puncak mandu itu sungai.
0: Iya. Gratis indahilah.
1: Iya bujur.
0: Oke terima kasih ya kan Melka. Terima kasih ya kan Kula Pahari. Sampai jumpa Mele Warung Hore selanjutnya.
2: Bentuk andau tuh buka warung hore. Eka itah bakumpul bakesah. Pandehan berpikir Raja Kiduma, Kelih Pahari, TNDI akan hetuh.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lokasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

Ya, kulubah hari tidak terasa waktu menunjukkan pukul 9.36 waktu Indonesia Barat. Dengan ini juga saya Cecilia pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan kulubah hari jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada rekan kami Karoy yang tentunya akan menemani kulubah hari hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sindei lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe dai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au. Ewe
2: tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ateh terjamin kebenarannya atau katutu dia je hoax.
2: Iyo, jikal nai. Ye, mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita jebek-beken bara RRI itu nah. Tapi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam ni. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai.
1: RRI.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya enda itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Hei Aya, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka.
2: Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Mbak, kopinya ya? Biasa, tanpa gula.
2: Aku kopi susu, Mbak.
3: Siap, Mas.
1: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
2: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
1: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
3: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
1: Gaji udah masuk nih.
2: Oh ya, bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
3: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek ndoro Gatotkaca Anoman kae jeneng wis marayatine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

0: Kamu denger, Don, sekarang ada sekolah rakyat di kampung kita.
1: Oh ya? Sekolah apa itu?
0: Sekolah untuk kita, gratis.
1: Wah, jadi anak-anak yang sempat putus sekolah, ini bisa sekolah lagi.
0: Betul. Nah, di sekolah rakyat, kita semua diajak belajar bersama.
1: Wah, keren ya. Ilmunya dapat, kebersamaannya juga terasa.
0: Karena pendidikan itu hak semua anak.
1: Ayo, kita dukung sekolah rakyat.
0: Sekolah rakyat, belajar bersama, bangun masa depan bangsa.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Ya, Gula Bari, seiring pemadaman listrik yang terjadi di Kota Palangkaraya dalam beberapa waktu terakhir mendorong masyarakat mencari solusi agar aktivitas tetap berjalan, salah satunya dengan kembali menggunakan generator set atau genset yang sebelumnya lama tidak dipakai. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya permintaan servis genset di sejumlah bengkel. Pemilik bengkel teknis tunggal Rizky mengatakan dalam beberapa waktu terakhir permintaan servis genset ini mengalami peningkatan sekitar 25%. Menurutnya genset yang paling banyak diperbaiki merupakan genset rumah tangga berkapasitas 1.500 hingga 5.000 watt. Jadi pemadaman listrik berulang, permintaan servis genset di Palangkaraya meningkat drastis. Demikian berita Mahalau pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz. Suara Budaya Nusantara.

Ya, Gulap Hari, kembali berjumpa bersama saya Roy Lando yang menemani Gulap Hari semua pada kesempatan siang hari ini ya. Di edisi penyiaran tertanggal 3 Agustus 2026 dan tidak terasa kita sudah memasuki bulan yang baru ya, bulan Agustus, bulan penuh semangat karena kita juga di bulan Agustus ini merupakan bulan kemerdekaan Indonesia. Dan tentunya pada kesempatan siang hari ini juga ya, Gulap Hari kita informasikan ya informasi-informasi yang menarik untuk Gulap Hari. Salah satunya, BMKG ini memprediksi musim hujan di Indonesia ini akan mulai datang secara bertahap ya pada pertengahan Oktober 2026 setelah puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung selama Agustus hingga September. Menurut BMKG, wilayah Indonesia bagian barat ini diperkirakan menjadi kawasan pertama yang menerima curah hujan. Selanjutnya memasuki November 2026, hujan diprediksi mulai meluas ke berbagai daerah, termasuk sebagian besar Pulau Jawa. Meski demikian, intensitas hujan di sejumlah wilayah diperkirakan masih berada di kawasan di bawah kondisi normal. Dan BMKG juga menjelaskan ya bahwa fenomena El Nino diperkirakan masih akan bertahan hingga awal 2027. Dengan puncaknya diperkirakan terjadi pada Desember 2026. Namun dampak El Nino terhadap musim hujan di Indonesia tidak selalu sama ya setiap tahun karena turut dipengaruhi oleh kondisi suhu permukaan laut di sekitar wilayah Indonesia. Nah, Gulap Hari, masyarakat dihimbau untuk terus memantau informasi perakiran cuaca terbaru ya dari BMKG agar dapat nih mengantisipasi perubahan kondisi cuaca baik selama musim kemarau maupun saat musim hujan, karena dengan kesiapan sejak dini aktivitas sehari-hari bisa berjalan lebih aman, nyaman, dan resiko bencana hidrometeorologi juga dapat diminimalkan.

gemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan peking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.

0: Sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

0: sih mobil depan nih? Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Bo ya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, enggak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Om Swastiastu Bli, ampure mengganggu. Rindi jenik ke perpustakaan ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf Bli, saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi Bli, saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah. Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Ya, Kula Pahari kita kembali informasikan ya untuk Kula Pahari. Kabar membanggakan datang dari industri musik Indonesia, band asal Bandung For Revenge ini resmi merilis lagu berjudul I Miss You Every Brand New Day yang dipercaya menjadi original soundtrack OS versi Indonesia untuk film Spider-Man Brand New Day. Lagu yang dirilis pada 28 Juli 2026 ini menjadi pencapaian penting bagi For Revenge sekaligus menunjukkan semakin besarnya ruang bagi musisi Indonesia untuk berkolaborasi dalam proyek hiburan berskala internasional. Dikenal dengan warna musik emo dan alternatif rock yang emosional, For Revenge ini menghadirkan karya yang menggambarkan kerinduan, harapan, dan semangat untuk melangkah ke depan. Dalam proses produksi, For Revenge yang digawangi Bonix Nur sebagai vokalis, Arif Ismail pada gitar, Iza Muhammad pada bass, dan Akim Pribadi sebagai drummer, ini juga melibatkan sejumlah musisi ternama. Mereka berkolaborasi dengan Sanatia Pratita sebagai vokalis tamu, Kamga sebagai pengarah vokal, serta GG Gumilar, Mulyo Aprianto, Nadine Arli Naza untuk menyempurnakan karya tersebut. Nah, Kula Pahari, kehadiran lagu ini menjadi bukti ya bahwa talenta musik Indonesia semakin mendapat pengakuan di tingkat internasional. Semoga pencapaian ini membuka lebih banyak peluang bagi karya-karya anak bangsa untuk terus berkarya dan mengharumkan nama Indonesia di panggung dunia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
2: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
3: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
2: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
3: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
2: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
3: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
2: Oh, yukah? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera Barat.

Ya, gula pari pemerintah Kabupaten Kapuas menerima kunjungan dari Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Republik Indonesia, Jenderal TNI Purn Jamari Caniago dalam rangka silaturahmi sekaligus kunjungan kerja ke Kabupaten Kapuas Jumat 31 Juli 2026. Kegiatan yang berpusat di Hall Rujab Bupati Kapuas tersebut juga dihadiri Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran bersama Wakil Gubernur Kalteng serta unsur Forkompimda. Mengawali kegiatan, Bupati Kapuas M. Wiyatno memaparkan kondisi terkini Kabupaten Kapuas, khususnya terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan yang menjadi perhatian utama pada musim kemarau. Dalam paparannya, Bupati menjelaskan perkembangan titik panas atau hotspot serta kondisi karhutla di wilayah Kabupaten Kapuas hingga 29 Juli 2026 disertai berbagai langkah antisipasi yang telah dilakukan pemerintah daerah. Bupati menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Kapuas telah menetapkan status siaga darurat karhutla dan membentuk satuan tugas penanganan karhutla hingga tingkat kecamatan dan desa serta menerbitkan surat edaran kepada camat, kepala desa, lurah dan perusahaan besar swasta untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau. Jadi Pemkab Kapuas ini menerima kunjungan Menko Polkam RI. Demikian berita Mahalau pukul 11 siang hari ini.

Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

24 RRI. Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.

0: Iya, enak.
1: Eh, sembarangan. Sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
0: Ih, ini kan cuma sampah doang. Nanti juga hilang kok ke bawah air.
1: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
0: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
1: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
0: Kan aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong, sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
1: Kok bisa? Ya bisa dong, kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor, lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.
4: Kalimantan Tengah, sekeping surga di jantung Borneo. Di sini, keramahan bukan sekadar sapaan, melainkan jiwa yang menyatu dengan alam. Melalui Sabta Pesona, kita jaga kebersihan sungai kita, kita rawat keindahan hutan kita, dan kita ciptakan rasa aman bagi setiap tamu yang datang. Jadilah tuan rumah yang membanggakan, tunjukkan pesona budaya Dayak yang luhur dengan senyum tulus dan ketertiban yang terjaga. Mari wujudkan Kalimantan Tengah yang aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan. Sabta Pesona, identitas kita, kebanggaan.

Ya, Kulap Hari pada kesempatan siang hari ini ya. Setiap daerah di Indonesia memiliki cara unik dalam mengolah dan mengawetkan makanan. Di Aceh, salah satu warisan kuliner yang masih lestari hingga kini adalah sie balu, olahan daging tradisional yang mencerminkan kecerdasan masyarakat yang menjaga ketahanan pangan sejak ratusan tahun lalu ya. Sie balu ini dibuat dari daging segar yang diawetkan menggunakan garam, kemudian dijemur di bawah sinar matahari tanpa tambahan bahan pengawet kimia maupun pendingin. Berkat proses tradisional tersebut ya, daging dapat bertahan hingga berbulan-bulan tanpa kehilangan cita rasa. Metode ini menjadi bukti bagaimana masyarakat Aceh memanfaatkan sumber daya alam dan pengetahuan lokal untuk memenuhi kebutuhan pangan. Tidak hanya sebagai hidangan khas, sie balu juga memiliki nilai sejarah yang penting pada masa perjuangan melawan penjajah ya. Dan makanan ini menjadi bekal andalan para pejuang Aceh bergerilya di hutan dan praktis dibawa, tahan lama dan bernilai gizi. Nah, tentunya si balu ini membantu memenuhi kebutuhan pangan dalam kondisi yang penuh keterbatasan ya. Kulap Hari, si balu ini bukan sekedar kuliner tradisional, tetapi juga simbol kearifan lokal, ketangguhan, dan kemampuan masyarakat Nusantara dalam beradaptasi dengan lingkungan. Warisan seperti ini mengajarkan bahwa inovasi dalam mengolah pangan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia sejak dahulu dan patut terus dijaga sebagai identitas bangsa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace.

0: infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: mengenal rempah Nusantara. Pala,
1: panen pala keturun satu tahun dua kali atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Harusnya aku gak dengerin kata orang, San. Sekarang anakku demam tinggi. Badannya merah-merah semua. Aku takut.
2: Sabar ya Rati. Campak itu bukan penyakit sepele. Satu anak yang kena bisa nularin ke 18 orang lainnya. Apalagi sekarang kasusnya lagi naik banget.
1: Aku pikir kalau dia sehat-sehat aja gak perlu vaksin. Aku salah ya.
2: Anak kita belum bisa milih Rati. Kitalah yang bertanggung jawab kasih perlindungan terbaik buat mereka.
3: Indonesia kini darurat campak. Jangan biarkan anak Anda menjadi korban berikutnya. Pastikan vaksinasi lengkap tepat waktu, usia 9 bulan, 18 bulan, dan kelas 1 SD. Vaksinasi gratis, tersedia di puskesmas dan posyandu terdekat. Mencegah lebih baik daripada menyesal.

0: mengenal tradisi unik Indonesia.
1: Upacara Kasada Bromo, Hari Raya Yadia, yang dilaksanakan setiap tanggal 9 Oktober, merupakan acara ritual tahunan suku adat Tengger yang bermukim di lereng Gunung Bromo. Upacara adat ini bertujuan untuk mengangkat derajat orang yang dianggap penguasa atau tabib di daerah Tengger. Acaranya digelar di Pura Luhur Poten, di tengah lautan pasir Gunung Bromo, pada tengah malam saat bulan purnama tiba, tepatnya pada hari ke-14 bulan Kasada menurut penanggalan agama Hindu Tengger. Masyarakat Tengger berkumpul dengan membawa sesajen untuk sesembahan pada Sang Hyang Widi dan para leluhur suku Tengger. Salah satunya, Dewi Roro Anteng dan Joko Seger. Mereka membawa hasil panen seperti padi, sayur-sayuran, buah-buahan, atau hewan ternak, diantaranya ayam dan kambing. Sesembahan ini kemudian dilemparkan di kawah Gunung Bromo dengan diiringi doa-doa yang tujuannya supaya dijauhkan dari petaka, diberi kesehatan, kemakmuran, dan kedamaian. Kenali budayamu, cintai negerimu.

0: Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

Ya, Kulap Hari pada kesempatan siang hari ini ya, kembali kita informasikan untuk Kulap Hari semua. Mulai di tanggal 17 Oktober 2026, seluruh produk, makanan, dan minuman yang beredar di Indonesia, termasuk yang dijual oleh pelaku usaha mikro, kecil, hingga pedagang kaki lima, wajib nih memiliki sertifikat halal atau mencantumkan keterangan non-halal sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, kebijakan ini bertujuan ya untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada konsumen, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk yang beredar, sekaligus memperkuat daya saing industri halal Indonesia di pasar nasional maupun internasional. Dengan adanya kepastian informasi mengenai status halal suatu produk ya, masyarakat dapat berbelanja dengan lebih tenang dan nyaman. Dan bagi pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal, Kementerian Agama juga mengingatkan bahwa masih tersedia kesempatan untuk mengikuti program sertifikat halal gratis ya, Sehati, yang difasilitasi pemerintah, dan program ini memberikan pendampingan dalam proses sertifikasi sehingga pelaku usaha dapat memenuhi persyaratan sesuai standar yang telah ditetapkan. Nah, Kulap Hari, melalui sertifikat halal, pelaku usaha diharapkan semakin konsisten ya dalam menjaga kualitas bahan baku dan proses produksi. Selain meningkatkan kepercayaan konsumen, langkah ini juga dapat memperluas akses pasar, menambah nilai jual produk, serta mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif dan industri halal nasional yang semakin berkembang.

0: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional. Karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur. Salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.
1: Ikannya, Bu, masih segar. Ada kembung, bawal, kakap merah, udang, cumi, bisa kiloan, bisa setengah kilo, seperempat, baru ditangkap loh.
2: Kuenya, Bu, ini saya sendiri yang bikin seribuan saja.
3: Wah, lengkap ya, Bu. Serabi, wajik, pikang, talap ubi, putu ayu, nagasari. Semua ini pakai santan loh. Ibu, dapat untung dari mana? Harga kelapa kan lagi mahal.
2: Kebetulan punya kebun kelapa, Bu, warisan orang tua.
3: Keren, padahal di lingkungan kita hampir semua tergiur menanam kelapa sawit.
2: Sayang, Bu, kalau jadi lahan sawit semua, karena tiap bagian dari pohon kelapa bisa dimanfaatkan. Batangnya, daun atau janurnya, buahnya, batoknya, bahkan sabutnya. Bisa jadi arang, bahan bakar, bisa juga jadi kerajinan.
3: Saya borong semua ya, Bu. Tapi kasih diskon, hehe.
4: Kelapa bukan sekedar buah tropis. Ia adalah simbol ketahanan pangan dan potensi besar bagi kemandirian ekonomi daerah. Dari akar hingga daun, setiap bagian kelapa menyimpan manfaat baik nilai gizi dan peluang usaha. Mari kita manfaatkan kekayaan alam ini, bukan hanya untuk konsumsi, tapi juga membangun masa depan yang mandiri dan berdaya saing.

Ya, kulap hari kabut asap kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah akibat kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di beberapa titik. Kondisi ini tidak hanya mengurangi jarak pandang, tetapi juga menimbulkan ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat serta kelestarian lingkungan. Masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan membatasi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk. Paparan asap dalam jangka pendek dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti batuk, sesak napas, iritasi mata, tenggorokan, dan hidung. Kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, lansia, serta penderita penyakit pernapasan memiliki resiko lebih tinggi mengalami dampak yang lebih berat. Penggunaan masker saat beraktivitas di luar rumah menjadi salah satu langkah sederhana untuk mengurangi paparan partikel berbahaya. Jadi kabut asap ini mengancam lingkungan dan kesehatan masyarakat. Demikian berita Mahalau pukul 12 siang hari ini.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
2: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
3: Sebelum ada ayam geprek, masyarakat Indonesia mengenal kuliner yang hampir serupa, yaitu ayam penyet. Ayam geprek dapat dikatakan hidangan cepat saji dengan cita rasa Indonesia, yang mana ayam geprek merupakan ayam goreng tepung yang digeprek menggunakan sambal khas Nusantara. Awal mula, ayam goreng tepung dikenal berasal dari Amerika Serikat. Meski keduanya adalah hidangan ayam goreng dan sama-sama diberi sambal, ayam geprek dan ayam penyet adalah dua hidangan yang berbeda. Ayam penyet adalah hidangan ayam ungkep bumbu kuning yang diberi sambal di atasnya. Bumbu ayam penyet terbilang lebih kompleks karena terdiri dari berbagai bumbu dan rempah Nusantara. Ayam dimasak dalam waktu lama menggunakan api kecil agar bumbu meresap sempurna dan tekstur daging menjadi sangat lembut. Teknik memasak ini disebut ungkep. Setelah selesai diungkep, baru digoreng dalam minyak panas. Kemudian dipenyet atau ditekan dengan ulekan agar potongan ayam agak gepeng, lalu diberi sambal di atasnya. Jika ayam penyet mengandalkan teknik masak ungkep agar daging lembut, maka ayam geprek mengandalkan tenaga si pengulek. Daging ayam geprek diulek sampai lepas dari tulangnya dan bercampur rata dengan sambal. Semua sambal Nusantara mulai dari sambal bawang, sambal cabai hijau, sambal matah, sambal korek, dan sambal terasi terbilang cocok untuk menikmati keduanya. Kira-kira pilih ayam geprek atau ayam penyet ya?

0: Tentunya. Sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi

0: Lihat nih, sepatu limited edition diskon 10%. Gas lah sebelum kehabisan.
1: Minggu lalu kamu baru beli sepatu juga kan? Sama jaket, tas, dan aksesoris kendaraan.
0: Itu buat estetik, biar matching sama vibe rumah Korea gitu.
1: Vibes Korea, dompet kamu tuh tinggal vibes doang. Gajian baru seminggu, saldo udah tinggal 12.000.
0: Iya sih, tapi kan YOLO.
1: Ya YOLO boleh, tapi jangan sampai di akhir bulan makan mie doang. Yuk hidup hemat biar dompet awet.
2: Hemat itu bukan pelit, tapi mikirin masa depan. Jangan boros cuma karena FOMO. Ingat, gaya boleh keren, tapi jangan sampai dompet kosong.

0: Lato-lato adalah permainan yang sedang viral saat ini. Permainan lato-lato ada sejak tahun 1960-an, berasal dari Amerika Serikat. Namun baru viral di tahun 1970-an. Tidak jauh berbeda, kala itu lato-lato juga dianggap permainan berbahaya. Karena di awal kemunculannya, lato-lato ini terbuat dari kaca. Tak jarang pemain lato-lato juga terkena serpihan kaca akibat terlalu sering dibentur-benturkan. Dan kerap kali mengenai orang-orang di sekitar pemain lato-lato. Saking viralnya lato-lato ini, para pembuat lato-lato menjangkau seluruh dunia. Bahkan di Indonesia, lato-lato sempat booming di tahun 1990-an. Saat ini bahan lato-lato terbuat dari plastik dan kayu. Cara bermain lato-lato dengan menggoyangkan tangan sampai bola lato-lato berbenturan dan menimbulkan bunyi bertubi-tubi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi.

0: Portal.
1: Edin, kamu tahu nggak sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
2: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
1: Ya kaget lah. Itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah nggak sesuai.
2: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
1: Tadi kan aku belanja pakai uang 20 ribu. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50 ribu.
2: Oh, itu ceritanya. Terus, kamu apain uang itu?
1: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
2: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
1: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
2: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
1: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

Ya, kala hari PT Kereta Api Indonesia atau KAI tengah mengembangkan pengalaman perjalanan baru melalui Nusantara Explore Luxury Sleeper Train. Saat ini, dua rangkaian kereta telah memasuki tahap uji coba dan evaluasi sebelum nantinya dikembangkan lebih lanjut untuk melayani masyarakat. Kedua rangkaian tersebut telah menyelesaikan proses pengerjaan interior di Balai Yasa Surabaya Gubeg, ya, dan menjalani serangkaian uji statis maupun dinamis. Pengujian dilakukan untuk memastikan performa kereta, sistem pengereman, kelistrikan, serta kestabilan perjalanan hingga kelayakan seluruh fasilitas pendukung agar memenuhi standar keselamatan dan kenyamanan. Dan nantinya Nusantara Explore ini akan terdiri dari 12 kereta termasuk kabin Grand Restoran Lounge dan kereta pendukung operasional. KAI juga menyiapkan 3 pilihan kabin yaitu Signature Class, Advanced Class, dan Compact Class sehingga penumpang dapat memilih pengalaman perjalanan sesuai kebutuhan. Nah, Kulapa Hari tidak hanya menghadirkan ruang tidur yang nyaman ya, kereta ini juga dilengkapi restoran, lounge dengan piano, sistem audio, serta jendela panorama untuk menikmati keindahan alam sepanjang perjalanan. Interior mengusung konsep neoklasik yang dipadukan dengan sentuhan budaya Indonesia seperti motif wayang kulit, batik lasem, sekar jagat, hingga motif khas Bali. Informasi mengenai rute, jadwal, tarif, dan waktu operasional akan diumumkan oleh KAI setelah seluruh proses pengujian dan pengembangannya selesai. Ya, jadi KAI ini menguji kereta mewah Nusantara Explorer Luxury Sleeper Train.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Ayo Bang John, patop lah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok, Dek Ba. Gimana mau cepat ini? Nggak kok tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kau, Dek, sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Oleh! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali nih jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai buat?
3: Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan, bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang seri dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.
2: Indu Berta, ita hayak yuk mangguang kantor pos. Buhen, dia berigas kah, sehingga dia semangat tampi. Handa utuna ita meninun bansos, puna raja kita hilah.
3: Yuh, puna tutup je rajaki. Berakui hindai mundiak bara pemerintah je menengak duit kau secara gratis. Tapi aku tuh dia merajaki kilau ketun kau.
2: Boh, buhen tenah dengan duit bansosmu, padahal ita sama-sama narima.
3: Duit bansos kuna lepah setiap pire kali manduan. Padahal tu tenah apang ku milik kereta lu suang dapur ni. Pihak ka dia awi kabalin ku tepa lu selepahi dua hapa busik judi online kau. Kile nampi ku tu tau hanjak sanang ris. Kile ku dia manduai. Mahamin angat ku tu sebenarnya. Kabalin ku kau jatun bagawi. Malah sibuk judi online yang ngona repa.
2: Kuilah puna mias-mias tu tenah.
4: Judi online bersifat transnasional atau kejahatan lintas negara. Kejahatan jitu tutu merusak ekonomi keluarga, merusak lingkungan sosial, tuntang tahu menumbuhkan kriminalitas. Pendek judi online.

Ya, gula bahari kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan kembali menjadi perhatian di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah. Selain mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi ini dinilai memberikan dampak yang signifikan terhadap kesehatan masyarakat. Tenaga kesehatan mengingat bahwa kualitas udara yang menurun dapat meningkat resiko berbagai penyakit, terutama gangguan pada sistem pernapasan. Menurut tenaga kesehatan Erlina Cahyani, Nurse MCAP bagian kemahasiswaan Universitas Eka Harap Palangkaraya, mengatakan partikel halus yang terkandung dalam kabut asap dapat masuk hingga ke saluran pernapasan bagian dalam. Akibatnya masyarakat berisiko mengalami batuk, pilek, iritasi mata, sesak napas, hingga memperparah penyakit asma dan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kelompok yang paling rentan adalah balita, ibu hamil, lansia, serta penderita penyakit jantung dan paru-paru dari hari Minggu 2 Agustus 2026. Jadi kesehatan terganggu akibat kabut asap, masyarakat dihimbau agar tetap waspada. Demikian berita Mahalau pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Ya, Kulap Hari pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya kami ajak Kulap Hari semua untuk mendengarkan dan mengikuti ya suara budaya Nusantara persembahan RRI Ternate dan RRI Jakarta dengan tema Inofu Toniru, kembalikan semangat permainan tradisional. Akan kita dengarkan dan ikuti ya, dipandu bersama host RRI Jakarta Joe Aditya. Selamat mendengarkan.
1: Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Abang kok udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 dan juga pendengar dan juga pemirsa RRI Net ya, dimanapun Anda berada di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu Jority ya di siaran berjaringan dari Pro 4 Network di Suara Budaya Nusantara. Hari ini hari Senin pertama di bulan Agustus ya, tanggal 3 Agustus 2026. Gimana kabarnya, pada sehat ya? Mudah-mudahan pada sehat, tapi kalaupun ada yang sakit nih ya pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net, supaya cepat sembuh ya. Kita temenin di siang hari ini dengan obrolan terkait budaya tentunya dari Pro 4 ya, Pro 4 Jakarta. Dan hari ini kita barengan dengan Pro 4 Ternate ya, pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro 4. Dan sudah tersambung ya dengan Pro 4 Ternate, sudah ada Kak Rima Amurang di Pro 4 Ternate. Assalamualaikum, selamat siang Kak Rima. Selamat siang Kak Rima. Karima. Karima. Okay. Iya.
3: Iya. Waalaikumsalam Kak Jo. Apa kabar siang ini?
2: Sehat. Gimana Karima di sana?
3: Alhamdulillah sehat. Sehat. Kalau ya, saya boleh ya tanya pakai bahasa Ternate ya?
2: Boleh, boleh, silakan.
3: Jadi kalau ketika saya tanya kabarnya, Kak Jo jawabnya laha-laha bato.
2: Laha-laha bato. Itu artinya apa tuh?
3: Oke. Itu kalau saya nanya kabar kayak gini, habar dokasa laha-laha bato, itu artinya baik-baik saja.
2: Siap.
3: Kita ulang ya, Kak Jo ya.
2: Boleh.
3: Oke. Kak Jo, habar dokasa?
2: Laha-laha bato, Karima.
3: Alhamdulillah.
2: Gitu ya ternyata ya. Siap ya. Nama juga Pro 4 ya kan. Kita punya budaya masing-masing ya Bang Po, pendengar Pro 4, pemirsa Renet ya. Gitu, biar semua kenal, biar semua tahu sama budaya-budaya yang ada di Indonesia gitu.
3: Benar sekali Kak Jo.
2: Karima, hari ini kita bakal ngebahas tema apa nih, Karima, siang hari ini?
3: Kita akan membahas tema Inofoto Niru, kembalikan semangat permainan tradisional.
2: Ini jadi ya, kita ngebahas tentang permainan-permainan tradisional ya.
3: Iya,
2: karena setiap sekali daerah pasti punya nih permainan tradisionalnya ya, Karima ya.
3: Iya.
2: Pas zaman dulu gitu ya, pas zaman masih kecil, sekarang bahkan kalau bisa dibilang jarang ya orang mainin sekarang ya, Karima ya. Semua
3: karena sekarang
2: gadget
3: kan lagi musim gadget ya.
2: Betul.
3: Tapi kalau nggak salah sih ya Kak Jo ya, rata-rata tuh setiap daerah punya permainan tradisional sebenarnya hampir sama.
2: Hampir sama.
3: Cuma namanya saja.
2: Betul.
3: Nih yang beda.
2: Itu dia, namanya aja yang beda, tapi intinya mah sama gitu ya. Dan kayaknya sudah hadir juga ya di sana ya.
3: Iya.
2: Untuk narasumber sudah ada siapa aja nih Karima?
3: Narasumber yang siang ini sudah hadir di Studio Pro 4 Ternate ada Kakak Wulandari Sahrul, juga Kakak Sandi Ramdhani ya.
2: Halo, keduanya assalamualaikum, ini selamat siang Kak. Dengaran ya.
4: Halo, waalaikumsalam.
2: Iya, Kak Wulan dan juga Kak Sandi.
3: Sandi ya.
4: Iya.
2: Keduanya dari mana?
3: Ini dari Lapang Warisan.
2: Oh.
3: Anak-anak generasi muda yang terkumpul dalam sebuah organisasi ya, Lapang Warisan, yang memang kesehariannya itu ingin melestarikan permainan tradisional.
2: Lapang Warisan ini komunitas atau gimana nih Karima?
3: komunitas ya?
4: Iya.
2: Oh,
4: ya,
2: gitu.
3: Oh, komunitas.
2: Komunitas, siap. Deh, kalau gitu nanti kita akan ngobrol ya bersama Kak Ulan dan juga Kak Sandi. Tapi sebelumnya boleh dikasih tahu dulu nih Kak Rima untuk nomor atau juga kontaknya Perompat Ternate untuk nanti pendengar Perompat atau pemirsa RRI bisa menghubungi ke sana.
3: Boleh. Jadi untuk sahabat budaya Senusantara yang ingin bergabung ya, mungkin bertanya langsung ke RRI Ternate, bisa melalui line telepon 0921-3126-518 atau 0821-9526-6695.
2: Oke, siap. Tapi nanti untuk interaktifnya kita buka di menit 30 setelah jeda lagu ya, Kak Rima. Dan sekarang silakan Kak Rima, Kak Ulan dan juga Kak Sandi, kita ngobrolin tema kita di hari ini, yaitu Inovu Tuniru, kembalikan semangat permainan tradisional. Monggo, Kak Rima.
3: Baik, terima kasih Kak Jo dari RRI Jakarta ya. Sahabat budaya, hari ini tema yang torang bahas seperti yang sudah disampaikan Kak Jo tadi, Inovu Tuniru, kembalikan semangat permainan tradisional ya. Di studio tadi sudah ada Kakak Wulan dan Kakak Sandi dari Lapang Warisan ya. Habar Dokasa. Apa kabar siang ini?
4: Alhamdulillah.
3: Itu kebiasaan ya pakai bahasa Ternate ya. Oke, sebenarnya Lapang Warisan ini adalah komunitas anak muda sajakah ataukah memang dari semua lapisan masyarakat?
4: Iya, jadi sebenarnya kan Lapang Warisan ini merupakan komunitas yang isinya tuh sebenarnya orang dewasa semua.
3: Oke.
4: Tujuan kami itu untuk bagaimana karena kami kan saat ini melihat di era globalisasi saat ini sudah banyak sekali permainan-permainan berbasis digital. Jadi bagaimana komunitas kami ini yang memang tujuannya untuk melestarikan lagi permainan-permainan tradisional yang kami lihat sudah semakin apa ya, hilang untuk anak-anak zaman sekarang. Jadi kalau isi dari orang-orang di dalam komunitas kami itu isinya banyak, dari remaja juga ada, orang dewasa juga ada, dan tujuannya yaitu untuk melestarikan permainan tradisional.
3: Oke, jadi ternyata Lapang Warisan ini dibentuk karena kekhawatiran itu ya.
4: Iya, betul sekali.
3: Jangan sampai permainan tradisional malah tergerus oleh waktu dan zaman.
4: Iya,
3: ya.
4: Betul sekali.
3: Tapi kenapa sih ini namanya Inovu Tuniru ya? Kalau dalam bahasa Ternate itu kan artinya mari kita bermain.
4: Iya, betul sekali.
3: Kan?
4: Betul sekali.
3: Kenapa tidak pilih mungkin bahasa Indonesia, ayo kita bermain, atau yang lebih keren lagi pakai bahasa Inggris, let's play mungkin.
4: Jadi kami memilih Inovu Tuniru ini karena supaya budaya kita itu bisa diangkat gitu.
3: Okay.
4: Jadi kami menggunakan bahasa daerah begitu.
3: Jadi apa semua teman-teman yang tergabung di Lapang Warisan ini pure orang Ternate kah atau memang ada campuran?
4: Campuran
5: sih. Iya, jadi tidak semua yang tergabung di komunitas Lapang Warisan itu kami dari asli Ternate. Saya sendiri sebenarnya besar bukan di Ternate jujur saja. Tapi karena keinginan saya untuk mengikuti tergabung dalam komunitas Lapang Warisan itu ingin belajar. Wah, oh berarti di sini ada permainan tradisional, boleh dicoba gitu untuk meningkatkan wawasan juga sama budaya di daerah Ternate.
3: Okay.
5: Itu.
3: Kalau Kakak Sandi sendiri aslinya dari mana?
5: Saya dari Sumatera.
3: Oh, dari Sumatera. Yeah. Jauh ya. Kalau Kakak Wulan?
4: Dari Ternate.
3: Dari Ternate. Oh, sama dong kita. Ya, jadi kalau Kakak Sandi bergabung ke Lapang Warisan juga menambah pengetahuan ya. Gimana sih permainan tradisional di kota Ternate. Sejauh ini permainan apa saja nih yang sudah dimainkan oleh teman-teman dari Lapang Waris dan melibatkan siapa saja Kakak Sandi?
5: Oke, okay, baik. Untuk permainan yang sudah kami jalankan itu kami pilih lokasi di Pantai Castella di Kecamatan Pulau Ternate, dan juga permainan yang sudah kami mainkan itu ada boy tampurung, terus cenge-cenge, dan juga ada lompat tali serta main benteng.
3: Ya, oke. Okay. Tapi kenapa sih dipilih Pantai Castella, bukannya kalau kota Ternate ini kan punya banyak sekali tempat wisata, apalagi wisata alam, wisata pantai banyak sekali. Tapi kenapa Pantai Castella?
4: Untuk lokasinya itu sebenarnya tidak hanya di Pantai Castella saja. Kadang kami juga bermain di dalam benteng benteng Orange. Iya. Okay. Jadi lokasinya tuh bisa berpindah-pindah sesuai dengan poster yang kami bagikan juga. Dan selain Pantai Castella, Benteng Orange, juga kami pernah bermain di Pantai Tobololo gitu.
3: Oh, Pasir Putih itu ya?
4: Iya. Mm-mm. Cuman memang Benteng Castella itu pertama kali kami mainnya di situ.
3: Oh, Pantai pertama Castella. Kali di. Yeah.
4: Iya.
3: Jadi kalau memang tempat pertama itu selalu terngiang-ngiang begitu ya. Ibaratnya seperti cinta pertama gitu ya. Lalu siapa saja nih yang terlibat dalam permainan itu? Apakah cuma memang teman-teman dari Lapang Warisan saja kah? Ataukah memang kalau berbicara mengenai permainan ini kan identik dengan anak-anak kan?
5: Iya, yeah, betul. Jadi yang terlibat dalam permainan itu kami selaku komunitas itu kami membentuk tim. Yang mana nanti kami bagi tiap tim itu bertugas di masing-masing permainan. Dan juga memang target kami itu ke anak-anak di sekitaran Kelurahan Castella seperti itu Ibu.
3: Oke, jangan panggil saya ibu dong, saya berasa tua di sini. Jadi memang untuk anak-anak sekitar saja ya. Yeah. Tapi apakah memang selama ini mungkin ada semacam sosialisasi begitu menggunakan media sosial agar bukan saja anak-anak di seputaran lokasi yang biasanya kalian jadikan untuk tempat bermain, tapi mungkin dari kelurahan-kelurahan yang agak jauh juga bisa bergabung begitu?
4: Kalau untuk teman-teman yang bisa bergabung itu, jadi kami tuh kalau untuk kakak bilang apa tadi namanya, sosialisasi ya, kami belum sampai di situ, jadi kami cuma membagikan poster saja ke Instagram Lapang Warisan, dan itu terbuka untuk umum, siapa saja dari kelurahan mana saja bisa ikut bergabung bersama kami. Cuman memang untuk target utamanya yaitu lokasi yang kami tempatkan itu, anak-anaknya gitu. Tapi kalau untuk teman-teman di luar sana yang pengen gabung, langsung kami ajak, ayo gabung gitu.
3: Oke. Ada kendala tidak selama mengumpulkan anak-anak yang ingin bermain? Karena memang kalau zaman sekarang kan, aduh males mager. Daripada bermain basuar-basuar tuh, udah bilang lah, betoran duduk di kamar bermain HP. Gimana nih, ada kendala terada nih?
5: Oke, untuk kendala sendiri sepertinya kami rasa tidak ya, cuman memang karena antusias dari anak-anak, mereka itu ingin bermain semuanya sekaligus dalam satu waktu. Nah, jadi cara kami dari cara kami dari tim Lapang Warisan itu kami membagi setiap permainan itu dalam beberapa waktu. Jadi kami menginformasikan kepada anak-anak itu, ayo kita main permainan ini dulu, seperti kita ambil contoh saja buat tampurung dulu, tapi mereka maunya kayak cenge-cenge dulu. Nah, jadi mungkin kami membagi tim biar dua permainan itu bisa berjalan bersamaan, ataupun kalau memang mereka kondusif berarti sesuai dengan urutannya seperti itu.
3: Oke, jadi biasanya dalam sekali bermain ini ya, berapa banyak permainan yang dilaksanakan?
5: Kalau untuk permainan sih kami biasa lakukan di Sabtu Minggu, itu biasanya perharinya itu kami sekitar tiga permainan.
3: Tiga permainan ya. Oke, apa nih permainan apa nih yang menjadi favorit anak-anak?
4: Untuk permainan yang paling difavoritkan itu Boy Tampurung, Kak.
5: Boy Tampurung, okay.
3: Tampurung itu. Boy Tampurung ya. Yeah. Jadi sahabat budaya bingung nih, Boy Tampurung nih apa nih? Biasanya kalau di Ternate itu kan memang ada permainan yang disebut dengan Boy Tampurung itu tempurung kelapa ya, yang disusun, kemudian dibagikan ada dua tim, siapa yang bertugas jaga, siapa yang bertugasnya ngelempar bola kan. Jadi kalau tempurungnya itu kena bola, ya udah siap-siap sudah menyelamatkan diri ya. Jangan sampai nanti malah dilempar
4: bola.
3: Dengan bola kena badan, berarti kalah.
4: Iya, kalah.
3: Oke, saya jadi rindu dengan masa kecil saya.
4: Mungkin kakak bisa gabung sih kalau next.
3: Oh iya ya, boleh ya orang dewasa, berarti nanti saya akan menang dong. Kan lawannya anak kecil semua kan.
4: Gabung, jadi
3: biasanya
4: tuh kalau anak kecilnya banyak berarti mereka main duluan gitu. Tapi kalau anak kecilnya cuma sedikit, gabung sama orang dewasa, kita bagi tim. Tapi kayak sebagian anak kecil di tim A, sebagian lagi di tim B gitu.
5: Ya,
4: karena
5: rata.

0: Kota, satu orang berarti biasanya terserah deh mau masuk grup mana aja jadi ya, kayak betul. Gitu. Jadi untuk selama ini ya, kalau mengumpulkan anak-anak ini ya, otomatis harus ada konsumsinya dong.
1: Iya.
2: Iya, betul.
0: Oke, konsumsinya ini dari donatur kah atau?
1: Jadi kalau untuk konsumsinya kami volunteer lapang warisan, kami apa sih namanya Ibu, kayak patungan gitu.
0: Oh, patungan.
1: Iya, kami patungan, terus uang itu kami beli gorengan sama air gitu. Biasanya kami bikin Nutrisari dicampur sama es batu sama
0: jangan
1: air.
0: Jangan disebut nama produk ya. Oh,
1: sorry.
2: Ya, karena juga kami menyediakan snack juga, Ibu.
1: Iya, kan.
0: Gitu. Dari tadi saya kok dipanggil Ibu Mumu.
2: Oh, iya, Kak.
0: Jadi seperti itu ya. Yeah. Jadi masih patungan selama ini ya. Baik sekali hati kalian.
1: Ini kan untuk melestarikan permainan tradisional juga.
0: Gitu. Oke. Okay. Jadi selama ini gimana nih antusiasme anak-anak maupun masyarakat di sekitar lokasi yang dijadikan tempat bermain?
1: Untuk antusias, anak-anak sangat-sangat antusias sih, karena mungkin permainan tradisional ini sudah jarang dimainkan sama mereka. Jadi ketika kami datang, itu mereka langsung, kakak-kakak ayo main, pasti kesini mau main kan gitu.
0: Oh, udah kenal ya?
1: Iya, dan biasanya kalau untuk lokasi yang baru pertama kali kami mainkan itu biasanya kami mulai dengan nyanyi-nyanyian gitu.
0: Oh,
1: supaya mereka tertarik melihat dan akhirnya berkumpul. Apa nih? Kok rame-rame, kok nyanyi-nyanyi gitu kan? Biasa anak kecil kan penasaran gitu. Jadi kami biasanya tuh ada salah satu permainan namanya Domikado.
0: Domikado.
1: Iya.
0: Eskado.
1: Iya, itu betul
0: kan. Bye bye cici.
1: Iya. Jadi mulai dari permainan-permainan yang nyanyi-nyanyian dulu, terus mereka tertarik, dari situ mulai tuh permainan itu dulu, setelah itu baru ke permainan selanjutnya.
0: Oke. Okay. Yang paling saya suka dari permainan tradisional adalah Jilo-jilo.
2: Iya. Yeah.
0: Itu paling asik tuh sama permainan apa sih sebutannya, pengacara. Jadi sebutkan nama-nama hewan. Jadi bermain sambil belajar. Ya. Kalau selama ini Kakak Sandi ya, ada tidak nih kendala yang dihadapi oleh teman-teman dari lapang warisan?
2: Kendala ya? Untuk kendala sih sejauh
0: apakah
2: ini,
0: karena mungkin karena kalian tuh sibuk semuanya, gimana cara mempertemukan orang-orang ini mungkin?
2: Oh baik, kalau untuk sesama internal dari lapang warisan sendiri, biasanya kami sebelum mengagendakan kegiatan itu kami melakukan rapat dulu, dan biasa kami rapat di Benteng Oranye, Ibu. Jadi itu kami tanyakan dulu untuk rencana selanjutnya, ini kita mau buat di lokasi mana begitu. Dan sebenarnya yang tadi yang sudah disebutkan juga di Pantai Tebololo, ada juga tempat-tempat lain yang sudah kami laksanakan, yakni di Sekolah Rakyat. Terus kemarin sempat kolaborasi juga dengan tim-tim kuliah kerja nyata KKN di Kelurahan Ngade. Itu lumayan banyak anak-anak yang mengikuti permainan yang kami laksanakan, sekitar 65 anak-anak.
0: Wow, banyak sekali ya. Berarti anak-anak dikumpulkan ya.
2: Iya, dikumpulkan.
0: Tapi kalau selama ini permainannya dilaksanakan di tempat wisata nih, ada bayaran khusus tidak yang mungkin harus dikenakan ke kalian begitu?
2: Kalau untuk bayaran khusus itu tidak ada sih, Bu. Iya, karena apa namanya, pengelola di sekitar Pantai Castella juga itu turut senang karena kami mengajak anak-anaknya untuk ikut bermain gitu, refreshing kan, Ibu.
0: Oke. Okay. Gitu. Kalau kita lihat kan anak-anak di zaman sekarang ini kan lebih sukanya sama gadget.
2: Iya.
0: Ada tidak pengalaman yang mana ada anak yang mungkin kayaknya saya belum tahu permainan ini, jadi tolong kasih ajar, ada terada yang begitu?
1: Untuk kayak begitu sih pernah sih.
0: Oh pernah ya?
1: Iya, karena kan mereka terlalu fokus sama gadgetnya, jadi mereka tidak tahu apa tuh boy tampurung, apa tuh domikado. Kalau lengkali-leng mungkin mereka tahu, tapi kalau yang lain itu mereka tidak tahu. Di situ kami coba untuk menjelaskan dan juga memperkenalkan permainan tradisional tersebut, gitu mungkin.
0: Oke, okay. Ini kan di bulan Agustus nih, punya rencana tidak di bulan Agustus ini mungkin ada permainan-permainan bersama dengan anak-anak di Kota Ternate?
1: Kalau untuk rencana kedepannya sih di bulan Agustus ini sepertinya belum ada. Mungkin akan kita agendakan kali ya. Karena kan sebenarnya salah satu kendalanya kita itu para volunteer ini kan sama-sama sibuk, Kak. Jadi kami kan tidak ada kayak keterikatan begitu di dalam komunitas kami. Jadi sangat-sangat fleksibel. Dan bagaimana kami mengatur waktu antara

0: Cara satu sama lain itu yang sulit. Jadi untuk bulan Agustus ini belum ada agenda. Mungkin kalau rencana kedepannya itu ada, gitu Kak.
1: Oke, siapa tahu mungkin mau buat lomba 17 Agustus.
0: Iya,
1: ya.
0: Mungkin ya.
1: Makan kerupuk sama gigit sendok mungkin atau beri karung ya. Saya bersedia mengikuti asalkan ya hadiahnya oke. Buat saya. Oke, Kak Jo sudah pukul 15:30 menit.
2: Siap,
1: ya. Mungkin
2: Karima.
1: Sebelum sahabat budaya yang ingin bergabung, kita break dulu kali ya.
2: Yes, betul. Kita jeda dulu dengan lagu. Nanti kita akan buka interaktif ya dengan pendengar perompak dan juga pemirsa RRNet di siaran berjaringan kita Suara Budaya Nusantara. Jadi buat Abang Po, pendengar perompak, pemirsa RRNet yang nanti akan mau berinteraksi, bisa nanti menghubungi perompak Ternate ataupun perompak Jakarta. Ya, kalau di perompak Jakarta hanya terima pesan WhatsApp saja ya. Kalau untuk 0812 11 24 928. Nanti kita bakal balik lagi ya, Karima, Kak Sandi dan juga Kak Wulan. Tentunya buat Abang Po, pemirsa RRNet, jangan kemana-mana, tetap di mari di Perompak FM Suara Budaya Nusantara.

0: Kanal Kenangan RRI.
1: Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk

0: Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI digital. Pakai aplikasi RRI digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI Net, pendengar Pro4, balik lagi ya kita di siaran berjalan kita di siang hari ini bersama Pro4 Ternate dan masih barengan Kak Rima, Kak Wulandari dan juga Kak Sandi di Pro4 Ternate. Kak Rima.
3: Iya Kak Jo.
2: Sudah ada telepon tuh kayak
3: sudah
2: bunyi tuh.
3: Sudah telepon ya. Iya, memang bergema sekali ya bunyi telepon kita siang
2: iya,
3: ini.
2: Iya, boleh kita
3: langsung
2: angkat
3: kita
2: ya.
3: Terima. Mm-hmm. Oke. Okay. Halo, Suara Budaya Nusantara.
4: Halo, Suara Budaya Nusantara. Barima, Ulan sama Kak Andi.
3: Oh, Kota Her ya?
4: Iya.
3: Oke. Okay. Kota Her, kabar Rukasa?
4: Kabar Lala, Batani.
3: Alhamdulillah. Oke, okay. Okay, Won, ada pertanyaan Kuane, silahkan.
4: Pro4 Jakarta, Bang Jo, Assalamualaikum Suba Jo.
2: Waalaikumsalam, Jo Suba, Bang Taher.
4: Ya jawab biasa, Jo Suba Jo, jawab Jo Suba itu salam Ternate gitu.
3: Iya.
4: Salam ada Ternate. Gitu. Bang Jo udah tahu kenal kemarin kan udah ajarin gitu.
3: Iya dong.
4: Iya jadi saya langsung dipertanyakan karena waktu.
3: Jo.
4: Iya ke kaulan sama Kak Sandi ya.
5: Iya.
4: Iya, ini kan permainan ini kan memang sangat-sangat saya juga merindukan karena saya masa kecil juga saya itu pengen bermain banget itu apalagi boy.
3: Boy Tampurung.
4: Nanti kalau boy Tampurung itu. Nah, bagian bar siapa yang susung itu nanti kalau kena bola dikatakan mati gitu. Nah, gitu. Jadi kalau pertanyaan saya permainan ini apalagi mereka pusa itu tarik-tarik baru lompat.
3: Oh iya. Lompat tali. Oh, Merdeka Pusat
4: itu 4 kali. Ya, cengeng-cengeng juga itu paling bermain paling seru itu. Enak bermain itu. Itu tidak bisa menengok, tidak bisa apa agak ke bawah, harus agak ke atas itu. Dia punya tingkat keberapa. Paling ini garis berarti dikatakan apa salah, kalah out. Jadi pertanyaan saya langsung saja, itu karena ini kan sudah pengaruh dengan kita larang di semua HP dan macam-macam yang anaknya. Jadi dia punya caranya seperti apakah agar dia bisa kembali seperti dulu. Biar anak-anak juga sekarang anak-anak kan dorong cuma agak HP terus HP ini ada yang baik ada yang buruk makanya kita dihindarkan itu dengan melalui permainan internasional ini. Jadi bagaimana kita membangkit kembali agar anak-anak jangan terlalu fokus di apa pegang HP gitu. Jadi cara bagaimana supaya dia bisa apa kembali seperti dulu itu pertanyaan saya. Mohon dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya seluruh Nusantara.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bang Taher. Iya. Silakan Kak Wulan dan juga Kak Sandi.
3: Siapa nih yang mau menjawab Kak Wulan atau Kak Sandi? Silakan.
5: Iya, terima kasih tadi siapa namanya?
3: Kota Her di Sesupu.
5: Oh iya, terima kasih Kota Her. Jadi kalau untuk bagaimana cara kami mengajak adik-adik kami ini untuk memperkenalkan permainan tradisional ini, jadi kami memiliki dua cara. Yang pertama yaitu kami membagikan poster di Instagram dan juga TikTok karena kami menyadari bahwa anak zaman sekarang itu memang sudah hampir semuanya menggunakan gadget. Jadi kami juga menyebarkan poster di TikTok dan juga di Instagram Lapang Warisan. biar bisa dilihat oleh semua kalangan, termasuk anak-anak. Lalu cara kedua yaitu biasanya jika kami sudah rapat dan menempatkan lokasi untuk kami bermain, biasanya tuh kami pergi ke lokasi tersebut dan kami mulai tuh kalau ada anak kecil satu atau dua orang, kami tuh mulai mengajak mereka tuh, ayo panggil teman-teman, ayo kita main di sini. Mungkin seperti itu sih kak, mungkin seperti itu kok.
3: Oke. Kak Jo ada lagi yang bergabung, siap. Kita terima dulu ya.
2: Boleh satu lagi dari Perempat Ternate.
3: Halo Perempat.
6: Halo, selamat datang. Selamat datang di Kota Ternate. Torang datang dari Rantau Serindu Karima Melati yang lagi
3: nama saya dirubah ya sama cikgu ya.
6: Ada sama orang.
3: Alhamdulillah.
6: Bahaya bahasa, memang kalau bahasa daerah harus kita pelajari.
3: Iya.
6: Ada Jakarta si ganteng. Aduh, Bang Jojo.
2: Iya,
6: kita mau jalan-jalan ke Ternate dulu ya. Terus nih narasumbernya cantik sama ganteng juga nih ya. Dua lawan dua nih. Halo Kakak Wulandari.
5: Halo.
6: Sehat ya Kakak Wulandari dan si ganteng Kakak Sandi. Salam dan assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
6: Aduh, secara ceria nih memang kalau Ternate kita datang ke Kota Ternate ya kan. Nah, ini kan temanya, memang kalau temanya ini menarik sekali, permainan kita masa-masa kecil ya Karima ya. Bang Jojo ya. Apalagi Innovo Tuniru. Ini aja kata-katanya baru nih. Jadi kembalikan semangat permainan tradisional. Memang kalau di Jakarta kan udah gak ada lahan lagi, udah penuh semua lah. Ya kan? Nah, jadi inovasi Nova Tuniru atau namanya atau Innovo Tuniru ya, hadir sebagai untuk gerakan budaya dan kreativitas seni di Ternate, Maluku Utara untuk menghidupkan kembali ya keceriaan serta nilai kebersamaan dari permainan tradisional anak tempo dulu yang mulai tergerus lah zaman dan gawe begitu katanya. Nah, kakak-kakak yang narasumber ya, kak ulang sama kak ini. Saya mau tanya, ini kan ada bentuk kegiatan dan semangatnya Karipan Loka ya. Nah, seperti apa inspirasi seni dan tradisinya ini? Terus, bagaimana dengan ragam permainan yang diangkat ini? Kan, apalagi aku pernah dengar ini memperkenalkan kembali warisan apa seperti Toki Gaba-Gaba, begitu ya. Itu kan bisa juga ya. Nah, itu aja dua pertanyaan. Nah, terus yang ketiganya, jenis-jenis permainan spesifik dalam tradisi Innova Tuniru atau komunitas lokal ini yang aktif melestarikan di Ternate apa saja sampai saat ini gitu kakak-kakak yang narasumber ini. Okay. Itu saja. Sudah paham ya, pokoknya saya kasih pantun. Pantunnya boleh?
3: Boleh.
6: Pantunnya dengan sesuai tema hari ini. Begini Kakak Rima, pantunnya. Kalau kata-katanya ucapan salah, mohon maaf ya, Ternate gini. Mas pigi di pasar beli bumbu, jangan lupa beli ikan goloho. Mari torang bikin satu inovasi baru, biar itu permainan lama bisa tuniru. Begitu pantunnya. Ya kan? Pokoknya suku dofu. Torang semua bersaudara. Terima kasih Kakak Rima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Diborong ya pertanyaan cikgu ya.
3: Langsung
2: besok kalau banyak lagi ini ya denda ya, kan kasihan sama yang lainnya loh. Boleh silakan ke Wulan dan juga Kak Sandi.
3: Oke, langsung dijawab ya. Mungkin dalam permainan tradisional mengkolaborasikan budaya-budaya tradisional juga. Mungkin itu lagu-laguan atau gimana?
5: Jadi kalau untuk variasi dari permainan tradisional itu memang ada beberapa permainan tradisional seperti jilo-jilo, terus lengkali-leng itu kan pakai nyanyian juga.
3: Jilo-jilo, igopam Pajilo.
5: Iya.
3: Terus itu kan kelapa ya, iya. Bahasa Ternatenya. Oke. Okay.
5: Sama lengkali-leng juga itu kan pakai nyanyian juga. Itu variasi-variasinya dan ada juga tadi kan ditanya mengenai apa saja permainannya ya.
3: Yeah.
5: Di pertanyaan ketiga. Jadi kalau untuk permainannya sendiri itu banyak sekali, beragam. Cuman memang di setiap pertemuan itu tidak semua kami pakai. Jadi dalam pertemuan itu biasa 2-3 permainan saja. Kalau untuk permainannya itu ada boy tampurung, ada benteng, ada sem, terus jilo-jilo. Terus lengkalileng dan juga tadi apa sih namanya yang lompat tali juga, itu?
3: Lompat pusa itu.
5: Iya.
3: Yeah. Jadi siapa yang menang itu kalau dong sampai di merdeka maka merdekalah kita ya. Tapi sayangnya kalau saya ikut lompat tali ya biasanya cuma sampai di telinga langsung kalah.
5: Sama juga sih.
3: Berarti kita tidak ada bakat melompat ya.
5: Yeah,
3: oke, yang ketiga mungkin Kakak Sandi bisa dijawab.
7: Kalau untuk yang tadi jenis-jenisnya itu biasa kalau untuk buaya tampurung biasa kita gunakan properti ya jelas tampurung kelapa itu biasanya kita susun sekitar 15-20 kelapa dan juga nanti kita bagi dua tim yang seperti tadi sudah dibilang ada yang bertugas menjaga dan bertugas menyelamatkan diri ya itu terus untuk lompat karet ya jelas itu propertinya karet. Terus untuk benteng itu biasa kita gunakan mungkin batu kalau tidak apa ya?
5: Ya paling
7: untuk
5: sering sih kami
3: sering batu, batu yang agak besar.
5: Agak besar
3: bentengnya ya. Oke, ada lagi Kak Jo boleh kita terima?
2: Boleh satu lagi dari sana. Nanti kita baca WhatsApp dari Perempat Jakarta ya, Karima.
3: Oke, siap. Halo, Suara Budaya Nusantara.
8: Halo, Assalamualaikum Karima, selamat siang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nebak namanya takut salah nih, jadi disebutkan saja ya namanya ya.
8: Boleh.
3: Dengan siapa ini?
8: Dengan Ica.
3: Oh, Ica.
8: Iya.
3: Oke, Ica.
8: Apa
3: kareba?
8: Diangkat, maji-maji sih, majeceng juga.
3: Sudah mi manre.
8: Apa?
3: Sudah mi manre.
8: Sudah mi.
3: Oke, pertanyaannya apa?
8: Pertanyaannya apa? Halo Bang Jojo.
2: Iya,
8: Bang
2: Jojo. Ica.
8: Aku tadi mau terima kasih tapi nggak diangkat jadi pindah lagi ke terima.
3: Oke, soalnya pintu ya.
8: Jojo dong gantian dong angkat teleponnya dari Adi dan di Jaksana gitu. Jadi ada teleponnya. Bang Jojo, halo ke.
3: Ya.
8: Mau nanya nih. Kan tadi ada permainan apa namanya
3: domikado
8: itu. Kalau boleh tahu yang mana itu? Putus, aku nggak tahu permainan itu.
3: Oh, domikado. Oke.
8: Kalau di sini kan sebentar lagi masuk 17 Agustus nih. Banyak juga permainan kayak dulu tuh kayak main apa namanya tuh main bola kasti ada di sini di yang pernah tuh diperlombakan gitu terus ada namanya. Kita jalan kaki pakai bambu itu apa sih namanya tuh kayak gitu juga ada.
3: Oke.
2: Jalan kaki pakai bambu.
8: Iya. Nica, anaknya Mbak Terima masih suka nggak main-main tuh dulu gitu permainan tradisional.
3: Kok pertanyaannya ke saya?
8: Makasih ya semuanya.
2: Sami-sami, Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya ke saya nih.
2: Langsung ya ke pribadi.
3: Siap. Kalau sekarang karena agak capek ya, jadi ya permainan-permainan tradisional itu udah jarang ya saya lakoni. Tapi mungkin tadi pertanyaannya juga itu kan permainan domikado, itu seperti apa?
5: Jadi permainan domikado itu melibatkan sekitaran 8-10 orang, mungkin bisa lebih juga. Jadi kita kayak buat lingkaran gitu, terus susun tangannya saling apa sih namanya ini
3: saling itu ya ditindih
5: iya
2: ditumpuk
5: ya ditumpuk terus kita nyanyi tuh do mikado eska nanti di akhir
3: sampai tri ya kan
5: iya sampai akhir lagu
3: jadi ada bahasa Inggrisnya juga ya
5: nanti di akhir lagu orang terakhir yang ditepuk dia yang kalah dia yang keluar gitu
3: ada hukuman khusus tidak kalau yang kalah
5: tergantung sih kalau biasanya anak kecil ya biasanya hukumannya ya cuman paling nyanyi atau apa yang biasa-biasa saja. Kalau orang besar biasanya kalau kalah ya kita kasih hukuman yang cukup berat juga gitu.
3: Kalau orang besar kalah mau dong ditraktir gitu ya. Kak Jo mungkin silakan ada pesan WhatsApp.
2: Ini dari ada pesan Jakarta. WhatsApp dari ada dua ya, kita langsung digabung aja. Ada Mamelinda Idris di Ternate yang mau nanya sebagai anak muda apa yang perlu dilakukan agar supaya permainan tradisional tetap disukai untuk generasi muda kayak gitu ya, sehingga mereka tidak terfokus nih dengan gadget aja. Siap, syukur. Dofu, salam dari Mamelinda Idris. Terus gak ada dari Yogyakarta, ada Pak Haris Prasetya yang mau nanya dalam memulai permainan tradisional khas Ternate, bagaimanakah aturan pakaian bagi pemainnya seperti itu. Dan ini tambahan dari saya juga satu, kan tadi Kak Ulan dan juga Kasih juga sempat bilang katanya untuk menyiapkan snacks, minuman, makan gitu. Itu dari sumbernya kolektif dari tim gitu ya. Nah, apakah nanti kedepannya kali aja nih bisa kerjasama dengan either itu brand atau juga dinas gitu ya, untuk menjadi donatur gitu, mungkin ada rencana. Karena kan mungkin dari Kak Ulan sama Kak Sandi ini pekerja atau mahasiswa mungkin ya. Ya pasti berat dong ngeluarin buat banyak makan gitu ya. Bisa dibilang gitu ya gitu. Nah itu gimana tuh nantinya?
3: Oke, silakan langsung dijawab.
7: Oke, baik, untuk yang saya izin menjawab pertanyaan yang pertama ya tadi
3: dari Mama Linda ya.
2: Mama Linda.
7: Untuk pertanyaan pertama itu bagaimana peran kami sebagai anak muda untuk melestarikan permainan tradisional agar dapat berkelanjutan ya, lebih tepatnya. Iya, jadi cara kami yakni yang pertama promosi. Itu kami biasa membuat flyer dan kami up di sosial media. Itu lumayan banyak antusias, bukan hanya dari anak-anak yang melihat sorotan dari postingan kami, dan juga banyak juga orang-orang seumuran kami ataupun orang dewasa yang ingin ikut serta bermain permainan tradisional seperti itu. Cara kami yang kedua yakni memang kami langsung terjun langsung ke lapangan. Biasanya lokasi yang kami turun itu ya yang kami incar yang pertama tempat-tempat wisata, karena memang dilihat juga untuk view-nya juga bagus dan juga tempat yang memadai untuk kami melakukan kegiatan tersebut gitu.
5: Mungkin kalau untuk pertanyaan kedua tadi soal pakaian ya. Kalau untuk pakaian bebas rapi, mau pakai baju rumah, mau pakai baju olahraga juga boleh, senyamannya saja gitu. Karena kan kita mungkin bermain bukan cuman yang nyanyian saja, kita juga lari-larian tuh seperti Boy Tampuro gitu. Jadi pokoknya pakaian tuh yang nyamannya saja gitu. Iya,
7: senyamannya dipakai.
3: Iya, kemudian saja. Rencana ke depan nanti mungkin ada kolaborasi?
5: Kalau untuk rencana kami ke depan, kami ini ya mau buat lapangan warisan go to school. Mungkin itu akan kami libatkan dinas juga ya, kan harus ada izin juga. Jadi mungkin akan kita buat proposal juga mungkin ke dinas-dinas. Dan kalau untuk brand-brand, kami sangat-sangat terbuka ya. Kami sangat-sangat terbuka di Instagram kami. Jadi ya kalau brand mau endorse juga tidak apa-apa. Gitu. Kami sangat-sangat menerima.
2: Mungkin kolaborasi sama UMKM ya.
5: Iya, itu juga penting sih.
3: Karena memang di Ternate ini UMKM-nya cukup banyak.
5: Iya, cukup banyak.
3: Iya. Oke, Kak Jo ada lagi?
2: Di Jakarta, wah tadi langsung teleponnya mati lagi ya. Kalau misalnya di sana ada, boleh ya di sana aja nih, Kak Rima.
3: Oke, baik. Untuk sahabat budaya yang ingin bergabung, Rima masih tunggu ya, Ngoni, untuk bergabung di Torang PLN Telepon di kesempatan sore ini. Tapi Kak Rima juga punya pertanyaan nih, sejauh ini ya, ketika permainan itu dimulai ya, kalau Boy Tampurung itu kan biasa lari-larian, lempar-lemparan, ada kata rada yang mungkin pernah cedera begitu?
5: Iya pasti dong Kak, karena kan lari-lari ya biasanya kan, apalagi yang paling sering cedera itu di permainan Boy Tampurung.
3: Karena saya salah satu korbannya
5: karena kan sudah lari itu biasanya sudah tidak lihat tuh ada orang, pokoknya terobos saja gitu. Jadi biasa sering ini sih, kakinya sering apa namanya, kayak lecet gitu.
2: Lecet juga.
3: Tapi sampai tidak sampai yang berat gitu ya, kan?
5: Tidak.
3: Oke, untuk penanganannya sendiri gimana?
5: Biasanya penanganannya ya, kami kan ada ini ya, apa namanya, kayak sediakan minuman. Biasa tuh ada es batu, kami kompres aja.
3: Oke, okay. Secara tradisional pula ya, Kak Jo.
5: Mungkin seperti itu.
2: Oke. Siap. Dan ini kan tadi bilangnya kalau kegiatan-kegiatan dari Alapang Warisan ini selalu tempat wisata ya, Karima, Kaulan dan juga yeah. Kasani. Mm-hmm. Nah, untuk biasanya kan dia tempat wisata tuh ada untuk tiket kayak gitu-gitu. Nah, mm-hmm. itu gimana tuh untuk ke sana orang join? Apakah orang yang sudah masuk di tempat wisata tersebut yang bisa join atau orang yang mau enggak mau karena mau join harus bayar tiket juga atau gimana mm-hmm. tuh?
7: Ya, kalau untuk tempat wisata bagi anak-anak sih mereka mm-hmm. tidak dikenakan tiket mm-hmm. masuk karena memang mereka warga lokal di daerah tersebut ya. Mm-hmm. Cuman kalau untuk masyarakat ataupun pengguna-pengguna media sosial yang melihat mm-hmm. postingan kami dan mereka ingin berkunjung ke tempat yang kami laksanakan mm-hmm. itu biasanya dikenakan tiket. Oh, itu biasanya okay. sekitar 5.000 lah.
2: Oh, oke. Okay. Ya,
3: itu tiketnya masuk ke tempat
7: tiket
3: wisata
7: masuk, ya.
2: Mm-hmm. Nah, terjangkau juga ya kalau untuk tempat mm-hmm. wisatanya ya. Siap deh kalau gitu. Itu ya Karima nih karena waktunya juga sudah yeah. tinggal dikit lagi mm-hmm. ya mungkin kita sudah masuk ke segmen ini ya closing statement dari teman-teman volunteer Lapang Warisan nih dari Kak Wulan dan juga okay. Kak Sandi Karima.
3: Iya mm-hmm. yeah, baik silakan Kak Wulan closing statementnya.
5: Mungkin lebih ke mau mengajak sih mm-hmm. untuk teman-teman yang di rumah yang ingin bergabung apa ya bernostalgia dengan permainan tradisional bisa langsung mengunjungi Instagram kami di Lapang Warisan. Di sana kami sering membuat apa namanya ya kayak poster-poster. Jadi kalau teman-teman lihat mungkin bisa gabung bersama kami. Mungkin seperti itu.
3: Oke, Kak Sandi silakan.
7: Ya, mungkin sama dari Kak Wulan juga dan juga betul tadi mengajak seluruh kalangan bukan hanya anak muda tetapi orang dewasa ayo sama-sama yang memang
3: ingin merindukan
7: ya merindukan permainan-permainan tradisional boleh gabung bersama kami. Nanti untuk info selanjutnya nanti kami infokan jika ada kegiatan selanjutnya.
2: Semua di sosial medianya ya. Kak Sandi dan juga Kak Wulan boleh di sebut lagi di mana aja TikTok kah atau di Instagram kah atau di Facebook?
5: Di TikTok sama di Instagram namanya Lapang Warisan. Lapang
2: itu digabung ya, atau ada warisan. Pisah?
5: Dipisah Lapang Warisan.
2: Lapang Lapang underscore atau Lapang titik.
5: Lapang bentar saya lihat dulu.
2: Boleh boleh.
5: Bentar ya. Kayaknya nggak pakai underscore, cuman
3: spasi gitu.
5: Iya, cuman spasi.
2: Oh,
5: spasi.
2: Oh itu yeah. untuk search by name aja ya.
5: Yeah.
2: Oke, okay, bukan ID ya. Siap, nanti tinggal dicari aja nih pemirsa RR ini atau juga pendengar perompat untuk Lapang Warisan di sosial media ya. Yeah. Siap deh kalau gitu. Kak Wulan, Kak Sandi, terima kasih buat ceritanya di siang hari ini. Mudah-mudahan bisa membangkitkan ya buat pendengar perompat dan juga pemirsa RR ini tetap melestarikan permainan-permainan tradisional ya. Walaupun memang dikasih gadget ke anak cucunya, tapi tetap kenalin juga sama permainan tradisional ya. Kak Rima juga terima kasih untuk pertemuan kita di siang hari ini. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum semuanya, sehat-sehat.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat, kayaknya kita kudu pamit juga karena kita harus gantian sama program-program lain ya di Radio Visual RRNet ya abis ini ya. Tapi kalau untuk siaran Perompat Jakarta masih tetap di mari ya. Masih barengan Ayu Joritia di 92,8 Perompat FM Jakarta atau di channelnya Perompat FM Jakarta di RRI Digital. Joritia pamit undur diri dari RRNet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Perompat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Ya, Gulabahari upaya menekan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Tengah diperkuat melalui operasi modifikasi cuaca OMC atau hujan buatan, operasi yang digelar mulai 27 Juli hingga 2 Agustus 2026 yang menyasar sejumlah wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Cilikriwut Palangkaraya, Sugiono, mengatakan operasi dilakukan untuk meningkatkan potensi hujan di tengah musim kemarau. Penyemaian awan menggunakan bahan natrium klorida dan berdasarkan kajian teknis yang menunjukkan masih ada peluang pertumbuhan awan konvektif. Menurut Sugiono, potensi awan tersebut dimanfaatkan untuk meningkatkan peluang turunnya hujan di daerah yang mulai mengalami peningkatan titik panas dan kebakaran lahan akibat musim kemarau. Jadi operasi modifikasi cuaca ini menyasar daerah rawan karhutla. Demikian berita Mahalau pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Ya, selamat siang Kulo Pahari, selamat berjumpa kembali di siang hari ini. Dan tentunya kita masuk dalam program obrolan budaya ya, pada kesempatan siang hari ini ya. Dan tentunya dalam program obrolan budaya kita selalu menghadirkan narasumber-narasumber untuk kita ajak ngobrol ya. Dan tentunya pada kesempatan siang menjelang sore hari ini kita mempunyai topik yang menarik ya. Topik kita, cantik berbudaya, percaya diri berkarya. Karena banyak orang menganggap cantik ini hanya soal penampilan ya, padahal kecantikan ini lahir dari kepribadian dan juga mungkin wawasan. Nah, untuk membahas tema kita pada kesempatan siang hari ini sudah berhadir juga narasumber muda yang sangat inspiratif ya. Ada Kakak Tri Yulia Fadzrianti selaku Wakil 1 Nyai Kalimantan Tengah 2026. Apa kabar Kak Tri?
3: Halo, baik.
2: Oke, ini Tri Yulia Fadzrinya ini gimana sebutannya, Kak?
3: Fadzrianti
2: ya, yep, digabung betul. Gitu
3: iya,
2: ya.
3: Digabung.
2: Oke, sebelumnya kita ucapkan selamat datang di RRI Pro 4 ya, Kak ya. Dan ini mungkin kali pertama kita ngobrol.
3: Betul.
2: Mungkin sebelum-sebelumnya udah pernah ya sama Umami ya.
3: Iya.
2: Kita pengen ngobrol-ngobrol sama Kak Tri karena kita pengen tahu nih sebenarnya Kak Tri ini sebelum menjadi Wakil 1 Nyai Kalteng itu sebenarnya siapa sih sosok Kak Tri ini, mungkin bisa dijelaskan untuk kulapa hari kita yang sedang mendengarkan kita saat ini, Kak Tri.
3: Oke, sebenarnya sebelum masuk dunia ini dunia pageant ini ya.
2: Dunia duta-dutaan ya.
3: Iya, duta-dutaan okay. Ini aku sebenarnya mahasiswa biasa. Ya, kuliah, pulang gitu. Tapi semenjak kakak ikut pariwisata Kota Palangkaraya dan alhamdulillahnya dia menang, terus dia kayak nyuruh lah gitu, ayo dong kamu lagi yang coba, mana tahu dapet gitu. Sebenarnya aku kan nggak tahu apa-apa ya, ini apa sih buat apa gitu. Duta-dutaan gini tuh nggak penting lah, aku pikirnya kayak gitu karena aku memang nggak ada basic di dunia duta-dutaan ini.
2: Oke, baik.
3: Terus aku karena sering di kayak dipaksa gitu ya hitungannya. Terus coba deh, ya udah deh. Terus ini gimana? Terus diajarin lah. Jadi kita belajar kayak tentang basic-basic tentang pariwisata, budaya. Terus aku mulai daftar dan alhamdulillahnya dapat di tingkat kota.
2: Itu. Oke, baik, berarti awalnya itu memang gak ada niatan ya?
3: Betul, gak ada niatan. Karena aku memang mikirnya duta-dutanya itu gak penting. Kayak apa sih, kayak gak terlalu important lah gitu.
2: Anak muda banget ya, ngapain sih kita ikut-ikutin gitu
3: untuk
2: ya.
3: Untuk apa gitu.
2: Tapi didorong dengan ada kakaknya ya.
3: Betul.
2: Yang nyuruh, coba deh kamu ikut ya, cari pengalaman gitu.
3: Betul
2: ya. Dan terbuktikah pengalamannya, dapatkah untuk saat
3: betul,
2: ini?
3: Betul, itu terbukti banget. Dari yang awalnya aku gak tahu apa-apa tentang budaya sama pariwisata, jadi sekarang tuh aku setelah ngikutin duta-dutan ini, aku jadi kayak melek gitu. Bahwa kita sebagai generasi muda tuh penting banget gitu untuk ada di dalam duta-dutaan gini gitu. Karena kalau bukan generasi muda seperti saya ini, kayak siapa lagi gitu. Itu sih bukti nyatanya yang aku rasain, Kak.
2: Iya, berarti banyak perspektif lainnya yang mungkin terbuka wawasannya, Kak Tri ya. Dari yang awalnya gak peduli dan menjadi ikut duta, sekarang menjadi Wakil 1 Nyai Kalimantan Tengah. Ini sudah terbuka wawasannya ya. Apa nih yang pertama berubah nih, Kak, semenjak menjadi Wakil 1 Nyai Kalimantan Tengah nih, Kak? Apakah lebih dikenal masyarakat? Apakah lebih merasa nih, wah, aku ada tanggung jawab lebih nih, lebih besar nih sebagai duta duta budaya saat ini?
3: Pastinya tentunya tanggung jawab ya. Karena kan aku sebelum di provinsi, jagaunya ini kan tingkat provinsi kan ya. Dan itu tuh sebelumnya itu kita di tingkat kota dulu. Nah, yang di kota itu yang pertamanya aku rasain tuh aku kaget. Karena aku belum pernah ada di ruang lingkup ini gitu. Terus aku kayak mulai belajar seiring persiapan jagau Nyai Kalteng ini. Aku mulai belajar terus kayak, oh bisa deh, masih bisa aku belajar untuk step selanjutnya seperti itu. Terus untuk yang jaga Unyai ini aku ngerasa lebih enjoy aja sih karena aku udah ada basic di tingkat kota kemarin. Untuk tanggung jawabnya itu kurang lebih sama. Kayak kita harus menginfluence generasi muda agar tetap sadar akan budaya dan pariwisata yang ada di kota kita.
2: Kita back to topic ya kak ya. Cantik berbudaya, percaya diri, berkarya. Sebenarnya ya, sebelum jauh Kak Tri ini mengikuti duta-duta, apakah awalnya itu memang sudah percaya diri kah? Atau di saat mengikuti ajang ini, kepercayaan diri Kak Tri itu ditempa? Gimana tuh ceritanya?
3: Sebelum ikut duta-dutaan ini pun aku sebenarnya udah percaya diri ya.
2: Udah ada bakat percaya dirinya ya.
3: Iya, udah ya bisa lah gitu kalau dibawa untuk bertemu orang gitu. Aku nggak yang introvert gitu. Terus setelah ikut duta-dutaan ini kan lebih gimana ya? Kita kayak berdiri di atas panggung gitu. Itu ada sih sedikit kayak grogi-groginya, tapi karena kembali lagi karena aku memang basicnya percaya diri ya, jadi enjoy aja sih sebenarnya.
2: Jadi udah ada ini ya, udah ada kepercayaan diri dari sebelumnya mengikuti ajang-ajang ini ya. Kalau selanjutnya nih kita membahas terkait kecantikan. Menurut Kak Tri ini apa arti cantik yang sebenarnya nih? Ini langsung ke topik ya, cantik mungkin. Banyak ya definisi cantik secara universal. Tapi kalau menurut Kak Tri sendiri ini apa? Gimana?
3: Menurut saya sih kalau cantik itu yang pertama visual ya.
2: Visual.
3: Lalu kecantikan juga enggak seterus-terusnya cantik tuh sebagai visual gitu. Cuman ya visual nomor pertama.
2: Nomor pertama ya.
3: Terus kepribadian, bagaimana cara kita pola berpikir kita, bagaimana cara kita menghormati orang, perilaku kita. Mungkin itu sih, Kak.
2: Berarti cantik yang utama mungkin visual ya, tapi dibarengi dengan hal-hal pendukung lainnya seperti mungkin attitude ya.
3: Attitude
2: dan kepribadian kita itu harus selaras dengan visualnya begitu ya. Dan mungkin kalau kita ngebahas terkait budaya Kalimantan Tengah, sebenarnya Nyai Kalimantan Tengah nih apa sih Kak tanggung jawabnya tadi? Mungkin bisa diulang Kak?
3: Sebenarnya kalau Jagau Nyai Kalteng ini tuh berfokuskan kepada pariwisata.
2: Pariwisata baik.
3: Iya, karena di tingkat kota namanya itu putra-putri pariwisata. Lalu naik ke tingkat provinsi itu jadi Jagau Nyai Kalteng. Jadi ruang lingkupnya itu tetap merujuk kepada pariwisata dan budaya seperti itu.
2: Berarti lebih fokusnya pariwisata dan budaya begitu ya. Dan tadi sebelumnya Kak Tri juga udah mengatakan waktu awal mengikuti ajang ini memang tidak tidak ada niatan ya untuk mengenal budaya dan lain sebagainya. Saat sudah menjadi wakil satu Nyai Kalteng ini, mungkin Kak Tri bisa menceritakan ke kita apa sih budaya Kalimantan Tengah nih yang paling Kak Tri banggakan nih semenjak mengikuti ajang kompetisi ini nih, Kak?
3: Jadi satu budaya yang menurut saya wow banget ya yang ada di tempat kita ini. Kita tuh masih menggunakan tari-tarian untuk membuka acara atau menyambut-nyambut tamu dari luar gitu. Misalkan di bandara itu masih ada tarian-tarian gitu. Kalau misalnya kayak ada pemerintah dari luar gitu, itu disambutnya dengan tari-tarian. Dan itu menurut aku baru tahu juga kan kalau itu tuh harus ada tari-tarian gitu. Dan itu menurut aku bagus banget sih, otentik banget. Dan itu kalau bisa jangan sampai hilang. Karena itu salah satu yang menarik perhatian orang seperti itu.
2: Berarti sebelumnya Kak Tri memang nggak pernah belajar budaya ya, atau cuman ikut ajang ini aja baru tahu
3: baru tahu.
2: Dan yang paling menarik menurut Kak Tri sendiri adalah tari-tariannya begitu ya. Karena tari-tarian budaya di tempat kita sangat bervariasi kak ya. Salah satu yang paling menarik menurut Kak Tri tarian apa nih Kak?
3: Tari Dadas dari Barito Selatan.
2: Wah, kenapa
3: itu keren
2: tuh,
3: banget
2: Kak?
3: Sih. Kenapa? Karena aku kan waktu di kota itu aku unjuk bakatnya pakai tarian Dadas dan aku baru tahu kalau gelangnya itu ada kayak susunannya gitu. Di sini harus 3, di sini harus 4 gitu. Terus itu berat banget. Jadi pas aku selama belajar dan aku baru masuk sanggar juga kan pas persiapan mau ke kota ini. itu aku belajar masuk sanggar itu pas belajar itu tanganku semuanya biru. Ternyata itu berat dan sakit.
2: Oke. Iya. Itu berapa lama tuh gak belajar tari-tari?
3: Aku belajarnya 15 hari doang karena okay. memang gak ada persiapan kan ya. Hmm. Jadi cuman seadanya aja lah gitu. Hmm. Jadi sempatnya waktu itu 15 hari. Terus karena aku pikirnya ngeliat yeah. orang tari dadas itu kayak cuman genjreng-genjreng yeah. biasa aja gitu, kayak asal aja gitu kan. Ternyata enggak, ada temponya, harus ikutin musiknya, terus atas bawah gitu. Ah, itu pusing banget sih. Terus aku lihat orang yang nari, makanya jadi kayak keren banget, wow gitu.
2: Oh, oke. Okay. Berarti ini sangat-sangat terbuka dengan tarian dadas ya.
3: Iya, yep, betul.
2: Kalau kita ngelihat mungkin tarian dadas ini mungkin sangat bagus ya, tapi yeah. orang-orang yang ngelihat itu tidak tahu kesulitan dalam melakukan tarian itu.
3: Betul, ya. Aku juga baru tahu kalau itu yeah. sesulit itu.
2: Oke, okay. Pernah sempat luka nggak sih kak?
3: Iya itu biru, terus disuruh pakai baby oil selama latihan. Tetap aja sih biru, karena itu kan berat kan, harus dihentak
2: karena,
3: gitu.
2: Karena belum terbiasa juga ya kak?
3: Belum
2: ya?
3: Terbiasa karena memang nggak ada basic di tari-tarian.
2: Oke oke, okay. Tapi kurang dari 1 bulan ini bisa menguasainya ya?
3: Alhamdulillahnya bisa ya.
2: Oke oke. Nah mengikuti ajang menjadi wakil satu Nyai ini kak, apakah ada kendala tuh kak waktu mengikuti ajang tersebut? Apa lancar jaya aja? Kayaknya nggak mungkin deh lancar.
3: Nggak mungkin ya. Kalau kendala itu mungkin biasanya di persiapan, bukan yang gimana-gimana. Cuman itu lebih ke mental aja sih, karena kita harus belajar gitu kan, harus belajar setiap saat. Apalagi pas udah dekat-dekat sama kompetisinya, itu harus kayak ayo-ayo harus bisa. Sebenarnya gak apa-apa sih, cuman namanya manusia pernah capek. Mungkin di proses itu aja sih, di proses untuk persiapan menuju Jagau Nyai Kalteng. Di bagian belajarnya,
2: belajar dan juga persiapannya ya, mungkin sangat melelahkan ya.
3: Iya betul.
2: Ada tips gak sih kak untuk anak-anak muda yang mungkin mungkin seperti Katri bilang tadi, kalau orang ngelihat prosesnya kan pasti capek dan melelahkan ya. Kadang ada rasa mau menyerah aja gitu.
3: Iya
2: ya.
3: Betul.
2: Kalau Kak Tri ini ada gak sih tips buat anak-anak muda yang mungkin mau menyerah nih saat ini nih, apapun apapun kondisinya, udah aja deh, capek.
3: Oke, paham. Jadi untuk kalau menyerah sih, kalau aku sendiri itu yang pastinya aku cerita apa yang aku rasain ke orang-orang yang aku percaya. Jadi aku gak mendem sendiri gitu. Entah itu aku, kalau aku ya, kalau aku kemarin aku biasanya cerita ke orang tua, terus ke mentor aku, sama pasangan aku juga, karena kan kita dari kota itu berpasangan kan menuju provinsinya. Jadi kami kayak saling tukar pikiran seperti itu. Intinya jangan dipendam lah, cerita ke orang sekitar.
2: Betul banget nih Kula Pahari, kalau kita mungkin ada sesuatu yang mungkin ingin kita sampaikan, sampaikanlah ya. Kita harus cari teman ngobrol ya kak ya.
3: Betul.
2: Teman ngobrol, teman curhat. Karena kalau dipendam itu jadi beban aja sih sebenarnya.
3: Betul. Dan jadi, curhat itu gak menggambarkan bahwa kita lemah, bukan, karena kita semuanya manusia. Jadi rasa lelah dan capek itu wajar sebenarnya. Jadi jangan dipendam seperti itu.
2: Wah, bijak banget nih Katri. Oke, nih Katri, kebanyakan anak-anak muda ya, anak-anak zaman sekarang mungkin gak peduli ya sama budaya ya. Sama kayak Katri yang awal sebelumnya ikuti ajang mungkin cuek-cuek aja ya. Tapi setelah mengikuti ajang ini semakin mengenal budayanya, semakin cinta juga sama budaya yang ada di sekitar kita ya. Mungkin Katri ini kalau ada nih ya yang bilang mungkin budaya-budaya yang ada nih kuno banget nih, Katri mungkin jawab apa nih?
3: Kalau menurut aku sih, kalau ada yang bilang kuno, aku dulu juga pernah di titik itu ya. Bilang apa sih kayak penting itu orang zaman dulu gitu. Karena sebenarnya setelah kita dalami, kita masuk ke dalam ruang lingkup itu, sebenarnya itu gak kuno gitu ya. Gimana ya, itu tuh sebenarnya peninggalan dari nenek moyang kita yang harus kita jaga. Kita jangan malu, karena ini tuh apa ya, belum tentu orang lain punya. Karena setiap budaya kan berbeda-beda kan. Dan ini tuh punya kita gitu loh. Kita harus mengagung-agungkan budaya kita ini supaya orang lain bisa lihat seperti itu.
2: Oke, jadi jangan malu ya.
3: Betul.
2: Karena ini mungkin budaya-budaya yang sudah ada. Jadi kalau bukan anak muda saat ini yang mengenalkan ke orang-orang, mungkin siapa lagi?
3: Betul.
2: Kalau udah diklaim orang baru ribut ya.
3: Kalau udah diklaim sebelah baru hey.
2: Oke, mungkin Katri ada ini gak sih ada tips nggak sih untuk anak-anak muda? Mungkin bisa disampaikan hal kecil apa nih yang mungkin bisa dilakukan anak muda agar bisa nih mencintai budaya di tempat kita sendiri nih, Kak.
3: Oke, terutama untuk Gen Z sih ya biasanya. Hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai budaya kita dengan cara kita menggunakan bahasa Dayak ya, kan karena di sini kita menggunakan bahasa Dayak ya.
2: Betul.
3: Karena sekarang itu yang aku dengar orang itu udah mulai meninggalkan bahasa Dayak.
2: Jadi
3: mereka kayak menggunakan bahasa luar untuk bahasa sehari-hari mereka. Untuk teman-teman, ayo kita berbahasa Dayak. Ayo tahapan bahasa Dayak.
2: Oke. Kalau Kadri ini asalnya dari mana nih sebenarnya?
3: Kalau aku asli Kalimantan Tengah dan aku orang Dayak asli.
2: Iya. Dari kan Kalimantan Tengah itu kan ada desa-desanya. Kalau Kadri dari?
3: Aku dari Katingan.
2: Oh, Katingan.
3: Iya, betul.
2: Kasongan begitu ya, arah Kasongan.
3: Dalamnya lagi. Papa aku orang pedalaman gitu.
2: Kalau dari Palangkaraya ke arah desanya Katri itu berapa lama?
3: 8 jam.
2: 8 jam.
3: Iya, betul, dan itu jalannya rusak karena itu jalan perusahaan.
2: Tapi kalau Katri ke kampungnya berapa tahun sekali atau enggak nentu nih?
3: Enggak nentu ya, biasanya itu aku jarang sih pulang kampung kecuali ada acara-acara penting. Kemarin juga barusan habis pulang dari kampung awal bulan Juli kemarin itu karena ada acara nyorat. Itu acara keharingan di kampung, sekalian cari durian.
2: Ini baru tahu nih ada acara nyorat. Nyorat itu apa sih, Katri?
3: Nyorat itu aku sebenarnya gak berani sih ngomongnya karena aku gak tahu spesifiknya gimana. Cuman yang aku lihat dari acara kemarin
2: POV
3: itu
2: Katri, ya.
3: Iya, ini POV aku ya. Itu om aku meninggal. Terus ada acara, dibuatlah acara nyorat gitu. Terus aku bilang, aku tanyalah ke ketua di sana, bue aku. Ini itu apa sih? Aku bilang kayak gitu. Ini tiwah kah? Aku bilang kayak gitu. Bukan, ini sebelum tiwah, dia bilang kayak gitu. Terus aku bilang lah, ini kalau di Islam 40 harian kah? Aku bilang kayak gitu. Yes, bisa dibilang seperti itulah, tapi bukan, nggak dia bilang kayak gitu.
2: Jadi aku
3: nggak tahu juga jawaban tepatnya apa.
2: Ini mungkin complicated, mungkin orang-orang yang di sana yang mungkin benar-benar tahu Takutnya kalau Katri menjelaskan salah.
3: Takutnya salah. Ini yang aku lihat aja ya.
2: Luar biasa sekali ya. Ternyata banyak sekali nih budaya-budaya yang masih ada dan terus ada sampai saat ini ya. Mungkin kalau orang-orang tua zaman dulu udah nggak ada, terus siapa dong yang kendali kalau bukan anak muda ya? Kalau kita berbicara terkait budaya ya, Katri ya. Mungkin budaya apa nih yang mungkin ingin Katri perkenalkan ke wisatawan-wisatawan yang mungkin baru masuk ke Kalimantan Tengah nih? Mungkin Katri ini sebagai tour guide mungkin ya. Mungkin apa nih budaya apa nih yang mungkin Katri ingin apa ya, perkenalkan deh untuk orang-orang luar.
3: Budaya sebenarnya sih banyak, cuman yang paling aku pilih ya seperti yang pertama tadi, tari-tarian sih. Karena mereka bule-bule itu suka banget ngelihat kayak pertunjukan-pertunjukan, karena itu kan something new buat mereka. Jadi mungkin yang simpelnya aku bisa nunjukin tari-tarian gitu, ajak mereka ke sanggar, ngasih tahu tentang baju adat, kayak bulu burung, itu mereka suka banget.
2: Karena di tempat mereka nggak ada ya.
3: Betul.
2: Ya. Cuma tempat kita.
3: Jadi makanya kita mereka harus kesini.
2: Harus perkenalkan begitu ya, tidak cuma satwanya aja yang diperkenalkan, tapi juga budaya, salah satunya tari-tarian yang ada di tempat kita. Nah, kalau saat ini nih, Kak, karena kan kita tahu ya, saat ini tuh sosial media ini sangat-sangat pesat sekali. Kita berbicara soal sosial media dan juga banyak konten-konten yang menarik begitu ya. Kalau menurut Kak

0: relate begitu ya.
1: Iya betul.
0: Sama-sama anak muda saat ini, karena kan banyak sekali nih konten-konten yang mungkin ada in my life ya, ada in my life gitu ya.
1: Kita salah-salah ya dari tadi ngomongnya.
0: Dibuat vlog begitu
1: betul.
0: Tapi juga ingat durasinya begitu ya. Kan kalau durasi kelamaan juga
1: bosan
0: juga ya. Jadi bagaimana anak muda ini mengemas suatu budaya itu menjadi hal-hal yang menarik begitu ya. Oke, dengan topik kita pada kesempatan siang menjelang sore hari ini, Kak Cantik Berbudaya, percaya diri berkarya. Ada pesan gak sih dari Kak Tri untuk perempuan-perempuan muda saat ini Kak?
1: Mungkin general ya untuk semuanya, untuk generasi muda terkhususnya, jangan malu berbudaya karena jika bukan kita siapa lagi.
0: Jangan malu berbudaya ya, kalau bukan kita siapa lagi begitu.
1: Oke.
0: Dan ke depan nih ada apa nih yang ingin dilakukan Kak Tri selanjutnya nih sebagai wakil satu Nyai Kaltang nih Kak?
1: Mungkin bertanggung jawab atas atas tugas yang telah diberikan pastinya, terus ikut serta dalam kegiatan kepariwisataan dan budaya juga mungkin di sekitaran itu aja sih.
0: Berarti aktif begitu ya untuk memperkenalkan budaya dan pariwisata yang ada di tempat kita begitu ya. Nah ini pertanyaan juga mungkin sudah Roy tanyakan juga sama ke Melvi ya kemarin ya.
1: Helpy.
0: Yep. Mungkin Kak Tri ada nggak sih sosok mungkin yang menginspirasi Kak Tri nih selama mengikuti ajang duta-dutaan Nyai Kalteng ini nih Kak. Kalau si Helpy kemarin tuh ada. Siapa tadi? Lupa ya.
1: Siapa ya?
0: Tapi kalau Kak Tri ada nggak sih orang yang menginspirasi, tokoh yang menginspirasi Kak Tri nih?
1: Tokoh ya. Kalau toko sih, aku lebih ke kakakku sih, karena dia yang awalnya memperkenalkan aku ya. Kalau toko kayaknya belum ada kebayang sih.
0: Berarti kakaknya begitu ya?
1: Kakak aku yang paling pertama memperkenalkan aku dengan dunia ini, dunia duta-dutaan ini.
0: Menginfluence ya?
1: Iya, betul.
0: Dari awalnya yang gak tertarik, jadi tertarik begitu ya?
1: Dari yang awalnya aku marah-marah, udahlah stop gitu, stop suruh-suruh aku untuk ikut ini. Jadi kayak, habis ini ngapain lagi? Ajarin dong, kayak gitu.
0: Ini kan... ini kan durasinya kan cuma setahun ya atau gimana?
1: Kalau di kota setahun dan di provinsi juga setahun sih. Sama aja.
0: Kedepan nih next soon, tahun-tahun selanjutnya apakah ingin mengikuti ajang kompetisi ini lagi kah atau bagaimana nih kedepannya nih Kak Tri?
1: Kalau untuk sekarang sih mungkin aku fokus sama yang ada dulu untuk udah selesai mengemban tugas nanti mungkin bisa dipikirkan lagi.
0: Ada pengalaman berkesan gak sih Kak Tri selama mengikuti ajang wakil Nyai ini Kak Tri?
1: Pengalaman berkesan ya. Menurut aku sih semuanya berkesan, apalagi di Jaga Nyai Kalteng kemarin kami karantina ya. Jadi 13 provinsi satu kota itu digabungin di satu tempat. Jadi kayak itu kami bertukar cerita. Dan itu kayak menurut
0: banyak
1: aku
0: banyak banget tuh ceritanya pasti ya.
1: Banyak banget dan itu yang berkesan lah selama karantina. Pokoknya selama acara Jaga Nyai Kalteng itu berkesan semuanya.
0: Karena selain mengikuti ajang ini juga menambah relasi juga ya.
1: Karena kita ketemu orang-orang baru. Obrolan kita juga jadi kayak baru gitu. Kita jadi bertambah.
0: Jadi itu sangat berkesan karena kita ngobrol sama orang-orang baru dari daerah yang mungkin kita tidak tahu ya. Ternyata ada budaya-budaya di tempat mereka dan lain sebagainya ya. Itu menarik sih Kak. Sayang Roy umurnya udah habis ya. Udah expired ya. Oke, kalau mungkin ada kulap hari kita nih Kak Tri yang mau mengikuti ajang kompetisi seperti ini juga. Ada gak sih tips dari Kak Tri sebelum mengikuti ajang seperti ini Kak?
1: Kalau mau ikut Jaga Nyai Kalteng sih biasanya itu kita harus di tingkat kabupaten dulu atau kota kita. Nah kalau di kota Palangkaraya itu biasanya buka, setiap tahun biasanya buka. Terus nanti lihat aja kalau mau ikut yang di kota Palangkaraya cek aja IG @window Palangkaraya.
0: Apa yang harus dipersiapkan Kak?
1: Yang pertama pastinya mental.
0: Mental ya.
1: Iya betul. Mental ya harus. Terus basic-basic tentang budaya dan pariwisata. Tentang politik juga bisa mungkin ya. Terus apa ya? Otak ya karena kami juga pakai yang 4B itu, brain, beauty, behavior, and brave. Ya mungkin keempat-empat

0: harus dipersiapkan,
1: harus digunakan secara optimal.
0: Iya, betul.
1: Karena kalau mungkin visualnya aja mendukung tapi kecerdasannya tidak mengikuti, repot juga ya.
0: Susah juga ya.
1: Oke, dan sebagai penutup nih Kak, mungkin apa nih yang menjadi harapan Kak Tri untuk generasi muda Kalimantan Tengah, sekaligus closing statementnya dengan topik kita pada kesempatan kali ini, cantik berbudaya, percaya diri berkarya nih Kak. Silahkan Kak.
0: Oke, mungkin untuk generasi muda ya, jangan malu yang tadi aja sih. Jangan malu untuk berbudaya, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
1: Oke.
0: Seperti itu.
1: Jangan malu berbudaya, kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Iya, betul.
1: Oke, itu dia. Ya, Kulapa Hari, obrolan kita bersama Kak Tri Yulia Fajrianti ya, selaku Wakil Satu Nyai Kalimantan Tengah 2026. Dan tentunya Kak Tri, semoga sukses selalu ya kedepannya ya Kak.
0: Amin,
1: ya. Semoga bisa
0: amin
1: mengemban titel baru ini sebagai Nyai Kalteng tahun 2026 ini. Dan terima kasih juga atas cerita, pengalaman, dan juga mungkin inspirasinya untuk Kulapa Hari kita. Semoga obrolan kita ini bisa memberikan dampak yang positif untuk Kulapa Hari yang mungkin yang ogah-ogahan mengenal budaya, mau lebih mengenal budaya ya. Kata orang sih, bagaimana kita bisa mencintai seseorang kalau kita tidak mengenalnya.
0: Betul.
1: Ya, sama kayak budaya kita ya. Semoga obrolan kita bisa menjadi motivasi bagi semua untuk terus berkarya tanpa melupakan akar budaya yang kita miliki ya. Dan kita akhiri dulu dalam obrolan budaya pada kesempatan kali ini ya. Salam budaya, lestari budaya kita. Dan sampai jumpa pada obrolan budaya episode selanjutnya di RRI Pro 4 Palangkaraya. Terima kasih Kak Tri dan sampai jumpa.
0: Batu mihangi mamiri.
2: Pro 4 RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

0: masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Siapa yang tak kenal lagu Ondel-Ondel ini? Mengisahkan tentang dua boneka raksasa yang diarak keliling kampung untuk memeriahkan suatu perayaan pada masyarakat Betawi. Seorang pedagang asal Inggris, W. Scott, mencatat dalam bukunya bahwa boneka semacam ondel-ondel sudah ada sejak sebelum tahun 1600-an. Namun, karena keterbatasan pemahaman bahasa dan budaya Betawi saat itu, Scott hanya menuliskan dan menggambar sketsa bentuk boneka raksasa tersebut serta sketsa keramaian berdasarkan yang dilihatnya saat itu. Dua boneka raksasa itu didandani mirip sosok laki-laki dan perempuan, dengan orang di dalamnya melakukan gerakan-gerakan dinamis mengikuti irama musik yang mengiringinya. Ondel-ondel awalnya berfungsi sebagai sarana untuk penolak bala atau pengusir penyakit yang diakibatkan ulah roh jahat. Dengan cara mengaraknya keliling kampung dan diiringi musik kendang, kelenengan, tehian, gong kempul, serta kecrek. Saat ini, seiring perubahan zaman, ondel-ondel lebih digunakan sebagai media hiburan pada pesta-pesta rakyat dan upacara tradisi masyarakat Betawi.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Ikannya bu, masih segar. Ada kambung, bawal, kakap merah, udang, cumi, bisa kiloan, bisa setengah kilo, seperempat, baru ditangkap loh.
1: Kuenya bu, ini saya sendiri yang bikin seribuan saja.
2: Wah lengkap ya bu, serabi, wajik, pikang, talap ubi, putu ayu, nagasari. Semua ini pakai santan loh. Ibu dapat untung dari mana? Harga kelapa kan lagi mahal.
1: Kebetulan punya kebun kelapa bu, warisan orang tua.
2: Keren, padahal di lingkungan kita hampir semua tergiur menanam kelapa sawit.
1: Sayang bu, kalau jadi lahan sawit semua. Karena tiap bagian dari pohon kelapa bisa dimanfaatkan. Batangnya, daun atau janurnya, buahnya, batoknya, bahkan sabutnya. Bisa jadi arang, bahan bakar, bisa juga jadi kerajinan.
2: Saya borong semua ya bu, tapi kasih diskon.
3: Kelapa bukan sekedar buah tropis, ia adalah simbol ketahanan pangan dan potensi besar bagi kemandirian ekonomi daerah. Dari akar hingga daun, setiap bagian kelapa menyimpan manfaat baik nilai gizi dan peluang usaha. Mari kita manfaatkan kekayaan alam ini, bukan hanya untuk konsumsi, tapi juga membangun masa depan yang mandiri dan berdaya saing.

Sebagai salah satu bencana yang paling sering terjadi saat musim hujan berlangsung, banjir harus mendapatkan perhatian khusus. Berikut ini adalah beberapa cara mencegah banjir yang harus dilakukan, diantaranya adalah yang pertama, menjaga lingkungan sekitar dengan tidak membuang sampah ke selokan maupun sungai yang dapat menyebabkan terhambatnya saluran air. Yang kedua, menghindari mendirikan bangunan di pinggiran sungai. Selain hal ini bisa menjadi penyebab banjir, mendirikan hunian di pinggiran sungai akan membuat tidak teraturnya tatanan masyarakat. Yang ketiga, hindari penebangan hutan secara liar dan terapkan program tebang pilih serta reboisasi untuk membuat regenerasi hutan terus berlanjut dan tidak menyebabkan hutan gundul. Yang terakhir, rutin membersihkan saluran air yang dilakukan secara bergotong royong dalam waktu yang berkala, sehingga kebersihan dan kelancaran air sungai dapat tetap terjaga dan meminimalisir potensi banjir. Demikian beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk

0: Putra dan Mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau tak malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Kalimat bijak. Setiap sesuatu di dunia tidak ada yang diciptakan sia-sia. Selalu ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Hanya saja kita butuh kesadaran lebih untuk dapat melihatnya.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.

Kulapa hari, kebakaran hutan dan lahan mulai merambah kawasan permukiman padat penduduk, juga lahan yang berada di area lingkar luar Mahir Mahar Kota Palangkaraya. Kobaran api yang mendekati rumah penduduk membuat petugas gabungan bersama relawan bergerak cepat melakukan upaya pemadaman untuk mencegah api meluas ke kawasan permukiman. Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana BPBD Kota Palangkaraya, Heri Fauzi mengatakan, proses pemadaman dilakukan secara manual menggunakan peralatan sederhana karena di lokasi kejadian tidak tersedia sumber air. Sementara itu, mobil tangki pemadam sedang melakukan pengisian air di titik pengambilan air terdekat, sehingga petugas di lapangan harus memanfaatkan peralatan manual sambil menunggu pasokan air tiba. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD bersama relawan terus berupaya mengisolasi titik api agar tidak menjalar ke rumah-rumah warga. Kondisi cuaca yang kering disertai vegetasi mudah terbakar menjadi tantangan tersendiri dalam proses pemadaman, sehingga diperlukan kerjasama seluruh pihak untuk mempercepat penanganan di lapangan. Saat ini status kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya telah naik level dari siaga karhutla menjadi tanggap darurat karhutla. Untuk itu, masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dengan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, termasuk membuka lahan dengan cara membakar. Demikian berita Mahalau pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.

Flamingoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536 3235 969 atau di WhatsApp 0811 500 2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk!

Baik, tapi selamat Linggo Nelatai, salam sehujud Karende Malempang, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basenget Kajubata, Arus, Arus, Arus. Selamat sore Kelopahari, berjumpa kembali bersama saya Widiasih yang akan menemani Kelopahari pada pukul 15 waktu Indonesia Barat sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Nah, Kelopahari, terutama pada pukul 15 sampai pukul 17, kita akan memasuki program Badengkoy, di mana Kelopahari bisa banget request-request lagu favorit Kelopahari, terutama lagu dangdut ya Kelopahari. Nah, buat Kelopahari yang mau request lagu dangdut, boleh banget nih hubungin kita di WA 0811-520-1233 atau bisa juga melalui telepon di 0536-3235-969. Jadi Widi tunggu requestan lagu favorit Kelopahari sampai pukul 5 sore nanti. Nah, Kelopahari di sore ini ada informasi nih. Berdasarkan rencana kegiatan peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-1 Kodam 22 garis Tambun Bungai tahun 2026, diberitahukan bahwa pada tanggal 8, 9, dan 10 Agustus 2026 pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, nah ini akan terjadi ledakan TNT dan penutupan jalan Geobos dan juga jalan Tamrin Kota Palangkaraya dalam rangka rangkaian kegiatan peringatan HUT Kodam 21 Tambun Bungai ke-1 tahun 2026. Jadi jika ada terdengar suara gitu ya, Kelopahari tidak kaget dan juga tidak ada kesalahpahaman karena itu merupakan bagian dari rangkaian kegiatan peringatan HUT Kodam 22 Tambun Bungai. Nah, itu dia Kelopahari, informasi kita pada sore hari ini. Dan kita hadirkan satu lagu nih sembari menunggu requestan lagu dangdut dari Kelopahari semua. Kita hadirkan satu lagu dari dari Neneng Anjarwati dengan judul Trompet Asmara. Selamat mendengarkan.

0: Merah putih bukan hanya sekedar berkibar di tiang bendera. Di balik dua warna itu, tersimpan satu kekuatan yang sering luput kita sadari. Koperasi. Banyak orang mengira koperasi hanyalah tempat simpan pinjam. Padahal, sejak awal kemerdekaan, koperasi dirancang sebagai senjata ekonomi rakyat. Fakta menariknya, koperasi adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara tegas disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, koperasi bukan sekedar pilihan, tapi jati diri ekonomi bangsa. Dalam semangat merah putih, koperasi dibangun bukan untuk memperkaya satu orang, melainkan menguatkan semua. Satu anggota untung, yang lain ikut berdiri. Satu desa bergerak, Indonesia ikut maju. Koperasi merah putih mengajarkan kita satu hal penting, bahwa kekuatan terbesar bangsa ini bukan pada modal besar, melainkan kebersamaan. Karena sejatinya, Indonesia berdiri bukan karena siapa yang paling kuat, tetapi karena kita berdiri bersama. Merah putih, koperasi untuk Indonesia yang berdaulat.
1: Dari minggu ke minggu, berat badanku selalu naik jauh dari angka ideal. Kenapa ya?
2: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes sejak dini loh.
1: Hah, serius? Terus gimana dong?
2: Coba cek lagi gaya hidupmu, mulai dari hindari konsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Perbanyak aktivitas fisik seperti jalan kaki, minimal 30 menit, serta jauhi rokok.
3: Mulailah hidup sehat dari langkah kecil dan perubahan hidup ke arah positif sebagai bagian dari kebiasaan harian.

0: kabar Kutak Ika. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hoi ma. Punah ya sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Heh, aki kunyai sekalinya. Nyebut ku ewe ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ika.
1: Kai au. Ewe
2: atuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ika jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id.

0: apa ti mama membuka ya ramun kute?
1: Yenda itu.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya tentang teraktual.

0: Halo? Halo?
1: Halo.
0: Iya.
1: Halo, salam Badengku.
0: Dangdut adalah kita.
1: Kita.
0: Oke. Dari siapa dan di mana nih?
1: Ibu Farida dari Palu.
0: Farida dari Palu. Salam kenal ya, Kak.
1: Oh iya, salam kenal juga. Kalau ini dan siapa ya?
0: Dengan Widi.
1: Oh, dengan Widi ya? Widi.
0: Iya, betul Widi.
1: Oh, Widi. Widi ya, asalnya kalau nggak salah kalau Widi itu dari Denpasar ya?
0: Iya, orang Bali tapi lahirnya dari Kalimantan sih, Kak.
1: Oh, iya. Kalau teman kita juga yang sering-sering gabung itu yang Singaraja ya, tapi tinggalnya di Tokyo, di Jepang.
0: Iya, betul.
1: Itu Widi Made.
0: Widi Made. Made Widi mungkin, Kak.
1: Iya. Sering-sering biasanya gabung di Pro 1 Palangkaraya, beliau.
0: Oke. Gimana nih keadaan cuaca di sana, Kak, di Palu?
1: Cuaca kalau di tempatnya Ibu Farida ini lagi ya, mendung-mendung ini. Iya.
0: Tapi aman aja ya, nggak ada asap kabut gitu
1: aman,
0: ya.
1: Aman, alhamdulillah aman, Widi aman.
0: Kalau di Palangka aman lagi disini. Ada asap-asap kabutnya nih, kabut asap.
1: Oh iya. Kita baru-baru berapa hari ini, tapi ini nggak hujan lah.
0: Nggak.
1: Cuman apa? Cuaca nggak bagus ya?
0: Oh iya. Oke, mau.
1: Mbak Widi mau kuis lagu ya? Lagunya judulnya Rindu.
0: Rindu.
1: Iya.
0: Dari penyanyinya siapa, Kak?
1: Revina Alvira.
0: Revina Alvira. Oke. Mau salam-salam buat siapa nih, Kak?
1: Iya, salamnya Mbak Widi untuk semua-semuanya aja ya yang lagi pantau di acara Badengku di Pro 4 RRI Palangkaraya. Salam sehat untuk semua-semuanya ya. Salam kompak selalu walau hanya di udara.
0: Amin.
1: Mbak Widi, selamat bertugas, tetap semangat. Nanti kalau pulang di akhir hati-hati di jalan ya.
0: Siap.
1: Terima kasih. Selamat sore.
0: Selamat sore. Terima kasih banyak. Halo, Badengkoy.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Nanang Banjar.
0: Nanang Banjar. Kayak sebenarnya khas banget ya suaranya ya.
2: Iyalah.
0: Gimana nih kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, suaranya kayaknya menggema gitu deh.
2: Menggema. Musim kabur. Kan makanya musim kabur.
0: Iya. Mau request lagu apa nih?
2: Lagunya Gibah.
0: Apa bang?
2: Gibah.
0: Gibah?
2: Iya.
0: Waduh, jangan sering-sering gibah nih.
2: Dia Roma Irama.
0: Roma Irama. Oke. Mau salam-salam buat siapa?
2: Salamnya buatnya Mbak Farida tadi ya. Buatnya Mas Karim. Buatnya Bang Jiti Bayo di Nusi Mokir dan Bang Jidan
0: ya.
2: Buatnya Bu Amor. Buat Mbak Cecilia. Buat
0: Halo. Ya, sepertinya sudah terputus karena suara berdengungnya sudah nggak ada ya Kelapa Hari. Dan sepertinya kita menerima telepon kembali. Halo.
3: Selamat sore.
0: Selamat sore, Badengkoy.
3: Dangdut adalah kita.
0: Oke, dengan siapa di mana? Bang Tony ini sih.
3: Total, iya.
0: Iya. Gimana
3: apa
0: nih,
3: kabar,
0: Bang?
3: Mbak Widi?
0: Baik. Kabar Abang gimana nih?
3: Sehat ya.
0: Sehat.
3: Cuma

0: cuacanya gerah ini.
1: Iya, betul sekali ya, karena kan asap kabut ini ya.
0: Betul, tapi asapnya agak kurang ya sore-sore ini.
1: Iya. Mudahan ada hujan lagi kita ya, ya tapi hujannya yang deras gitu.
0: Kabut terus berlalu lah, berlalu harapan kita. Mungkin Mbak Widi sehat ya?
1: Iya, sehat Bang,
0: alhamdulillah. Sehat, semangat terus, jangan lupa air putihnya, iya, maskernya betul. Juga. Lagu ya Mbak Widi?
1: Iya, mau request lagu apa Bang?
0: Rumah Bambu aja.
1: Rumah Bambu?
0: Betul, dari Epitamala.
1: Rumah Bambu Epitamala. Oke, mau salam-salam buat siapa nih?
0: Salam dulu ya, untuk Mbak Sisi, salam sehat. Bang Karim bisa banget, Bu Frida di Palu tadi juga salam sehat. Sama Denny, Johnny Smoker, ada Johnny Smoker, Ian juga, terus Mbak Sasa. Yang lain kita ragu semua aja ya?
1: Iya, betul.
0: Mbak Widi, terima kasih ya.
1: Iya, sama-sama.
0: Selamat sore, selamat salam sore. Sehat.
1: Salam sehat juga Bang, terima kasih. Oke, itu dia Kelapa Hari. Kita sudah ada beberapa requestan lagu dangdut favorit Kelapa Hari. Ada dari Kak Faridah di Palu, kemudian ada Danang Banjar dan juga Bang Tony. Kita akan putarkan satu-satu. Oke, kita cari dulu ya. Yang pertama dari Ibu Faridah dengan judul Rindu. Penyanyinya Revita Alvira. Revina Alvira. Oke, selamat mendengarkan Kelapa Hari. Lagu dari Revina Alvira dengan judul Rindu. Selamat mendengarkan.

0: Bahasa merupakan jendela dunia. Dari sanalah kita mengenal budaya, identitas, dan masa depan. Namun, sudahkah kita mengenalkan bahasa sejak dini pada generasi muda kita?
1: Steve, kamu sadar nggak sih? Sekarang jarang banget anak muda yang bisa bahasa daerahnya sendiri.
2: Iya juga, padahal bahasa daerah itu identitas asli kita. Aku sudah diajarkan sejak kecil, sehingga masih terpakai jika ngobrol dengan keluarga di rumah. Itu juga perlu pembiasaan.
1: Bener, sama kayak bahasa asing. Karena mulai bangku sekolah dasar sudah diajarkan dan sekarang aku jadi lebih percaya diri ngomong pakai bahasa Inggris, apalagi buat pendidikan lanjutan masa depan.
2: Ternyata belajar bahasa sejak dini itu penting ya, Luis. Pertama, buat menjaga warisan budaya. Kedua, buat membuka peluang di dunia luar. Ketiga, kita memiliki nilai tambah di lingkungan sosial.
0: Mari dukung generasi muda belajar bahasa daerah dan bahasa asing sejak dini. Raih masa depan lebih maju tanpa melupakan warisan budaya lokal. Bahasa hari ini, bekal masa depan nanti.

Baik, Kelapa Hari, buat Kelapa Hari yang mau request-request lagu dangdut, boleh banget nih hubungi kita di WA 0811-5201-233 atau bisa juga melalui telepon di 0536-3235-969. Dan Widi tunggu sampai pukul 5 sore nanti untuk requestan lagu dangdut favorit Kelapa Hari. Dan selanjutnya nih Kelapa Hari, kita akan dengar kan sama-sama requestan lagu dangdut dari Bang Tony dengan judul Rumah Bambu dari Evi Tamala. Selamat mendengarkan.

Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.

Kulapahari, Bupati Lamandau Rizky Aditya Putra mengatakan pemusatan pendidikan dan pelatihan pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tahun 2026 sekaligus menjadi momentum pembentukan karakter generasi muda. Ia mengatakan para calon Paskibraka yang telah lolos seleksi merupakan putra-putri terbaik Kabupaten Lamandau yang mendapat amanah untuk menjalankan tugas negara pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.

Menurut Rizky, keberhasilan terpilih sebagai calon paskibraka merupakan prestasi yang membanggakan sekaligus tanggung jawab yang harus dijaga dengan penuh kesungguhan. Rizky berharap proses pendidikan dan pelatihan yang dijalani para calon paskibraka mampu membentuk generasi muda yang memiliki jiwa nasionalisme, disiplin, integritas, semangat kepemimpinan, serta kecintaan terhadap tanah air. Ia berpesan kepada seluruh calon paskibraka agar mengikuti setiap rangkaian pendidikan dan pelatihan dengan sungguh-sungguh serta menghormati para pelatih, pembina, dan pamong yang mendampingi mereka selama proses pembinaan. Rizky menegaskan pemerintah Kabupaten Lamandau akan terus mendukung pembinaan generasi muda melalui berbagai program yang mendorong penguatan karakter, wawasan kebangsaan, dan kepemimpinan. Demikian berita Mahalau pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.

Badengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari, pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536-3235-969 atau di WhatsApp 0811-500-2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita!

Baik, Kulo Pahari masih bersama Widi di RRI Pro 4 Palangkaraya 95,1 FM Suara Budaya Nusantara. Nah, Kulo Pahari di sore hari ini, buat Kulo Pahari yang mau request-request lagu dangdut favorit Kulo Pahari, boleh banget nih gabung bersama Widi di WA 0811-520-1233 atau bisa juga melalui telepon di 0536-3235-969. Jadi buat Kelapa Hari yang mau request lagu dangdut favorit Kelapa Hari, cepat hubungi Widi karena Widi akan menemani Kelapa Hari hanya sampai pukul 5 sore nanti. Nah, Kelapa Hari kita akan sama-sama dengarkan lagu dari Divarina Indra feat. Fendik adalah dengan judul Mutiara. Selamat mendengarkan.

Baik, Kelapa Hari, buat Kelapa Hari yang mau request lagu dangdut favorit Kelapa Hari, boleh banget hubungi kita di WA 0811-5201-233, atau boleh banget Kelapa Hari bergabung bersama kita di telepon 0536-3235-969. Jadi Widi tunggu requestan lagu favorit Kelapa Hari sampai pukul 5 sore nanti. Dan Kelapa Hari, Widi hadirkan kembali. Sebelum Kelapa Hari ada menghubungi Widi ya, Widi putarkan satu lagu Gadis Manis Kalimantan nih dari Laila Ayu. Oke, selamat mendengarkan Kelapa Hari.

0: Lari, Bu Siska udah di kelas.
1: Aduh, PR belum dikerjain lagi.
0: Lah, kemarin kamu bilang mau ngerjain malam.
1: Iya, tapi malah ketiduran. Bangun-bangun udah mimpi jadi pahlawan kesiangan.
0: Makanya sekolah itu bukan cuma datang tepat waktu, tapi siap belajar juga.

sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia.

China menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

0: Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau HAKI. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.
1: Baiklah Pak Hari, masih bersama Widi di RRI Pro 4 Palangkaraya 95,1 FM Suara Budaya Nusantara. Nah, Kelapa Hari, buat Kelapa Hari yang mau request lagu dangdut favorit Kelapa Hari, boleh banget gabung bersama Widi di WA 0811-5201233 atau bisa juga melalui telepon di 0536-3235-969. Widi tunggu requestan lagu dangdut Kelapa Hari sampai pukul 5 sore ini saja ya, Kelapa Hari. Nah, karena belum ada yang request lagu nih, Widi kembali hadirkan satu lagu buat Kelapa Hari dari Ayu Ting Ting dengan judul Geboy Mujair. Selamat mendengarkan. Oke, ada telepon. Halo, Badengkoy.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa di mana nih? Dengan Bang Karim bukan ya? Halo.
2: Halo.
1: Halo, dengan siapa di mana?
2: Masih ada kenal.
1: Bang Karim bukan?
2: Bukan.
1: Bang, sebentar, aduh, aku ingat-ingat lagi ya.
2: Ingat-ingat dulu.
1: Oh, ini main tebak-tebakan gak sih nanti ujung-ujungnya ini, Bang?
2: Ingat-ingat sudah.
1: Aku lupa. Aku emang gak pernah, kenapa ya gak ingat-ingat ya?
2: Aku kan tadi sudah masuk juga tadi.
1: Nanang itu, Nanang Banjar.
2: Iya.
1: Gabung lagi.
2: Iya, kena video share dengan suara video.
1: Lagi sepi nih, tumben hari ini, Bang.
2: Iya.
1: Soalnya aku
2: makan pada sibuk semua, sudah selesai.
1: Iya, apalagi hari Senin ya.
2: Ya, apalagi cuacanya enak banget nih untuk santai-santai. Untuk mengayuh sepeda selesai gini enak cuacanya ini.
1: Iya. Oke, mau request lagu apa lagi nih, Bang?
2: Lagu darinya Bunda Elvis Koyese aja kan.
1: Siapa, Bang?
2: Elvis Koyese.
1: Oh, Elvi. Judulnya apa?
2: Judulnya Bulan dan Ranting Cemara.
1: Bulan dan Ranting Cemara.
2: Di Ranting.
1: Oh, Bulan di Ranting Cemara.
2: Iya.
1: Oke, nanti kita putarkan ya, Bang.
2: Iya.
1: Mau salam-salam lagi?
2: Salam-salam buatnya pandangan Terus Ampar Pelangkari di mana saja berada. Selamat sore semuanya ya.
1: Oke, selamat sore. Terima kasih, Bang.
2: Buat yang ini juga makasih ya. Kalau perlu hati-hati ya. Selamat sore.
1: Selamat sore. Oke, kita ada requestan lagu dari Bang Nanang Banjar lagi ya. Dan kita juga ada requestan lagu Sepiring Berdua dari Ida Laila. Dan kita carikan dulu lagunya. Sepiring Berdua. Kita cari dulu Sepiring Berdua. Ida Laila.

Oke, kelapa hari kita akan dengarkan lagu dari Ida Laila dengan judul Sepiring Berdua, dan setelah ini kita akan putarkan lagu dari Elvi dengan judul Bulan di Ranting Camara. Selamat mendengarkan kelapa hari.

0: Baiklah Pak Hari, itu dia lagu dari Ida Laila dengan Sepiring Berdua. Kita putarkan lagu dari Elvi. Coba kita cari dulu judulnya, Bulan di Ranting Cemara.
1: Bulan di Ranting Cemara.
0: Oke, ini dia lagu dari Elvi Sukaisih dengan judul Bulan di Ranting Cemara. Selamat mendengarkan.

0: mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Ikipalin adalah tradisi dan budaya unik yang ada di Wamena, Papua, yaitu tradisi di mana seseorang akan memotong jarinya jika ada kerabatnya yang meninggal dunia, karena dianggap sebagai lambang duka dan penghormatan terhadap orang yang sudah meninggal. Terdengarnya memang sangat sadis dan menyeramkan, tapi itulah tradisi yang berkembang di Wamena. Jika sahabat budaya berkunjung ke Papua, tidak ada salahnya menemui warga yang telah melakukan ikipalin tersebut.

Kelapa Hari, tim penggerak PKK Kabupaten Kapuas melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Kapuas Timur, memperkuat koordinasi dan sinergi dengan PKK tingkat kecamatan hingga desa. Ketua TPPKK Kapuas Siti Saniah Wiatno mengatakan, kunjungan kerja ini menjadi momentum penyelarasan langkah dan penguatan komitmen seluruh kader PKK dalam mendukung pembangunan berbasis keluarga. Dia mengatakan, penguatan 10 program pokok PKK harus terus dioptimalkan melalui berbagai kegiatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat seperti pembinaan posyandu, penerapan perilaku hidup bersih dan sehat, pencegahan stunting, ketahanan pangan keluarga melalui pemanfaatan pekarangan, pengelolaan rumah sehat hingga pelestarian lingkungan. Menurutnya, kader PKK juga dituntut terus meningkatkan kapasitas dan mampu menjadi agen perubahan dalam mendukung pelaksanaan Astacita, khususnya pada bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia, penurunan angka stunting, serta pengentasan kemiskinan. Pada kesempatan tersebut, TPPKK Kapuas juga menyerahkan bantuan kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian sekaligus dukungan terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga di Kecamatan Kapuas Timur. Demikian berita Mahalau pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Kenyang Hinje Simpei. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Penyang Hinje Simpei.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.
2: Nisa, lihat dagangan Bapak. Hari sudah siang, tapi yang laku baru sedikit. Padahal kualitas sayur dan buah kita paling segar di pasar ini. Apa orang-orang sudah malas ke pasar ya?
3: Bukan malas, Pak. Tapi cara orang belanja sudah berubah. Sekarang pasarnya ada di dalam genggaman tangan, lewat ponsel pintar.
2: Maksudmu jualan online itu? Ah, Bapak kan tidak punya toko besar di kota. Mana mungkin bisa laku sampai jauh?
3: Justru itu hebatnya ekonomi digital, Pak. Bapak tidak butuh ruko di pinggir jalan raya. Cukup foto produknya, unggah ke aplikasi, dan pembeli dari ujung kota pun bisa memesan. Bayarnya juga tidak pakai uang tunai lagi. Tinggal pindai kode Kris, uangnya langsung masuk ke rekening Bapak dengan aman.
2: Tapi apa Bapak bisa mempelajarinya? Bapak kan sudah tua, takut salah pencet.
3: Tidak ada kata terlambat untuk belajar, Pak. Teknologi digital ini diciptakan untuk memudahkan kita, bukan menyulitkan. Dengan ekonomi digital, usaha kecil seperti milik Bapak bisa punya jangkauan yang sangat luas. Catatan keuangan Bapak pun jadi lebih rapi karena semua terekam otomatis.
4: Dunia terus berubah dan kini saatnya kita melangkah maju. Ekonomi digital adalah jembatan bagi setiap pelaku usaha, besar maupun kecil, untuk meraih peluang yang tak terbatas. Mari manfaatkan teknologi untuk memperkuat ekonomi lokal kita. Jangan ragu untuk bertransformasi, karena masa depan ada di tangan Anda.

Baiklah Pak Ari, masih bersama Widi di RRI Pro 4 Palangkaraya 95,1 FM Suara Budaya Nusantara. Nah, Kulapa Hari, tahukah Kulapa Hari bahwa Wairebo di Nusa Tenggara Timur kembali dibuka sejak Sabtu 1 Agustus 2026 lalu. Sebelumnya, desa di atas pegunungan Kecamatan Satar Mese Barat Kabupaten Manggarai ini ditutup karena cuaca buruk hingga akhir Juli 2026, tepatnya pada Jumat 31 Juli. Nah, pengelola lembaga pelestari Wairejo, Benjamin Semandu, mengatakan sebelum berkunjung ke lokasi ini, pengunjung harus memperhatikan dan mempersiapkan beberapa hal. Salah satunya, waktu untuk melakukan pendakian ke lokasi. Nah, Benjamin menambahkan, selama berkunjung, pengunjung harus menggunakan pakaian yang sopan untuk menghormati adat istiadat masyarakat setempat. Selain itu, fasilitas kartu dan ATM di kampung tersebut tidak tersedia sehingga pengunjung harus membawa cukup uang tunai. Semua calon pengunjung ke Wairebo wajib mendaftar dan menyelesaikan pembayaran di Pusat Informasi Wisata Wairebo. Lokasinya berada di Desa Kombo sebelum memulai trekking. Benjamin menyebutkan rincian biaya bagi pengunjung yang meliputi biaya paket menginap, paket kunjungan sehari, dan sumbangan adat. Untuk paket menginap dikenakan mulai Rp325.000 per orang per malam. Nah, sementara itu Kulapa Hari, paket kunjungan sehari dikenakan mulai dari Rp200.000 per orang. Biaya ini sudah termasuk makan siang serta kopi atau teh. Itu dia Kulapa Hari tentang Wairebo NTT yang dibuka kembali per 1 Agustus 2026. Jadi buat Kulapa Hari nih yang mau berkunjung atau berwisata ke NTT, boleh banget kunjungi wisata yang ada di Wairebo ini ya Kulapa Hari. Nah, baik, selanjutnya nih untuk menemani aktivitas Kulapa Hari di sore hari ini, Widi hadirkan satu lagu dari Bossa Nova Jawa dengan judul Kuncung. Selamat mendengarkan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
2: Mengenal rempah Nusantara. Pala.
3: Panen pala keturun satu tahun dua kali atau tiga kali.
4: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan

Peniti, benda kecil pengait kain pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hunt di Amerika. Penemuan peniti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hunt punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar. Namun ketika gambar itu sudah selesai, Hunt tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hunt. Saat ditagih, Hunt tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hunt tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hunt memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hunt lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima.

0: 5. Tepat tanggal 10 April 1849, Han menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Han tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

Baiklah Pak Hari, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Palangkaraya bersama Pro 1 RRI Palangkaraya.

Baiklah Pak Hari, telah kita ikuti bersama Komandan Azan Maghrib di wilayah Palangkaraya bersama RRI Pro 1 Palangkaraya. Dan selanjutnya kita kembali ke studio Pro 4 RRI Palangkaraya.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia.
1: Upacara Kasada Bromo, Hari Raya Yadia, yang dilaksanakan setiap tanggal 9 Oktober, merupakan acara ritual tahunan suku adat Tengger yang bermukim di lereng Gunung Bromo. Upacara adat ini bertujuan untuk mengangkat derajat orang yang dianggap penguasa atau tabib di daerah Tengger. Acaranya digelar di Pura Luhur Poten, di tengah lautan pasir Gunung Bromo, pada tengah malam saat bulan purnama tiba, tepatnya pada hari ke-14 bulan Kasada menurut penanggalan agama Hindu Tengger. Masyarakat Tengger berkumpul dengan membawa sesajen untuk sesembahan pada Sang Hyang Widi dan para leluhur suku Tengger. Salah satunya, Dewi Roro Anteng dan Joko Seger. Mereka membawa hasil panen seperti padi, sayur-sayuran, buah-buahan, atau hewan ternak, diantaranya ayam dan kambing. Sesembahan ini kemudian dilemparkan di kawah Gunung Bromo dengan diiringi doa-doa yang tujuannya supaya dijauhkan dari petaka, diberi kesehatan, kemakmuran, dan kedamaian. Kenali budayamu, cintai negerimu.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: FM Suara Budaya Nusantara Pro 4 RRI Palangkaraya. Tahukah Kulapahari bahwa kawasan Candi Borobudur tidak akan lagi berdiri sebagai destinasi tunggal? Nah, pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini menyiapkan 5 daerah penyangga untuk disulap menjadi wisata baru yang terintegrasi dengan Borobudur Kulapahari. Melansir jatengprov.go.id, 5 daerah tersebut adalah Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen, dan juga Kabupaten Temanggung. Kawasan ini disebut sebagai aglomerasi Keburejo Gelang Manggung. Melalui penguatan konektivitas antar destinasi, pengembangan desa wisata serta integrasi kalender event, kawasan yang aglomerasi diharapkan mampu menciptakan pergerakan wisatawan yang lebih merata, sekaligus memperbesar dampak ekonomi bagi masyarakat. Gagasan konektivitas wisata 5 daerah ini menjadi bahasan penting dalam rembuk pembangunan Jawa Tengah 2026 yang digelar di Pandopo, Kabupaten Temanggung pada bulan Juni lalu. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan Borobudur tidak boleh berdiri sebagai destinasi tunggal, melainkan harus menjadi pusat atau hub yang menghubungkan berbagai objek wisata unggulan di sekitarnya. Konsep ini meniru negara tujuan wisata dunia seperti Turki. Konektivitas yang akan dirumuskan mencakup kawasan Borobudur Kopeng Rawa Pening, destinasi wisata di Purworejo, hingga kawasan geopark dan wisata pantai di Kebumen. Nah, selain konektivitas, Pemprov Jateng fokus mengembangkan desa wisata sebagai penguat ekosistem pariwisata Kulapahari. Saat ini, masing-masing daerah telah menyiapkan target seperti Kabupaten Magelang ada 50 desa wisata, Purworejo 45 desa wisata, kemudian Kebumen 35 desa wisata, kemudian ada Temanggung dengan 30 desa wisata, dan juga Kota Magelang dengan 5 desa wisata. Nah, Gubernur juga meminta daerah memperbanyak event. Menurutnya, jika setahun baru 100 event, itu masih kurang Kulapahari ya. Nah, sejumlah kepala daerah pun menyambut baik integrasi ini. Itu dia Kulapahari tentang wisata Borobudur yang akan disulap seperti wisata di Turki dan menggandeng 5 daerah di sekitarnya. Selanjutnya, untuk menemani aktivitas Kulapahari, kita hadirkan kembali satu lagu dari Elin Siluam dengan judul Bayu Rutik, Baya Rutik Kawu. Selamat mendengarkan.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek ndoro Gatotkaca Anoman kae jeneng wis marayatine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

0: Dulu aku berpikir sains hanyalah deretan rumus di atas kertas. Tapi di sekolah Garuda, rumus itu hidup. Kami belajar bahwa setiap angka adalah solusi bagi masalah bangsa. Dari riset teknologi hijau hingga inovasi digital, kami didorong untuk tidak sekedar menghafal, tapi menciptakan. Bagiku, prestasi akademik bukan tentang nilai 100, tapi tentang sejauh mana ilmu yang kudapat bisa menjadi manfaat bagi masyarakat banyak.
1: Membangun peradaban dimulai dari ruang kelas. Sekolah Garuda bukan sekadar tempat menuntut ilmu, melainkan kawah candra di muka bagi para pemikir masa depan yang kritis dan inovatif. Dengan bimbingan tenaga pendidik profesional dan fasilitas riset mutakhir, kami memastikan setiap potensi intelektual berkembang hingga batas maksimalnya. Karena kami percaya, bangsa yang besar adalah bangsa yang menempatkan ilmu pengetahuan sebagai pilar utama kemajuannya di kancah internasional.
0: Aku Said, dan di sini, di Sekolah Garuda, mimpiku untuk menjadi ilmuwan dunia bukan lagi sekadar angan. Kami belajar untuk berani gagal, berani mencoba, dan berani membuktikan bahwa anak Indonesia mampu berdiri tegak di puncak prestasi akademik dunia.
1: Jadilah bagian dari perubahan. Sekolah Garuda, cerdas intelektualnya, luhur budi pekertinya. Mari bersama mencetak sejarah baru bagi Indonesia.

Kulapa Hari, Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh anak di Kalimantan Tengah memperoleh akses pendidikan yang layak tanpa terkendala biaya. Penegasan tersebut disampaikan saat melakukan kunjungan kerja ke SMKN 1 Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya. Dalam dialog bersama ratusan pelajar, guru dan mahasiswa peserta kuliah kerja nyata atau KKN, Gubernur mengajak generasi muda memanfaatkan masa sekolah sebagai bekal meraih masa depan yang lebih baik. Menurutnya, kesuksesan hanya dapat diraih melalui kerja keras, disiplin, doa, serta penghormatan kepada orang tua dan guru. Gubernur juga menekankan pentingnya membangun karakter generasi muda melalui nilai-nilai integritas, kepedulian sosial, toleransi, dan semangat gotong royong. Ia mengingatkan para pelajar agar menjauhi narkoba, minuman keras, balap liar, pinjaman online ilegal, serta penyebaran hoax yang dapat merusak masa depan. Menurut Agus Tiar, pembangunan sumber daya manusia menjadi prioritas pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Karena itu, berbagai program pendidikan terus diperkuat agar tidak ada lagi anak yang gagal melanjutkan sekolah akibat keterbatasan ekonomi. Demikian berita Mahalau pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Kelapa Hari, senang sekali rasanya kembali hadir menemani waktu Kelapa Hari dalam Pesona Budaya Borneo. Semoga aktivitas hari ini berjalan lancar dan selalu membawa semangat baru. Seperti biasa nih Kelapa Hari, kita akan kembali menjelajahi kekayaan adat istiadat Kalimantan yang bukan hanya indah untuk disaksikan, tetapi juga menyimpan kisah sejarah dan nilai-nilai luhur yang diwariskan lintas generasi. Kali ini perjalanan kita mengarah ke Kalimantan Timur untuk mengenal salah satu tradisi budaya paling megah di Borneo, yaitu Festival Adat Erau. Ketika mendengar kata Erau, mungkin sebagian orang langsung membayangkan pesta budaya yang meriah dengan tarian, musik, dan juga perahu berhias. Anggapan itu memang tidak salah ya Kelapa Hari. Namun sesungguhnya Erau ini memiliki makna yang jauh lebih dalam. Kata Erau ini sendiri berasal dari bahasa Kutai yang berarti suasana ramai, penuh sukacita dan kebersamaan. Sejak berabad-abad lalu, tradisi ini menjadi bagian penting dalam kehidupan Kesultanan Kutai Kartanegara sebagai bentuk rasa syukur atas kesejahteraan masyarakat sekaligus penghormatan terhadap adat dan leluhur. Festival ini biasanya diawali dengan berbagai prosesi adat yang dipimpin oleh para tokoh adat dan juga keluarga kesultanan. Setiap tahapan ini dilakukan dengan penuh penghormatan karena dipercaya mengandung doa dan harapan agar kehidupan masyarakat senantiasa diberikan keselamatan, kemakmuran, serta keberkahan. Prosesi ini tersebut menunjukkan bahwa budaya bukan sekadar hiburan, melainkan sarana menjaga hubungan antara manusia, alam, dan juga sang pencipta. Nah, salah satu momen yang paling dinanti dalam Festival Erau ini adalah prosesi belimbur Kelapa Hari. Pada saat ini, masyarakat saling menyiramkan air sebagai simbol membersihkan diri dari hal-hal buruk dan memulai kehidupan dengan semangat yang baru. Kelapa Hari, Festival Erau juga menjadi bukti bahwa budaya mampu menjadi perekat masyarakat. Di tengah perkembangan teknologi dan modernisasi, masyarakat Kutai tetap menjaga warisan leluhur tanpa menutup diri terhadap perubahan zaman. Nah, semoga kisah tentang Festival Adat Erau hari ini semakin menumbuhkan rasa bangga terhadap keberagaman budaya yang dimiliki Pulau Kalimantan. Setiap daerah ini memiliki cerita, setiap tradisi memiliki makna, dan setiap warisan leluhur mengandung pelajaran yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari terus menjaga, menghargai, dan melestarikan budaya Nusantara agar tetap hidup di hati generasi mendatang. Nah, Kelapa Hari, saya akan kembali setelah jeda berikut dari mendengarkan lagu-lagu ya, dengan cerita budaya Borneo lainnya yang tak kalah menarik. Tetap bersama kami di Pesona Budaya Borneo Perempat RRI Palangkaraya. Dan Widi hadirkan satu lagu dari Emilia Agus dengan judul Sungai Martapura. Selamat mendengarkan.

0: Bagi setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini, karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak, hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut, lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air, dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Edition diskon 10%. Gas lah sebelum kehabisan.
1: Eh, minggu lalu kamu baru beli sepatu juga kan? Sama jaket, tas, dan aksesoris kendaraan.
0: Itu buat estetik, biar matching sama vibe rumah Korea gitu.
1: Vibes Korea. Dompet kamu tuh tinggal vibes doang. Gajian baru seminggu, saldo udah tinggal

Kulapa Hari, selamat menikmati waktu bersama kami ya di Pesona Budaya Borneo. Terima kasih karena masih setia mengikuti perjalanan budaya kita menjelajahi Pulau Kalimantan. Setiap daerah di Borneo ini memiliki cerita yang unik, adat yang khas, dan juga nilai kehidupan yang tetap relevan hingga saat ini. Nah, kali ini kita akan bertolak ke Kalimantan Barat untuk mengenal salah satu tradisi yang sudah diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Dayak Kanayak, yaitu naik dango. Pernahkah Kulapa Hari membayangkan nih bagaimana masyarakat zaman dahulu mengungkapkan rasa syukur setelah berhasil melewati musim tanam yang panjang? Sebelum teknologi pertanian berkembang seperti sekarang, hasil panen menjadi penentu kehidupan masyarakat selama berbulan-bulan ke depan. Karena itulah, setiap keberhasilan memanen padi selalu disambut dengan penuh sukacita melalui sebuah upacara adat yang dikenal sebagai naik dango. Nah, dalam bahasa Dayak Kanayat nih Kulapa Hari, dango ini berarti lumbung padi. Jadi, naik dango secara sederhana dapat dimaknai sebagai tradisi memasukkan hasil panen ke dalam lumbung sebagai simbol rasa syukur atas rezeki yang telah diberikan oleh Tuhan. Namun sesungguhnya, makna tradisi ini jauh lebih luas. Naik dango menjadi pengingat bahwa manusia tidak dapat hidup tanpa alam, sehingga alam harus dijaga, dirawat, dan dimanfaatkan dengan penuh tanggung jawab. Yang menarik nih Kulapa Hari, naik dango bukan sekadar pesta panen. Di dalamnya terdapat doa-doa yang dipanjatkan agar musim tanam berikutnya kembali menghasilkan panen yang baik. Para tetua adat memimpin prosesi dengan penuh hikmat, sementara masyarakat mengikuti setiap tahapan sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur dan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Nilai spiritual inilah yang membuat tradisi ini tetap dijaga hingga sekarang. Kulapa Hari, ada satu pelajaran penting yang bisa kita petik dari naik dango, yaitu semangat gotong royong. Sejak awal, mulai dari masa tanam hingga panen tiba, masyarakat Dayak Kanayat terbiasa bekerja bersama. Mereka saling membantu membuka lahan, menanam padi, merawat tanaman, hingga memanen hasilnya. Tidak ada yang merasa bekerja sendiri, karena keberhasilan panen dianggap sebagai keberhasilan seluruh komunitas. Filosofi inilah yang membuat hubungan sosial di tengah masyarakat tetap erat. Kulapa Hari, dari naik dango kita belajar bahwa rasa syukur tidak cukup hanya diucapkan, tetapi juga diwujudkan melalui kepedulian terhadap sesama dan terhadap alam. Semoga cerita tentang naik dango hari ini semakin menambah kecintaan kita terhadap kekayaan budaya Kalimantan. Mari terus menjaga tradisi, menghormati kearifan lokal, dan mengenalkannya kepada generasi muda agar identitas budaya Borneo tetap hidup sepanjang zaman. Saya akan kembali menemani Kulapa Hari dalam Pesona Budaya Borneo, menghadirkan kisah-kisah inspiratif dari berbagai penjuru Pulau Kalimantan. Tetap bersama kami karena budaya adalah jati diri yang patut kita banggakan.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat, terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.

Kelab hari, tidak terasa perjalanan kita menyusuri ragam adat istiadat Pulau Kalimantan telah membawa kita mengenal begitu banyak warisan budaya yang luar biasa. Mulai dari kemegahan Festival Erau di Kalimantan Timur hingga semangat syukur panen dalam tradisi naik dango di Kalimantan Barat. Kali ini kita akan menutup perjalanan budaya kita dengan mengunjungi provinsi termuda di Pulau Kalimantan, yaitu Kalimantan Utara, untuk mengenal sebuah tradisi yang begitu lekat dengan kehidupan masyarakat pesisir, yakni Irau Tengkayu. Kulapahari, jika mendengar kata laut, apa nih yang terlintas di benak Kulapahari? Mungkin hamparan air biru yang luas, perahu nelayan yang berlayar sejak fajar, atau semilir angin yang membawa aroma khas pantai. Bagi masyarakat suku Tidung, laut bukan hanya sumber mata pencaharian, tetapi juga bagian dari kehidupan yang harus dihormati dan dijaga. Dari hubungan yang begitu erat dengan alam, inilah lahir sebuah tradisi yang dikenal sebagai Irau Tengkayu. Nah, Kelapahari, dalam bahasa Tidung, Irau Tengkayu memiliki makna sebagai pesta atau perayaan di laut. Tradisi ini merupakan ungkapan rasa syukur masyarakat atas hasil laut yang melimpah, keselamatan para nelayan selama melaut, serta harapan agar kehidupan masyarakat senantiasa diberikan keberkahan. Saat perayaan berlangsung, suasana pesisir berubah menjadi sangat semarak. Perahu-perahu nelayan dihias dengan aneka ornamen berwarna-warni, bendera berkibar tertiup angin laut, sementara masyarakat berkumpul menyaksikan iring-iringan perahu yang berlayar bersama. Selain prosesi di laut nih, Irau Tengkayu juga diramaikan dengan berbagai pertunjukan seni budaya khas Tidung. Tarian tradisional, musik daerah, pertunjukan silat hingga berbagai perlombaan rakyat menjadi bagian dari rangkaian acara. Namun yang paling menarik Kulapahari, yaitu pesan yang terkandung di balik tradisi ini. Irau Tengkayu mengajarkan bahwa manusia harus hidup selaras dengan alam. Laut bukanlah tempat yang bisa dieksploitasi tanpa batas, melainkan sahabat yang harus dijaga agar tetap memberikan kehidupan bagi generasi berikutnya. Nilai ini terasa semakin penting di masa sekarang ketika isu kerusakan lingkungan, pencemaran laut, dan perubahan iklim menjadi tantangan bersama. Kelapahari, dari ujung barat hingga utara Pulau Kalimantan, kita menemukan satu benang merah yang sama. Setiap adat istiadat mengajarkan rasa syukur, kebersamaan, penghormatan kepada leluhur, kepedulian terhadap alam, dan semangat gotong royong. Semoga rangkaian cerita budaya yang telah kita dengarkan bersama dapat menambah wawasan sekaligus menumbuhkan rasa bangga terhadap kekayaan budaya Indonesia, khususnya Pulau Kalimantan. Mari kita menjadi generasi yang tidak hanya menikmati hasil pembangunan, tetapi juga ikut menjaga identitas budaya bangsa. Saya pamit sejenak dari Pesona Budaya Borneo. Terima kasih atas kebersamaan Kulapahari hari ini. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya dengan kisah-kisah budaya Borneo lainnya yang tak kalah menarik.

0: Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.
1: Adek, kakak beli kue donat loh.
2: Mau.
3: Adek mau, kak.
1: Tapi cuci tangan dulu ya.
3: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
1: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
3: Memangnya yang tadi salah ya?
1: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
3: Kenapa harus begitu, kak?
1: Supaya kumannya mati.
3: Kuman itu apa?
1: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
3: Adek gak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
1: Ayo kita cuci tangan yang benar.
3: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.

Gula Pahari, Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Tengah Aisyah Tisia Agustiar Sabran melakukan panen melon, meninjau penanaman melon serta melihat pengelolaan kandang ayam di Rungan Sari Meeting Center dan Resort. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong penguatan ketahanan pangan keluarga melalui pemanfaatan lahan secara produktif sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal. Peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung pengembangan budidaya hortikultura dan peternakan terpadu yang dinilai dapat menjadi contoh bagi masyarakat dalam mengoptimalkan pemanfaatan pekarangan maupun lahan yang dimiliki. Model tersebut diharapkan mampu meningkatkan ketersediaan pangan keluarga sekaligus memberikan nilai tambah ekonomi apabila dikelola secara berkelanjutan. Melalui penguatan ketahanan pangan keluarga, pemberdayaan ekonomi berbasis produk lokal, peningkatan kualitas kesehatan keluarga, percepatan penurunan stunting, serta penguatan karakter keluarga, TP PKK Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen mendukung pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Demikian berita Mahalau pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Kelopak hari masih bersama Widi di Prompat RRI Palangkaraya 95,1 FM Suara Budaya Nusantara. Nah, kelapa hari Ketua DPRD Murung Raya, Rumiadi, menghadiri pembukaan parade dan karnaval budaya yang dilaksanakan dalam rangka menyemarakan peringatan hari jadi ke-24 kabupaten. Menurutnya, karnaval budaya merupakan momentum untuk memperhatikan kekayaan seni dan budaya daerah kepada seluruh masyarakat. Rumiadi juga menambahkan keterlibatan pelajar ataupun pemuda dalam kegiatan budaya ini menunjukkan tingginya kepedulian generasi muda terhadap warisan leluhur. Sementara itu, dalam karnaval budaya, para peserta tampak menampilkan berbagai keunikan serta kreativitas seperti pakaian adat tradisional, pertunjukan seni dan musik daerah, maupun mobil hias hingga maskot budaya. Baiklah Pari, itu dia tentang DPRD dukung Karnaval Budaya Murung Raya sebagai sarana merawat tradisi. Dan kami sampaikan juga Kelapa Hari bahwa berdasarkan rencana kegiatan peringatan hari ulang tahun ke-1 Kodam 22 Tambun Bungai tahun 2026, ini diberitahukan bahwa pada tanggal 8, 9, dan 10 Agustus 2026 pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, ini akan terjadi ledakan TNT dan penutupan Jalan Geobos dan juga Jalan Tamrin Kota Palangkaraya dalam rangka rangkaian kegiatan peringatan HUT Kodam 22 Tambun Bungai ke-1 tahun 2026. Jadi buat Kelapa Hari yang ada di wilayah Kecamatan Pahandut dan Kecamatan Jekan Raya, ini agar tidak menjadi kesalahpahaman ya kalau terdengar suara ledakan nanti, karena itu merupakan salah satu rangkaian kegiatan peringatan HUT Kodam 22 Tambun Bungai ke-1. Demikian Kelapa Hari, informasi yang dapat kami sampaikan, dan kita hadirkan satu lagu dari Danar, Excel dan Dorcas dengan judul Kita Indonesia Sesungguhnya. Selamat mendengarkan.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: FM Pro 4 RRI Palangkaraya hadir kembali di pukul 19.30 bersama dengan informasi cuaca yang akan langsung disampaikan oleh rekan kami dari BMKG Palangkaraya kepada rekan kami Arin, disilahkan.
2: Baik, terima kasih Kak. Selamat malam, kulapa hari dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Arin dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Kota Palangkaraya berlaku untuk esok hari, Selasa 4 Agustus 2026. Diperkirakan sepanjang esok hari cuacanya akan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Selanjutnya, untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 24 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 95%, dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan kulapa hari perlu waspada terhadap potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas kulapa hari pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja, dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiraan cuaca untuk esok hari, selamat malam dan terima kasih.
1: Baik, terima kasih rekan kami Arin untuk informasi cuaca di wilayah Palangkaraya dan sekitarnya.

Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban

Baiklah Pak Hari, waktu sudah menunjukkan pukul 19.48 menit waktu Indonesia Barat dan saatnya saya Widyasih pamit undur diri dari ruang dengar Kula Pak Hari. Dan setelah ini akan ada rekan kami Suneta yang menemani Kula Pak Hari sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Widi pamit undur diri dari ruang dengar Kula Pak Hari, sampai jumpa di siaran berikutnya.

0: sumbangannya Bapak Ibu untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya, Mbak.
0: Terima kasih, Pak.
2: Ngapain sih, Pak, kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
1: Ibu nggak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Nggak apa-apa, Bu. Yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya, serahkan sama Tuhan.
3: Allah.
4: Yuk ke masjid.
2: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
4: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mana?

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

0: diceritakan bahwa di langit alam dewa atau Ngayu, tersebutlah dua orang anak yang bersaudara kandung yang bernama Samenta dan Samento. Mereka berdua tinggal bersama kedua orang tuanya. Nama ayahnya yaitu Rawewe Aulo, sedangkan nama ibunya adalah Apen Rarondeng. Samenta merupakan adik dari Samento. Mereka hidup dengan rukun dan mendapat kasih sayang dari kedua orang tuanya. Di alam Nayu, Rawewe Aulo dan istrinya senantiasa menjalankan tugasnya untuk menjaga dan memelihara sebuah kayu yang bernama Empong Baning. Pohon ini akan berbuah dalam selang waktu yang cukup lama. Pada suatu saat, pohon ini mulai terlihat berbuah. Ketika buah-buahnya sudah mulai semakin tua, warnanya pun terlihat semakin hitam pekat dan mengkilat, sehingga memiliki daya tarik terhadap orang yang melihatnya. Suatu ketika, Samenta dan Samento sedang berjalan di tepi sungai. Tanpa sengaja, mereka melihat pohon empong baning yang tinggi besar itu telah berbuah.
1: Adikku Samenta, lihat, pohon empong baning telah berbuah.
2: Iya Kak Samento, betul itu. Sudah sekian lama kita menantikan pohon ini berbuah, dan akhirnya pohon ini berbuah juga ya Kak.
1: Ayah pernah bercerita kepadaku bahwa apabila pohon ini berbuah, jangan dulu diambil. Ketika buah-buahnya sudah mulai semakin tua, warnanya pun terlihat semakin hitam pekat dan mengkilat.
2: Benarkah itu Kakak?
1: Iya Dek. Semoga ayah tidak menceritakan kebohongannya kepadaku. Saat itu Kakak juga berkata kepada ayah.
2: Apa itu Kak? Ayo Kak, ceritakan.

0: Saat itu kakak berkata, "Ayah, apakah ayah bersedia untuk memetik buah itu nanti ketika buah itu sudah tua dan terlihat berganti warna menjadi hitam pekat mengkilat seperti yang ayah katakan? Aku akan mengajak adik bersama bermain dengan buah itu, ayah."
1: "Terus apa yang ayah katakan setelah mendengarkan permintaan kakak itu?"
0: "Nah, perasaan dan hati kakak sangat bergembira pada saat itu, dek." "Tentu saja, dek. Ayah sangat bersedia untuk memetik buah empong. Asalkan, kata ayah, kita harus bersabar menunggu buah empong itu sampai tua dulu."
1: "Oh, begitu ya, kak?"
0: "Iya, kita harus bisa bersabar dulu ya, dek, untuk beberapa waktu."
1: "Baiklah kalau begitu, kak. Ayo, kita lanjutkan kembali perjalanan kita."
2: Setelah selang beberapa waktu lamanya, akhirnya buah empong baning pun terlihat sudah mulai menua. Warna buahnya pun berubah menjadi hitam pekat dan mengkilat. Rupanya itulah yang membuat Samenta dan Samento menyukai buah itu, mengingat keinginan kedua anak mereka yang begitu besar terhadap buah tersebut. Akhirnya Rawawe Olo memetik buah itu dan memberikannya seraya berpesan,
3: "Jagalah buah ini dengan baik, karena di antara beberapa buah kayu ini hanya satu ini yang bisa kalian dapatkan untuk mainan. Sebelum memetiknya pun, ayah harus minta izin dahulu kepada roh penguasa kayu ini, yaitu yang bernama Antung Tiong. Selain itu, kalian akan melihat buah kayu ini dalam selang waktu yang sangat lama, yaitu ketika kayu ini berbuah lagi."
1: "Kenapa hanya satu buah ini saja yang bisa kami mainkan, ayah? Padahal buah empongnya banyak sekali."
0: "Iya, ayah. Kami kan berdua mestinya dapat satu-satu buahnya."
3: "Wahai anak-anakku, ayah sudah katakan tadi, untuk memetik buah empong ini pun, ayah harus meminta izin terlebih dahulu kepada roh penguasa kayu ini. Dan hanya satu buah empong ini saja yang bisa ayah petik."
1: "Kenapa, ayah?"
3: "Kalau ayah sudah mengatakan hal seperti itu, ya kalian harus mendengarkan kata-kata ayah. Dan ingat, kalian harus menjaga buah empong ini dengan baik, karena tidak ada lagi buah empong yang lainnya yang bisa kalian dapatkan untuk bermain."
1: "Baiklah, ayah.
0: Kami akan menjaga buah ini dengan baik."

Sesungguhnya Rawawe Olo sudah mengetahui bahwa sudah tiba waktunya nanti buah kayu ini akan jatuh ke bumi. Namun hal ini tidak diceritakan oleh Rawawe Olo kepada kedua anaknya. Setelah panjang lebar mendengar pesan dari orang tuanya, Samenta dan Samento akhirnya pamit untuk bermain. Begitulah permainan kakak beradik di langit. Hari demi hari mereka lalui dengan bermain buah kayu empong ini.

0: kak. Hari ini kita harus bermainnya lebih lama dari hari biasanya ya kak. Tidak tahu kenapa nih, perasaan saya ingin lebih lama lagi bermain dengan Bu Empong ini kak.
1: Jangan Dik, nanti kalau ayah sampai tahu kita bermainnya lama dan belum kembali ke rumah, ayah bisa marah besar.
0: Iya kak, tapi aku masih ingin bermain dengan Bu Empong ini kak.
1: Kakak tahu, adik sangat senang sekali bermain dengan buah empong ini. Tapi ini sudah sore, Dek. Sudah saatnya kita harus kembali ke rumah. Besok kan masih ada waktu lagi untuk kita bermain kembali. Ayo, Dek, kita pulang.
0: Tapi, Kak, sebentar lagi ya. Aku mohon.
1: Baiklah, Dek. Kalau kamu masih bersikeras untuk tetap bermain, tapi ingat, jangan lama ya. Nanti keburu malam dan ayah bisa marah melihat kita belum bisa kembali ke rumah.
0: Iya kak, aku janji tidak akan lama bermainnya.
1: Iya.

0: Tiba-tiba saja, ketika Samantha dan Samento sedang asik bermain, seperti ada kekuatan yang menggerakkan tangan Samantha. Buah itu pun jatuh dan terhempas ke bumi. Melihat mainan kesayangan mereka jatuh, segeralah dilaporkan kepada orang tuanya. Mendengar hal itu, Rawaweolo hanya menyampaikan kembali pesan yang pernah ia sampaikan dulu kepada anaknya. Samantha dan Samento hanya dapat menyadari kelengahan mereka berdua, seraya meminta maaf kepada ayahnya atas tuntutan itu.
1: Ayah, aku mohon maaf.
2: Ada apa anakku? Kamu kelihatan sangat ketakutan.
1: Ayah, buah empongnya tiba-tiba terlepas dari tanganku dan jatuh ke bumi. Boleh aku minta buah empong lagi?
2: Ayah sudah bilang, hanya satu yang ayah beri buat kalian. Buah yang jatuh itu akan jadi berkat bagi bumi kalau mereka yang ada di bumi mau menjaganya.

Sementara buah empong yang jatuh ke bumi langsung tumbuh dan bertunas dengan cepat menjadi pohon yang sangat besar dan rindang. Ketika itu saat musim tanam, masyarakat desa bergotong royong untuk membuka lahan dan hutan. Mereka memotong semak-semak dan juga pohon-pohon agar bisa dibakar dan ditanami. Warga masyarakat setempat yang bernama Bulau Tatau dan Bulih Mayang menemukan sebuah pohon besar, sangat kuat dan begitu susah untuk ditebang. Mereka sangat heran karena baru kali ini menemukan sebatang kayu yang begitu keras dan tidak seperti kayu yang biasanya.

0: muli. Akuy, hai tutup kayu gitu. Bon, apakah ini besar sekali? Padahal kemarin sore kita melewati jalan ini, tidak ada melihat adanya pohon sebesar ini.
1: Betul, Tatau. Saya juga heran. Kenapa terjadi seperti ini? Kenampi kayu tukah itu? Harun sini tuh kupaya kayu cihai. Kilau 10 kali ulintah kelunin tuh. 10 kali besar tubuh manusia pohon ini. Ajaib sekali. Tumbuh dalam sehari saja besarnya seperti ini. Dan sepertinya pohon ini tidak bisa kita tebang sembarangan. Sangat sekuat sekali, kokoh. Dia tahu dan neweng perangaya.
0: Iya, Buli. Jangankan untuk memotong kayu besar ini, pisau mandauku yang tajam ini saja belum mampu untuk memotongnya. Sangat keras sekali.
1: Iya. Ada apakah gerangan yang sudah terjadi di sini? Aku ngeri sekali melihatnya, takut sekali melihat pohon sebesar ini. Sebaiknya kita harus cepat kembali ke kampung. Ita celeng boleh lebui. Ngesah akan kare kepala kampung kan nih. Kita cepat pulang saja. Kita kasih tahu, kita ceritakan kepada kepala kampung.
0: Saya pikir juga begitu, Buli. Lebih baik kita cepat ke kampung dan menceritakan tentang pohon besar ini.
1: Betul, tak tahu. Ayo kita pulang. Makin lama di sini, perasaan saya semakin takut sekali. Merinding bulu kuduk saya.

Pohon empong baning terus tumbuh dan berkembang biak secara cepat. Inilah pohon kayu ulin yang disebut oleh masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah, kayu tabalien. Kayu ini memiliki sifat berat dan keras, disebut juga sebagai kayu besi, dan sering dimanfaatkan sebagai bahan bangunan, seperti konstruksi rumah, jembatan, tiang listrik, dan perkapalan.

Demikian drama legenda Empong Baning, legenda Kayu Ulin, persembahan RRI Palangkaraya. Naskah Suneta M.R. Hanyi, dimainkan oleh Pauline, Darsit, Sunario, Roy Lando, dan Mangaranak.

95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Isbaik masih nemenin kamu dalam edisi siaran hari Senin 3 Agustus 2026 bersama dengan Anissa Umami yang akan nemenin kamu sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Barat. So, gimana hari Senin kamu? Apakah hari ini kamu sudah berdamai dengan keadaan Palangkaraya yang kayaknya ya udahlah, kayaknya memang lagi musimnya kabut aja. Mungkin kemarin-kemarin kita agak denial kayak yang aduh, kenapa sih hari ini tuh kabut, aduh kenapa sih ini cuaca agak gak enak banget. Apakah sekarang sudah di titik nerima? Walaupun udah nerima, kayaknya tetap harus waspada dan kita semua pun kayaknya harus tetap berdoa dan juga berharap untuk dapat cepat selesai gitu ya musim kabut ini juga. Karena mungkin yang terdampak tuh bukan hanya teman-teman yang memang mengidap asma saja, tapi semua aktivitas kita pun juga terkendala karena kita tidak bisa dengan lega menghirup udara segar tentunya ya. Dan sebelum kita lanjut pada informasi dan juga agenda kita pada malam hari ini, Nisa berharap ketika kamu mendengarkan Nisa kembali, kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya bisa bersama-sama menikmati hari-hari selanjutnya dengan semangat yang selalu kita sertakan untuk di semua hari-hari kita tentunya ya. Dan tentunya Kulapa Hari, setelah tadi kita dengarkan drama legenda yang begitu luar biasa juga sebagai bentuk pengawalan perjumpaan kita, asik, Nisa masih akan nemenin kamu kurang lebih 30 menit ke depan bersama dengan informasi seputar Nusantara dan juga akan ditemani dengan lagu-lagu Nusantara untuk kamu. Yuk kita awali lagu kita kali ini bersama dengan Deva Matrio dengan Percuma Dong.

0: Halo Sis Berta, kita barengan yuk ke kantor pos.
1: Loh, kenapa Sis? Gak semangat gitu.
0: Hari ini kita terima bansos, lumayan kan?
2: Iya, lumayan sih, tapi aku gak seberuntung kamu.
0: Loh, emang kenapa sama uang bansosmu Sis? Padahal kita sama-sama terima.
2: Uang bansosku habis tiap kali terima. Padahal mau belanja buat nambah-nambah keperluan dapur, tapi sama suamiku habis diambil buat main judi online.
0: Hah?
2: Gimana aku mau senang, Riz? Mending gak usah diambil. Aku jadi malu. Suami tidak kerja, malah sibuk judi online.
0: Wah, keterlaluan ini, Sis. Bahaya, Sis.
3: Judi online bersifat kejahatan lintas negara. Kejahatan ini betul-betul merusak ekonomi keluarga, merusak lingkungan sosial, dan dapat menumbuhkan kriminalitas.
4: Stop judi online.

Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang.

0: dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Dari Kulopari di tanggal 3 Agustus di tahun 2026 ini kita memperingati hari jadi ke-24 Kabupaten Lamandau, yang dimana dari tanggal 3 Agustus di tahun 2002 hingga 3 Agustus di tahun 2026. Dan tentunya Kulopari di tahun ini juga hari jadi ke-24 Kabupaten Lamandau mengusung tema bersatu dan berkolaborasi untuk maju bersama, memperkuat ekonomi dan harmoni bersama dengan Kabupaten Lamandau. Dan tentunya sekali lagi kami ucapkan selamat hari jadi ke-24 Kabupaten Lamandau untuk kita semua.

0: mengenal tradisi unik Indonesia. Kebo-keboan di Banyuwangi. Ritual yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Singojuruh, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan, menjadi kerbau, dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ketika musim kemarau.
1: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
2: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
1: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
3: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
1: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
4: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
1: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
5: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
1: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
6: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: kabar Kutek Isa. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sinde ila. Ikau mah ining radio jikau na.
2: Eh, aku punya sekalinya. Yewutku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutek Isa.
1: Kai au. Ewe
2: tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutek Isa jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikau nai je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken bara yeah. RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena enda una nyai.
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Bagi setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.

Masjid Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: Sebelum bangsa ini merdeka, sebelum ada mikrofon dan siaran seperti ini, ada pena dan ada keberanian.
1: RM Tirto Adi Suryo, pahlawan nasional pendiri Medan Priai, surat kabar pertama yang jadi suara rakyat. Di tangannya, kata-kata menjadi senjata, kebenaran jadi berita.
0: Hari ini kita bebas bersuara. Jangan lupa, kemerdekaan ini juga lahir dari keberanian untuk menulis dan menyuarakan kebenaran.
1: Hargai kemerdekaan, kenang jasa para pahlawan. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

Kalimat Bijak. Hidup sangatlah sederhana. Begitu pula sebuah masalah. Bila masalah tidak kunjung selesai, jangan-jangan yang membuat rumit adalah kita sendiri.

Budaya Palangkaraya. Masih nemenin kamu bareng Pesona Nusantara malam hari ini. Dan the next, Indonesia kembali mencatat prestasi di dunia kopi. Gak lengkap rasanya kalau kamu nongkrong bareng teman-teman kamu tanpa kopi. Bahkan sesederhana kita kerja kayaknya, wah kurang kopi. Ada informasi kalau Indonesia kembali mencatat di kelas dunia terkait kopinya, yang dimana ini berdasarkan daftar dari top 9 kopi Indonesia terbaik dari Taste Atlas yang terakhir diperbarui pada 15 Juli 2026 kemarin. Ada berbagai kopi Nusantara yang berhasil masuk sebagai yang terbaik berkat cita rasa, aroma dan juga kualitasnya. Kamu bisa tebak gak di posisi teratas ditempati oleh siapa? Kalau kamu nebak dari Gayo, bener banget, ini ditempati oleh Gayo, kopi-kopi luwak dari dataran tinggi Gayo Aceh dengan rating 4,9/5, diikuti dengan kopi unggulan dari Bali, Sumatera Utara, Jawa Barat, Lampung, Jawa Tengah hingga Sulawesi Selatan. Nah, dengan adanya pencapaian ini juga memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu negara penghasil kopi terbaik di dunia, yang dimana dengan keberagaman karakter setiap daerah menghasilkan profil rasa yang khas dan juga menunjukkan di mana kekayaan potensi kopi yang ada di Indonesia ini tuh terus mendapatkan pengakuan di pasar internasional. Dan sudah pasti ini jadi kebanggaan bagi seluruh industri kopi secara nasional. Tapi kalau Nisa tanya kamu nih, kira-kira dari seluruh banyaknya kopi yang tersebar di Nusantara, ada gak nih specifically yang paling kamu suka di antara kopi-kopi terbaik yang ada di Indonesia? Versi kamu yang mana nih?

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tatung di Singkawang. Tradisi tatung ini selalu diadakan di kota Singkawang menjelang Cap Gomeh. Perayaan Cap Gomeh di daerah ini berlangsung sangat meriah dengan kehadiran tatung. Dalam pawai yang diadakan sangat meriah ini, para tatung akan kebal terhadap benda-benda tajam. Jadi, selama parade, tatung akan melakukan peragaan seperti debus.
1: Mau dipotong model apa, Mas?
2: Model yang seperti biasa saja, Mang. Jangan aneh-aneh.
1: Kumis nggak coba dipangkas habis, Mas. Saya gemes banget liatnya tuh.
2: Loh ya jangan, ini ciri khas saya. Lagi pula banyak manfaat menumbuhkan kumis dan janggut seperti ini.
1: Ada-ada aja, Mas, ini. Masa kumis ada manfaatnya?
2: Gini loh, Mas. Selain ngikutin tren, manfaat menumbuhkan kumis dan janggut yang pertama adalah melawan infeksi. Ada penelitian yang menemukan bahwa pria yang dicukur bersih lebih mungkin membawa bakteri daripada mereka yang memelihara kumis atau janggut. Selain itu, kumis dan janggut membantu mengurangi resiko alergi karena mampu menangkap partikel debu dan pemicu alergi lainnya sebelum masuk ke hidung atau tenggorokan.
1: Wah, sejauh ini yang paling jauh penjelasannya. Kalau begitu, saya mau numbuhin kumis juga.
2: Ya monggo.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download

0: sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya bunda.
1: Terus sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu bunda.
1: Pinter anak bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

0: Kabar Kutak Ita Pro 4 RRI Palangkaraya Radio.
1: Woi ma, pun hayal sindei lah. Ikau mahining radio jikau na.
2: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe dai kau tenai nyai. Mamam tu na lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au.
2: Ewe ya tu na tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu na nyai.
1: Woi, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo jika nai je manampak mamam tu nah bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken bara yeah. RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena enda una nyai.
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya nda itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hammo Koch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.
2: 95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya Raya. Ada informasi terakhir di pukul 21 waktu Indonesia Barat ini sebelum kita berlanjut bersama dengan program lain. Kamu tahu gak sih kalau sebenarnya Indonesia kembali memberikan luar biasa kali ini datang dari dunia pendidikan atau bahkan perguruan tinggi dari Indonesia. Lembaga Pemeringkatan Internasional atau UNIRENG merilis daftar Universitas Islam terbaik di dunia di tahun 2026 yang mencakup 438 institusi. Indonesia tampil mendominasi peringkat teratas dengan sejumlah perguruan tinggi berhasil masuk jajaran kampus Islam terbaik dunia. Ya, di mana ini mencerminkan semakin kuatnya daya saing pendidikan Islam, pendidikan tinggi di tingkat internasional tentunya ya. Posisi pertama ditempati oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atau UMSU, disusul dengan University Islam Antara Bangsa Malaysia dan juga Cairo University. Selain UMSU, ada beberapa kampus Indonesia yang masuk peringkat. Antara lainnya ada Universitas Muhammadiyah Surabaya, Universitas Islam Indonesia, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Jakarta, UIN Sunan Gunung Jati, Universitas Ahmad Dahlan, dan juga Universitas Muhammadiyah Balai. Apakah kampus kesayangan kamu jadi salah satunya?

0: Nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
2: RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: 04 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Pro 4 RRI.
2: Etalase Budaya Nusantara.

0: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
2: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
3: Wow. Widih, menang banyak nih.
2: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
3: Oh, no. Yaelah, Dit, awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
2: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
4: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot

0: sebuah sekolah kecil di pinggiran kota, Rani dan Dika tengah mempersiapkan proyek sains tahunan. Rani membawa sebuah ide besar, ide yang tidak semua orang siap menerimanya.
1: Dik, coba lihat rancangan ini. Kita bisa bikin kincir angin mini untuk mengaliri lampu taman sekolah. Jadi energi bersih, murah, dan pasti bikin kita menang lomba.
2: Rani, kincir angin. Sekolah kita, angin aja malu-malu muncul. Kalau alatnya tidak berputar, kita bisa jadi bahan ketawaan.
1: Justru itu, kita akan pasang di atap gedung lab. Di sana anginnya kenceng.
2: Kamu selalu yakin banget. Tapi ingat ya, tahun lalu proyekmu soal sel surya gagal total. Waktu mendung sepanjang minggu.
1: Itu sih bukan salah ideku. Itu cuaca.
2: Iya, tapi tetap aja. Kalau sekarang kincir angin ini gak berhasil, kita bisa gagal 2 tahun berturut-turut, Tani.
1: Makanya, kita harus uji coba dulu. Jangan cuma takut sebelum nyoba.
2: Aku bukan takut, aku cuma realistis. Kamu tahu sendiri alat buatan kita kadang suka ngambek kalau dipasang di luar ruangan.
1: Dik, dengar. Kita bisa belajar dari kegagalan kemarin. Kalau kita terus berhenti di tengah jalan, kapan kita majunya?
3: Ada apa ini? Kok dari luar sudah terdengar debat panas?
1: Pak, saya ingin membuat proyek energi terbarukan lagi. Kincir angin mini. Tapi Dika tuh ragu.
2: Saya cuma takut kami gagal lagi, Pak. Kami mau proyek yang realistis.
3: Proyek yang realistis itu penting. Tapi mimpi besar juga tidak kalah penting. Yang perlu kalian lakukan adalah perhitungan yang tepat. Bukan hanya percaya atau takut.
1: Jadi, Bapak setuju?
3: Saya setuju kalau kalian kompak. Tanpa itu, angin yang paling kencang pun tidak akan membuat kincir bergerak.
2: Baiklah. Tapi kita harus pastikan alat ini benar-benar berfungsi, Ran.
1: Deal, kita lakukan perhitungannya bareng.
3: Bagus. Ingat, proyek ini bukan cuma soal menang lomba, tapi juga memahami cara kerja energi terbarukan dan kemampuan kalian bekerja sama.
2: Kalau kita mulai dari pengecekan arah dan kecepatan angin, mungkin kita bisa menentukan ukuran baling-baling yang pas.
1: Iya, dan aku udah buat sketsa awalnya. Kita bisa revisi bareng sesuai data nantinya.
3: Nah, itu baru ilmiah. Diskusi, data, dan kerja tim, kalian punya semuanya. Tinggal dijalankan aja.
2: Baiklah, tapi jangan langsung bikin 3 versi sekaligus seperti tahun lalu ya.
1: Tenang, kali ini satu dulu, tapi yang terbaik.
3: Kalau begitu saya tunggu laporan perkembangan kalian minggu depan ya. Semoga angin berpihak pada tim kalian.
0: Sore itu, langit tiba-tiba menggelap. Awan tebal bergerak cepat, seolah menandai ujian terbesar proyek kecil mereka. Rani dan Dika berdiri di atap, menatap kincir angin yang baru saja mereka rakit. Angin mulai berhembus kencang, lebih kencang dari yang mereka pikirkan. Di tengah hembusan yang semakin liar, baling-baling kincir berputar dengan kecepatan yang tak wajar. Bautnya berderit, rangka bergoyang, Rani terbelalak. Dika melototkan mata dan panik.
2: Ran, ini terlalu kencang. Baling-balingnya bisa lepas.
1: Tidak, kita bisa perbaiki. Pegang tiangnya, aku cek pengunci baling-balingnya.
2: Ran, lepasin aja. Kita turun, ini bahaya.
1: Kalau kita turun sekarang, semua kerja kita sia-sia, Dik. Dik, bareng kita matikan sistemnya. Sekarang.
0: Dalam hitungan detik yang terasa seperti menit, mereka bergerak bersamaan. Rani meraih saklar pemutus arus sementara. Dika menahan rangka hingga seimbang. Dan ketika saklar itu ditekan, semua suara mendadak reda. Baling-baling melambat, lalu berhenti. Rani dan Dika terhuyung, terduduk, napas mereka tersengal, mata mereka saling bertemu, penuh ketakutan, kelegaan, dan sesuatu yang baru, saling percaya.
2: Kita hampir jadi berita utama besok.
1: Tapi kita selamat. Dan proyek ini juga. Ya, kita harus pasang kembali baut baling-balingnya supaya bisa bergerak maksimal. Dan kita mulai hidupkan kembali sistemnya.
2: Oke, selesai. Sekarang kita tinggal tunggu anginnya.
1: Semoga...
2: Tan, Lihat itu, kincirnya berputar.
1: Berputar dan menghasilkan listrik. Kita berhasil, Dik.
0: Keesokan harinya, proyek mereka dipresentasikan dan seluruh kelas dibuat terpukau. Kincir angin mini itu berputar stabil, menyalakan lampu taman kecil yang memancarkan cahaya hangat. Rani dan Dika memaparkan hasil kerja mereka dengan percaya diri. Rani dengan semangatnya, Dika dengan penjelasan teknis yang mantap, para murid berbisik kagum. Guru-guru mengangguk bangga, dan Pak Herman menatap keduanya dengan senyum penuh kebanggaan. Tepuk tangan memenuhi ruangan, menandai keberhasilan bukan hanya proyeknya, tetapi juga kerjasama mereka.
3: Bravo, bravo. Kalian bukan hanya membuat kincir angin yang berfungsi, tapi juga kalian menunjukkan bahwa energi terbarukan itu bukan soal alat saja. Ini soal kerjasama, kesabaran, dan keberanian untuk mencoba lagi.
1: Terima kasih, Pak.
2: Jadi, proyek selanjutnya apa?
1: Sabar, nikmati kemenangan dulu dong.
3: Betul itu, Rani. Kemenangan terasa lebih berarti kalau kalian tahu apa itu artinya perjuangan.
2: Dan ternyata angin bisa jadi sahabat kita juga ya.
1: Asal kita nggak nyerah duluan.
3: Saya harap semangat ini tetap kalian bawa ya. Apapun proyek berikutnya, dunia butuh anak-anak muda yang mau mencoba, gagal, lalu mencoba lagi.
2: Tapi serius, kita pasti bikin sesuatu lagi kan?
1: Tenang aja, ideku banyak. Tinggal siap gak kamu ngikutin kecepatan aku?
2: Siap, asal tidak dikejar angin kencang lagi.
3: Yang penting kalian tetap satu tim. Dengan begitu, proyek sekecil apapun bisa menghasilkan perubahan yang besar.
0: Dan begitu, dua sahabat ini belajar satu hal yang penting. Dalam energi terbarukan, seperti juga dalam hidup, ada kalanya angin tidak selalu bertiup. Tapi selama ada kemauan, semangat, dan sedikit keberanian, energi untuk maju akan selalu ada.

0: Pernahkah terbayang? Kekuatan sejati sebuah bangsa dimulai dari akarnya. Dari tanah yang subur, dari keringat para petani, dari senyum tulus anak-anak di pelosok negeri. Ini bukan sekedar mimpi. Ini adalah kenyataan yang kita bangun bersama. Ketika desa mandiri, ekonomi bergerak, ketika desa berdaya, pangan tercukupi, ketika desa maju, Indonesia berjaya.
1: Dulu kami harus jauh ke kota. Sekarang semua ada di sini.
2: Anak-anak kami bisa sekolah lebih baik, dekat rumah.
0: Pembangunan dari desa bukan hanya infrastruktur, tapi tentang membuka potensi, menghidupkan semangat gotong royong, dan menciptakan masa depan yang lebih cerah untuk semua. Setiap langkah kecil di desa adalah lompatan besar bagi Indonesia.

kembali hari selanjutnya di hari Selasa. Tapi nih, kalau misalkan kita boleh cerita, kira-kira ketika kita bisa mewakilkan atau memberikan perwakilan kata untuk hari Senin ini, kata atau bahkan kalimat apa yang akan kamu gunakan untuk bisa menggambarkan sepanjang hari Senin ini? I'll go first, Nisa duluan. Hari ini entah kenapa rasanya sangat-sangat buram. Mungkin karena berhubungan kabut juga kali ya. Jadi entah kenapa semua pandangan jadinya berasa terbatas dan juga aktivitas rasanya juga kayak sedikit males gitu ya. Tapi kalau versi kamu untuk mewakilkan hari Senin ini ada kata apa aja tuh?

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.

0: Tahukah kamu, parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
2: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
3: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
4: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Melalui 5,1 FM Suara Budaya Palangkaraya, nemenin kamu di pukul 23 waktu Indonesia Barat ini juga. Dan akan ngomongin seputar hal-hal yang lagi viral di anak-anak muda sekarang. Kamu tahu gak sih kalau belakangan ini kita semua mungkin sedang mencari sebuah musik sebagai ruang untuk kita bisa berkata dengan jujur, untuk membicarakan tentang kecemasan kita, tentang kegagalan kita, dan juga langkah kaki yang kayaknya sudah mulai kehilangan arah. Dan kalau kata orang, lagu di saat malam hari untuk bisa merenungkan ini semua memang cocoknya didengarkan ketika baru mau tidur. Mungkin ini adalah satu part yang bisa kamu dengarkan. Salah satu musisi Indonesia yang dimana sekarang, kalau dulu kita mengenal lagu populer ini bercerita tentang cinta, sekarang banyak sekali berbicara tentang burnout, tentang kehilangan arah, tentang hubungan antara orang tua, dan juga rasa takut menjadi orang dewasa, apalagi di tengah perubahan ini. Yap, bersama dengan sebuah musisi Indonesia, bersama dengan Hindia, sebuah generasi yang akhirnya menemukan bahasanya untuk berbicara. Lewat sebuah karyanya kita semua mendapatkan teman perjalanan yang sama-sama mengerti, sama-sama berjuang untuk dapat bertahan. Dan kalau kamu harus memilih dari salah satu lagu dari musisi Hindia ini juga, kira-kira lagu favorit kamu ada lagu apa?

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernah dengar tentang Candramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, Candramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata Candramawa berasal dari kata Chandra yang berarti bulan dan Mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, Candramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata Candramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata Candramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih seperti potret atau lukisan. Bahkan kata Candramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.

Perayaan Tahun Baru Imlek selalu identik dengan bagi-bagi angpau. Umumnya, angpau diberikan kepada anak-anak ataupun generasi muda yang belum menikah. Lalu, bagaimana asal mula pemberian angpau? Pemberian angpau sudah dilakukan sejak zaman Dinasti Qin atau sekitar 221 hingga 206 sebelum Masehi. Saat itu, angpau berupa koin berlubang yang diikat dengan benang merah dan disebut Ya Sui Qian, yang berarti uang keberuntungan untuk mengusir roh jahat. Zaman dahulu, orang tua memberi anak-anak Ya Sui Qian agar mereka terhindar dari kesialan. Penolak bala itu biasanya diberikan saat anak-anak akan meninggalkan rumah. Seiring berjalannya waktu, koin dan benang merah berubah menjadi uang yang disimpan dalam angpau. Pemberian angpau sebenarnya tidak hanya dilakukan saat perayaan Imlek. Angpau terkadang diberikan di hari-hari lain seperti ulang tahun, kelulusan, dan pernikahan. Angpau juga dipercaya dapat membawa keberuntungan, kebahagiaan, juga keselamatan bagi penerimanya. Warnanya yang merah memiliki arti energi baik yang membawa pencerahan sekaligus perlindungan.

Kalimat Bijak. Tidak ada gunanya menyesali hal buruk yang terjadi. Lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya, sekecil apapun itu. Daripada mengumpat kegelapan, lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi.

0: aku takut dibilang ketinggalan kalau nggak ikut konser.
1: Nah, itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi, seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus, yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu, karena takut kehilangan momen.
0: Terus, aku harus gimana dong?
1: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
0: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
1: Sip.

0: Abdul Rahman Saleh, seorang dokter, perintis radio sekaligus penerbang TNI Angkatan Udara. Tanggal 29 Juli 1947, pesawat yang beliau terbangkan ditembak jatuh musuh. Abdul Rahman Saleh gugur, tetapi semangat juangnya tetap terpatri di ingatan bangsa.
1: Oh, jadi beliau bukan hanya dokter, tapi juga pahlawan di udara ya?
2: Betul, beliau dijuluki dokter penerbang dan bapak radio Indonesia. Lewat ilmunya, siaran radio jadi senjata perjuangan.
1: Wah, pengorbanannya nggak main-main untuk kemerdekaan Indonesia ya?
2: Bahkan nama Gedung Serbaguna atau Auditorium Abdurrahman Saleh RRI dibuat untuk mengenang jasa beliau. Nah, sekarang tugas kita tinggal menjaga perjuangan itu dengan karya dan pengabdian untuk negeri.
3: Abdul Rahman Saleh, pahlawan nasional, inspirasi sepanjang masa.

tradisi unik Indonesia. Gigi runcing suku Mentawai di Kalimantan. Bagi suku Mentawai, wanita yang cantik harus memenuhi 3 kriteria. Pertama, telinganya yang panjang. Kedua, tubuhnya dihiasi titik atau tato. Ketiga, giginya yang runcing. Tradisi untuk meruncingkan gigi ini diyakini akan menambah kecantikan sang wanita.

Kalimat bijak. Orang terkuat adalah yang bisa mengalahkan dan menguasai dirinya sendiri.

Kula pahari pendengar Pro 4 RRI Palangkaraya. Tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran hari ini. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya, Program 4 Suara Budaya Nusantara, mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Merdeka!

Salam bahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat kulapa hari dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 4 Suara Budaya Nusantara. Kembali di udara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, RRI Digital dan rri.co.id. Membawakan acara siaran hari ini Selasa 4 Agustus 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara tetap di udara Merdeka.

0: 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Ya, selamat pagi Kulapa Hari. Selamat berjumpa kembali di pagi hari ini bersama saya Roy Lando yang menemani Kulapa Hari semua edisi hari ini ya. Selasa tertanggal 4 Agustus 2026. Apa kabar Kulapa Hari? Semoga sehat selalu. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini kembali kami ajak Kulapa Hari semua untuk mendengarkan tracklist lagu religi agama Buddha ya. Dan nantinya kita juga akan hadirkan mimbar agama Buddha bersama Bapak Supriyono SAG dengan judul Bahaya Narkoba. Akan kita hadirkan ruang dengar Kulapa Hari semua. Selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas di pagi hari ini. Dan langsung saja kita hadirkan tracklist lagu religi agama Buddha dan mimbar agama Buddha berikut ini.

Selamat pagi pendengar. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Untuk meningkatkan rasa syukur dan keimanan, kami sampaikan mimbar agama Buddha di pagi hari ini.

0: saudara-saudara pendengar RRI Palangkaraya dimanapun berada, berjumpa kembali dengan saya Supriyono SAG dalam program acara Religi Pagi Agama Buddha. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan mengambil tema tentang bahaya narkoba. Saudara-saudara sedama yang berbahagia, masa depan Indonesia berada di tangan para pemuda sebagai generasi penerus bangsa. Kualitas sumber daya manusia harus ditingkatkan sehingga negara mampu mengikuti perkembangan zaman demi kemajuan bangsa. Narkoba menjadi sebuah masalah besar bagi masyarakat maupun pemerintah karena dapat mengancam kerusakan masa depan bangsa. Narkoba berpotensi disalahgunakan oleh semua lapisan masyarakat. Namun, secara umum, marak terjadi pada kalangan pemuda. Narkoba dianggap sebagai suatu jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi oleh seseorang. Seseorang menggunakan narkoba karena muncul keakuan atau disebut atta dan ketidaktahuan atau awija. Keakuan ditandai dengan mementingkan diri sendiri dan tidak memperdulikan dampak bagi orang di sekitarnya. Ketidaktahuan atau awija karena menganggap mengkonsumsi narkoba adalah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah yang sedang dialami. Para pengguna narkoba hanya mementingkan dirinya sendiri sehingga tidak sadar bahwa hal itu juga akan mengibatkan dampak yang buruk juga terhadap orang di sekelilingnya, baik keluarga maupun teman-temannya. Saudara-saudara sedama yang berbahagia, para pengguna narkoba hanya akan merasakan sensasi yang dicari dalam waktu yang relatif singkat, namun merasakan dampaknya dalam waktu yang lama, bahkan bisa menimbulkan kematian. Saudara-saudara sedama yang berbahagia, kalau kita melihat pengertian dari narkoba adalah bahwa merupakan kata akronim atau kepanjangan dari narkotika dan obat berbahaya yang merupakan obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang. Narkoba biasanya digunakan oleh orang-orang yang mengalami gangguan dalam diri, seperti untuk mengatasi rasa gelisah, sedih, dan ingin tampil energik. Saudara-saudara sedama yang berbahagia, mendengar RRI Palangkaraya dimanapun berada, penyebab menggunakan narkoba biasanya ada beberapa hal, seperti kurangnya rasa percaya diri, ketidakmampuan mengelola masalah yang dihadapi dengan stres, kemudian pengaruh lingkungan atau pertemanan, lalu menunjukkan sikap pemberontakan dan kehebatan serta kekuasaan, kemudian rasa ingin tahu atau penasaran, kemudian merasa dirinya dewasa, serta menghilangkan rasa sakit, bosan, cemas, dan lain-lainnya. Nah, ini akan menimbulkan kecanduan apabila dilakukan secara terus-menerus. Saudara-saudara sedama yang berbahagia, dampaknya tentu akan sangat luas, baik dari fisik maupun mental. Secara fisik, penyalahgunaan narkoba dapat mengganggu sistem saraf, nyeri dada, kesulitan bernapas, kemungkinan overdosis, kejang-kejang halusinasi, gangguan kesadaran, dan lain sebagainya. Sedangkan secara mental, akan berdampak negatif pada gangguan kesehatan mental yang dialami dalam jangka waktu yang lama atau panjang. Nah, otak akan menjadi rusak karena gangguan dan memicu penyakit-penyakit atau gangguan-gangguan yang lain yang dapat membahayakan dirinya sendiri. Oleh karenanya, pemerintah berusaha untuk menanggulangi dengan beberapa hal. Yang pertama adalah promotif atau yang sering disebut sebagai preventif atau program pembinaan. Kemudian preventif melakukan tindakan pencegahan, baik melalui kampanye, mulai penyuluhan, mulai pendidikan dan pelatihan, kemudian melakukan pengawasan, pengendalian produksi. Kemudian selanjutnya adalah kuratif, yaitu program pengobatan yang ditujukan kepada pemakai narkoba. Kemudian rehabilitasi atau pemulihan kesehatan bagi yang sudah kena. Lalu bagaimana pandangan agama Buddha dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba? Dalam 8 jalan unsur mulia menjelaskan bahwa pandangan benar dan pikiran benar sebagai landasan hidup bermoral dan membentuk ketenangan, kedamaian serta konsentrasi baik. Dengan demikian, kebijaksanaan akan muncul di dalam diri seseorang. Penyebab munculnya kebijaksanaan seseorang, yang pertama adalah menumbuhkan dalam diri akan rasa malu berbuat jahat atau disebut hiri, dan takut akan akibat perbuatan jahat atau otapa. Mereka yang hiri dan otapa mampu menjaga silanya, perilakunya, dan memperlakukan orang lain dengan cinta kasih, suka mendatangi guru yang bijaksana, mendapatkan penjelasan yang sering kebingungan sehingga kebingungan itu terhapus atau hilang. Lalu yang ketiga, hidup dengan mengendalikan diri secara lahiriah dan batiniah. Kemudian hidup melatih diri dan terkendali sesuai peraturan sila atau moralitas. Kemudian yang kelima, mengukuhkan pelajaran yang telah dipelajarinya itu, yaitu mempelajari dengan baik pada awal, pertengahan, dan akhir untuk meneguhkan kemurnian atau kesucian hati. Lalu hidup bersemangat dan mengarahkan diri untuk meninggalkan hal-hal yang buruk, mengembangkan hal-hal yang bajik, mantap dan kuat dalam usahanya. Kemudian hidup bebas dari pembicaraan yang tidak bermanfaat, tetapi berbicara dengan dhamma. Hidup mengamati muncul dan lenyapnya lima kelompok kehidupan, atau disebut pancakanda. Saudara-saudara sedhamma yang berbahagia dimanapun Anda berada, tentu penyalahgunaan narkoba ini juga akan menjadi bagian dari kemerosotan moral karena akan melakukan hal-hal yang tidak pantas karena di luar kesadarannya. Alih-alih untuk berbuat baik, tentu ketika seseorang sudah kecanduan, maka akan berusaha untuk mendapatkannya melalui cara apapun. Dan ini adalah sangat berbahaya bagi dirinya, keluarganya, bahkan bagi lingkungan sekitarnya. Karena itu, mari kita sama-sama untuk saling mengingatkan dan saling menguatkan agar kita tidak pernah mencoba menggunakan narkoba ini. Bahkan kita harus sering-sering memberikan pengertian kepada sekitar kita betapa bahayanya narkoba ini. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, selamat pagi, Namo Buddhaya.
1: Demikian mimbar agama Buddha yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda di pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat meningkatkan rasa syukur serta

Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

0: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gara-gara inflasi nih.
1: Oh, kok nyalain inflasi sih?
0: Lah, emang iya kan?
1: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
0: Terus inflasi itu apaan?
1: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
0: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
1: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
0: Mau balik lagi ke pasar, belanja ketinggalan.
1: Aduh.

0: tradisi unik Indonesia. Gigi runcing suku Mentawai di Kalimantan. Bagi suku Mentawai, wanita yang cantik harus memenuhi 3 kriteria. Pertama, telinganya yang panjang. Kedua, tubuhnya dihiasi titik atau tato. Ketiga, giginya yang runcing. Tradisi untuk meruncingkan gigi ini diyakini akan menambah kecantikan sang wanita.
1: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan

0: beritanya hoax, kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa dan juga

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal rempah Nusantara. Pala.
2: Panen pala, keturung satu tahun dua kali, dua tiga kali.
3: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: que tú te empaque topi.
1: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
2: Gila ya, kolom komentar isinya saling hujat begini, kok serem banget.
3: Mengetik di layar emang gak pakai tatap muka, Dim. Tetapi bukan berarti kita boleh lupa cara jadi manusia.
2: Iya sih, di mana ya sifat ramah dan sopan yang katanya jadi ciri khas kita?
3: Nilai keindonesiaan kita itu nggak hilang, Dim. Cuma sering lupa kita dibawa ke dunia digital. Padahal kota boleh habis, tapi adab jangan.
2: Benar juga, jempol kita juga mencerminkan bangsa ya.
3: Tepat banget, Dim. Mari bawa pulang rasa kekeluargaan kita ke sini.
4: Nilai-nilai keindonesiaan tidak luntur oleh digitalisasi. Sopan di dunia nyata, bijak di dunia maya. Mari rawat jempol kita untuk Indonesia yang lebih damai. Nilai-nilai keindonesiaan, warisan luhur, jati diri bangsa. Jaga toleransi, rawat tradisi. Indonesia, rumah kita bersama.

Ya, Kolabari Sekolah Rakyat di Kota Palangkaraya telah memulai tahun ajaran 2026-2027 pada pertengahan Juli lalu di kawasan Sekolah Rakyat Permanen Jalan Cilik Riwut kilometer 39 Kelurahan Tangkiling, Kecamatan Bukit Batu. Berdasarkan data terakhir, sebanyak 135 siswa telah terdaftar, sementara Dinas Sosial melalui pendamping program Keluarga Harapan PKH masih membuka pendaftaran untuk memenuhi target kuota 270 siswa. Jadi Sekolah Rakyat Palangkaraya ini perkuat kolaborasi pemenuhan tenaga pendidik. Demikian berita Mahalau pukul 6 pagi hari ini.

Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Ya, Kulap Hari di kesempatan pagi hari ini ya. Selamat pagi dan selamat menjalankan rutinitas pagi Kulap Hari. Dan tentunya di pagi hari ini kita informasikan ya beragam informasi-informasi yang menarik. Salah satunya ada kabar membanggakan datang dari dunia olahraga Indonesia, yaitu atlet taekwondo nasional Andi Sultan. Ini berhasil mempersembahkan medali emas pada nomor Pomsei Freestyle Individual Men Over 17 dalam ajang 8 tahun ASEAN Taekwondo Indonesian Open Championship 2026 yang berlangsung di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Andi memastikan gelar juara setelah tampil impresif di partai final dengan meraih skor 8.540 poin ya. Penampilan yang penuh presisi ini, teknik yang matang dan kreativitas gerakan mengantarkan naik ke podium tertinggi sekaligus mengibarkan bendera merah putih di hadapan para peserta dari berbagai negara Asia. Nomor Pomsei Freestyle ini merupakan salah satu cabang yang menggabungkan teknik dasar taekwondo dengan unsur akrobatik, keseimbangan, kekuatan, serta iringan musik ya. Dan tentunya keberhasilan Andi Sultan ini ya Kulap Hari menjadi bukti bahwa prestasi atlet Indonesia ini terus berkembang di tingkat nasional. Dan semoga pencapaian ini menjadi motivasi bagi generasi muda untuk terus berlatih, berprestasi, dan mengharumkan nama bangsa di berbagai ajang olahraga dunia.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Ya, gula bari, kabar membanggakan ya. Ini datang dari dunia pertanian Indonesia. Karena tim peneliti IPB University yang dipimpin Profesor Muhammad Syukur resmi meluncurkan 4 varietas cabai habanero lokal pertama yang telah memperoleh hak perlindungan varietas tanaman atau PVT dari Kementerian Pertanian. Varietas cabai ini dikembangkan melalui riset untuk menjawab kebutuhan petani akan tanaman yang lebih unggul. Selain mampu beradaptasi dengan iklim tropis Indonesia, cabai habanero ini juga memiliki ketahanan terhadap penyakit keriting kuning, salah satunya penyakit yang kerap menurunkan hasil panen cabai di berbagai daerah. Tidak hanya unggul dari sisi budaya ya, cabai habanero lokal ini juga menawarkan tingkat kepedasan yang luar biasa, mencapai 1,3 juta Scoville Heat Units atau SHU. Angka tersebut menempatkan sebagai salah satu cabai dengan tingkat kepedasan yang sangat tinggi, sehingga berpotensi dimanfaatkan untuk industri pangan, produk olahan, hingga kebutuhan kuliner bercita rasa pedas. Nah, gula bari, hadirnya varietas cabai habanero lokal ini menjadi bukti ya bahwa inovasi pertanian Indonesia terus berkembang. Selain mendukung produktivitas petani, varietas baru ini juga memiliki peluang besar menjadi komoditas ekspor yang mampu meningkatkan daya saing produk hortikultura Indonesia di pasar internasional.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Apakah terbayang? Kekuatan sejati sebuah bangsa dimulai dari akarnya, dari tanah yang subur, dari keringat para petani, dari senyum.

hanya infrastruktur, tapi tentang membuka potensi, menghidupkan semangat gotong royong, dan menciptakan masa depan yang lebih cerah untuk semua. Setiap langkah kecil di desa adalah lompatan besar bagi Indonesia. Mari bergandeng tangan, wujudkan mimpi desa yang maju dan sejahtera, karena kekuatan Indonesia ada di desa.

0: Bapak? Bapak?
1: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, Kara lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak macet. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Hus, kau diam sudah. Macet, terus masak.
0: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu aneh. Huh? Macet, kenapa batu di atas meja semua ini?
0: Iya, aku makan batu sudah. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.

Ya, Kula Bahari, ada kabar membanggakan datang dari dunia kopi Indonesia. Berdasarkan daftar top 9 kopi Indonesia terbaik versi Taste Atlas yang diperbaharui pada 15 Juli 2026, berbagai kopi Nusantara mendapat pengakuan berkat cita rasa, aroma, dan kualitasnya yang khas ya. Peringkat teratas ditempati Gayo Kopi Luwak dari Dataran Tinggi Gayo, Aceh, dengan rating 4,9 dari 5. Selain itu, daftar tersebut juga menampilkan kopi-kopi unggulan dari berbagai daerah seperti Bali, Sumatera Utara, Jawa Barat, Lampung, Jawa Tengah, hingga Sulawesi Selatan. Nah, masing-masing daerah ini menghadirkan karakter rasa yang berbeda, yang dipengaruhi kondisi tanah, iklim, ketinggian, dan metode pengolahan yang beragam. Nah, pengakuan ini semakin memperkuat ya posisi Indonesia sebagai salah satu negara penghasil kopi terbaik di dunia. Dengan ribuan pulau dan kondisi geografis yang beragam, Indonesia memiliki kekayaan varietas kopi yang mampu memenuhi selera penikmat kopi dari berbagai negara. Nah, itu dia Kula Bahari. Di balik setiap cangkir kopi Nusantara tersimpan kerja keras para petani, tradisi yang diwariskan turun-temurun, serta kekayaan alam Indonesia yang luar biasa. Prestasi ini menjadi kebanggaan sekaligus motivasi untuk terus menjaga kualitas kopi nasional agar semakin dikenal dan diminati di pasar internasional. Itu dia kopi Indonesia yang kembali meraih pengakuan dunia.

0: Kesel?
1: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gara-gara inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
1: Lah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
1: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
0: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
1: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.
0: Aduh.
2: Perayaan Tahun Baru Imlek selalu identik dengan bagi-bagi angpau. Umumnya, angpau diberikan kepada anak-anak ataupun generasi muda yang belum menikah. Lalu, bagaimana asal mula pemberian angpau? Pemberian angpau sudah dilakukan sejak zaman Dinasti Qin atau sekitar 221 hingga 206 sebelum Masehi. Saat itu, angpau berupa koin berlubang yang diikat dengan benang merah dan disebut Ya Sui Qian, yang berarti uang keberuntungan untuk mengusir roh jahat. Zaman dahulu, orang tua memberi anak-anak Ya Sui Qian agar mereka terhindar dari kesialan. Penolak bala itu biasanya diberikan saat anak-anak akan meninggalkan rumah. Seiring berjalannya waktu, koin dan benang merah berubah menjadi uang yang disimpan dalam angpau. Pemberian angpau sebenarnya tidak hanya dilakukan saat perayaan Imlek. Angpau terkadang diberikan di hari-hari lain seperti ulang tahun, kelulusan, dan pernikahan. Angpau juga dipercaya dapat membawa keberuntungan, kebahagiaan, juga keselamatan bagi penerimanya. Warnanya yang merah memiliki arti energi baik yang membawa pencerahan sekaligus perlindungan.

Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.

0: Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media. Wow.

Pernah dengar kue semprong? Ya, kue semprong adalah jenis kue tradisional yang menjadi camilan kegemaran orang Indonesia. Bagi sebagian orang, sepertinya kue ini wajib ada di setiap momen Lebaran. Selain rasanya yang manis gurih, bahan untuk membuatnya juga mudah didapat. Kue semprong ini memiliki nama yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Di Sumatera Barat disebut dengan kue sapik, di Aceh kue sepet, di Jawa disebut dengan opak gambir, dan di Riau disebut dengan kue rokok karena gulungannya memang menyerupai rokok.